0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo dan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mendara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus baiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio 1, Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya kembali menemani Anda dengan seluruh program acara siaran yang terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, masih dalam Lintas Jayapura Pagi, saya Sofi, pendengar, terus temani Anda sampai nanti tuntas ya Lintas Jayapura Pagi, Lintas Jayapura Siang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy yang tentunya akan juga menemani Anda dengan beragam informasi-informasi teraktual, hiburan juga terus hadir untuk Anda. Selamat menikmati saja suasana pagi hari ini. Sudah jam segini, gimana? Sudah pulang dari pasar? Boro-boro katanya hari ini mau ke pasar, jadi buka kulkas gitu ya, diliatin apa ya yang ada di dalam yang bisa dijadikan sesuatu gitu. Oke. Jadi bisa dah dibuat jadi apapun itu ya, biasanya ibu rumah tangga tuh paling-paling mantap, sudah paling luar biasa, serba bisa segalanya begitu ya. Oke, jadi apapun itu yuk kita nikmati, yuk kita bersyukur. Dan yang pasti apa namanya, kita boleh ada di 30 Mei itu saja sudah sesuatu yang luar biasa ya. Kita kuat, kita mampu pastinya untuk berbagai hal yang boleh kita lewati, bayangkan sepanjang bulan Mei berjalan. Oke, semangat saja untuk setiap Anda yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, yang katanya masih jam segini mah jadi santai saja, ini sarapan juga masih ada di atas meja makan, jadi ya sambil-sambil gitu ya. Oke, apapun itu, happy, enjoy Anda melakukannya, itulah harapan terbesar kami juga. Anda enjoy dan happy melaksanakan segala sesuatunya untuk hari ini. Sebelum nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, ada beberapa informasi tentunya terus hadir menemani suasana pagi hari Anda di weekend ya. Kita ada di akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya informasikan tentunya untuk seluruh majelis jemaat ya GKI Maranatha Polimak 13 hari ini, khusus untuk majelis jemaat secara lengkap ya, diundang untuk hadir bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gedung Serbaguna GSG Jemaat Maranatha Polimak 13 dilaksanakan. Ada pertemuan ya, rapat yang dilaksanakan untuk hari ini, dan tentunya berharap kehadiran ya seluruh majelis jemaat lengkap, seluruh majelis penatua dan syamas tentunya bersama PHMJ juga untuk melaksanakan ibadah. Bukan ibadah ya, pertemuan ya akan dilaksanakan, ada kegiatan, ada pertemuan yang dilaksanakan untuk hari ini. Jadi mungkin yang dalam perjalanan atau masih ada di rumah gitu ya, semoga informasi ini mengingatkan kembali, tahu takutnya tuh lupa gitu ya, karena di handphone seperti itu, jadi ya baca kemudian pas di waktunya gini lupa ya. Oke, pagi hari ini sekedar mengingatkan boleh ya. Oke, jadi sebentar jam 10 ada pertemuan seperti itu ya, ada pertemuan dilaksanakan di GSG Jemaat Maranatha Polimak 13 pukul 10 ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur seperti itu. Oke, kembali saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Oke, tentunya dengan segala kesibukan-kesibukan Anda, dengan segala hal yang Anda lakukan di hari ini, enjoy dan happy itu adalah baik sekali seperti itu ya. Oke, kembali dari Jemaat Maranatha Ardipura 13 ya, hari ini ada rapat lengkap majelis jemaat penatua dan syamas majelis jemaat ya GKI Maranatha Polimak 13. Ya, disampaikan bahwa
kita memasuki tahun rahmat Tuhan 2026, mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari menghadiri rapat lengkap majelis jemaat dan persiapan majelis jemaat ya USBU yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026, pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di gedung serbaguna GSG Jemaat Maranatha Ardipura 13. Oke, itulah satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan pendengar masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda ya. Selamat pagi, semangat pagi, dan pastikan terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Mat seperti itu, apalagi yang punya kebun di daerah Arso sana, Koya seperti itu ya, atau di mana gitu ya. Jadi sedikit menjauh dari keramaian kota, kemudian pergi berkebun. Jadi bisa menikmati kopi, ngeteh sambil dibersih-bersihkan itu kebun, kemudian bisa diambil hasil kebun yang bisa dibawa pulang ke rumah seperti itu, menikmati alam yang ada. Aduh, itu sesuatu sekali seperti itu ya. Oke, dan juga lagu berikutnya berikutnya adalah akhir bulan aman ya. Akhir bulan aman, yang penting masih ada kopi tuh mah semuanya bisa teratasi ya. Apa namanya, makan tidak makan, makan sehari sekali atau seperti apa gitu ya. Tapi ketika kopi masih ada, rasanya hidup ini tuh masih aman-aman saja. Coba saya bayangkan kalau kopinya tuh tidak ada ya, itu seperti apa. Oke, kemudian yang baru saja lewat kita dengarkan bersama adalah Berat Tapi Jalan begitu ya, Berat Tapi Jalan. Ya terkadang ya seperti itulah hidup ya. Terkadang waduh kok ini berat sekali, rasanya tidak mampu nih melewati semuanya. Tapi ternyata kita mampu ya, mampu dong sampai dengan saat ini. Masih ada seperti itu, masih kuat dan mampu untuk melewati segala sesuatunya. Dan tentunya banyak proses begitu ya yang sudah kita lewati, berat juga kadang sampai mempertaruhkan mempertaruhkan segalanya seperti itu, tapi dalam hal yang positif ya, mempertaruhkan segalanya untuk segalanya juga seperti itu. Dan rasanya sebenarnya tidak mau sih seperti harus kesana harus kesini gitu ya, tetapi yang sekarang bisa dilakukan ya itulah seperti itu ya. Oke, tapi yang pasti semangat saja untuk semua kita. Happy weekend untuk Anda semua di hari ini 30 Mei 2026 ya. Tidak terasa sekarang 30, besok masih ada sehari lagi untuk bulan Mei tahun 2026. Jadi ini merupakan Sabtu terakhir untuk bulan Mei ya tahun 2026. Kita semua diberikan sehat kuat seperti itu, agar dengan penuh semangat juga memasuki bulan yang baru dengan segala baik seperti itu. Oke, pendengar, satu informasi untuk Anda. Ada 6 penyebab sakit kepala di tengkuk ya, termasuk postur yang buruk. Seperti apakah? Yuk kita simak bersama ya informasi selengkapnya. Saudara pendengar, sakit kepala bisa muncul di bagian belakang kepala alias tengkuk. Meski sering dianggap sepele, nyeri yang terlokalisasi di belakang kepala ternyata bisa menjadi tanda berbagai kondisi kesehatan. Dokter spesialis neurologi dan gangguan gerak dari Aster CMI Hospital Bengaluru, Dr. Hema Krishna P. mengatakan, nyeri di bagian belakang kepala dan leher dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan otot hingga gangguan syaraf. Ya, dan ada 6 penyebab ya sakit kepala di belakang kepala. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah ketegangan otot akibat terlalu lama duduk. Oh ternyata ya. Oke. Ya saudara, salah satu penyebab paling umum sakit kepala belakang adalah ketegangan otot di area leher dan juga pundak. Dan kondisi ini sering terjadi pada orang yang terlalu lama duduk. Sepertinya, menduduk saat pakai ponsel atau bekerja di depan komputer. Dan menurut Dr. Krishna, otot yang tegang akibat aktivitas berlebihan atau posisi duduk yang salah dapat memicu rasa nyeri yang menjalar hingga belakang kepala. Setuju ya? Rasa sakit biasanya muncul. Rasa sakit ini biasanya muncul seperti tekanan atau nyeri tumpul yang berlangsung perlahan. Dalam beberapa kasus, keluhan juga disertai leher terasa kaku dan pundak pegal ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala tegang atau tension.

Heat edge seperti itu ya. Saudara, tension head headaches begitu ya. Ini menjadi jenis sakit kepala yang paling sering dialami banyak orang. Nyeri biasanya terasa di kedua sisi kepala termasuk area belakang kepala dan juga leher. Tension headaches ini umumnya menimbulkan sensasi nyeri tumpul dan rasa tertekan. Dan kondisi ini sering dipicu stres, kelelahan, kurang tidur, atau terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Meski tidak terlalu berat, sakit kepala tegang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika terjadi berulang ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adalah migrain yang menjalar ke belakang kepala. Saudara, migrain tidak selalu muncul di satu sisi kepala bagian depan. Pada sebagian orang, migrain juga bisa terasa di belakang kepala hingga leher. Berbeda dengan tension headaches, migrain ini biasanya menimbulkan nyeri berdenyut dengan intensitas sedang hingga berat. Dr. Krisna mengatakan bahwa migrain sering disertai gejala tambahannya begitu ya, mual, sensitif terhadap cahaya dan juga suara. Dan pemicu migrain ini bisa karena kurang tidur, stres emosional, perubahan hormon, hingga konsumsi makanan tertentu. Kemudian yang keempat adalah postur tubuh yang buruk. Seperti apa ya? Saudara, postur tubuh yang buruk ternyata ini bisa menjadi penyebab sakit kepala belakang yang sering tidak disadari. Dan posisi duduk membungkuk ya, posisi duduk membungkuk ini atau salah saat bekerja dapat membuat tulang belakang tidak sejajar sehingga memicu ketegangan otot di leher dan juga punggung atas. Dan ketegangan tersebut kemudian memicu nyeri yang terasa hingga bagian belakang kepala. Ketika tulang belakang tidak sejajar akibat posisi duduk yang salah, otot leher dan punggung atas menjadi tegang. Karena itu, menjaga postur tubuh tetap tegak saat duduk maupun berdiri penting dilakukan untuk membantu mencegah sakit kepala berulang. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, yang kelima adalah gangguan pada tulang belakang leher ya. Ini faktor penyebab kelima, gangguan pada tulang belakang leher. Saudara, masalah pada tulang belakang leher atau cervical spine ini juga dapat menyebabkan sakit kepala di bagian belakang. Ada beberapa kondisi seperti saraf terjepit, radang sendi atau hernia diskus ya, ini dapat memicu tekanan pada saraf sehingga timbul nyeri di kepala dan juga leher. Selain sakit kepala, penderita biasanya juga mengalami nyeri leher kesemutan atau keterbatasan gerak ya. Jadi lakukan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dan menentukan penanganan yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah tanda kondisi serius pada stroke. Meski jarang, sakit kepala di bagian belakang kepala justru bisa menjadi tanda kondisi serius seperti stroke ya. Biasanya sakit kepala akibat stroke muncul tiba-tiba, terasa sangat berat dan disertai gejala lain seperti wajah menurun sebelah, bicara peluk, kelemahan anggota tubuh, atau gangguan penglihatan. Oleh karenanya, sakit kepala yang muncul mendadak dan sangat hebat ini sebaiknya tidak diabaikan ya, dan perlu segera mendapatkan pertolongan medis. Kemudian bagaimana sih 6 faktor-faktor tadi cara membantu untuk meredakan sakit kepala? Dr. Krisna menyampaikan juga bahwa perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi frekuensi sakit kepala belakang. Olahraga rutin, cukup minum, dan mengelola stres dapat membantu mengurangi intensitas sakit
kepala ya. Selain itu terapi fisik juga bisa membantu ya memperbaiki postur tubuh, mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas leher. Jadi jika sakit kepala berlangsung terus-menerus, jangan lupa obat ini, salah kayak iklan obat ya. Oke, jika sakit kepala berlangsung terus-menerus atau semakin berat, pemeriksaan ke dokter penting dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada 6 faktor yang apa namanya biasa sering kita abaikan juga seperti itu ya. Jadi sakit kepala mah biasa, ntar saya kalau minum obat ini sudah seperti itu. Ternyata ada beberapa faktor penyebab sakit kepala dan sakit kepala di tengkuk atau di bagian belakang kepala seperti itu ya. Dan ternyata postur tubuh kita, postur yang buruk juga ini mempengaruhi seperti itu ya. Oke, jadi supaya tidak sakit kepala belakang, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mudah, murah, meriah, bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Yang pasti perubahan gaya hidup ini dapat membantu mengurangi frekuensi sakit kepala belakang. Oke, itu dia satu informasinya hadir untuk Anda. Tentunya masih terus semangat untuk Anda di hari ini, di akhir pekan. Waduh, di hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Iya, saya sampaikan juga hari ini tanggal 30, kalau tadi saya menyampaikan penyampaian berita duka gitu ya. Penyampaian berita duka, tapi juga hidup ini ya begitulah ya, hidup ini ya begitulah. Jadi ada yang harus pergi meninggalkan kita. Kita mau tolak, mau tidak tolak gitu ya, ya itu tetap akan terjadi karena semua keputusan ada di tangannya seperti itu. Tetapi juga ada yang baru datang ke dunia ini seperti itu. Itulah siklus kehidupan yang tentunya terus kita nikmati dan syukuri, karena segala sesuatu yang dibuat untuk semua kita adalah sesuatu yang baik oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dan ada juga di hari ini di 30 Mei ada yang berulang tahun kah, yang apa namanya berulang tahun, berbahagia di hari ini. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, Tuhan berkati, semua yang terbaik ditambah-tambahkan untuk setiap Anda. Jadi saya ingat pagi hari ini juga ada yang ulang tahun. Karena kita ini adalah orang-orang tua dari siswa kelas 6 yang nanti mau lulus tahun ini begitu ya. Jadi dibentuklah kepanitiaan. Salah satu panitianya adalah untuk seksi perlengkapan. Oke, buat Ibu Warisal ya, Ibu Cynthia apa namanya Papara, oke. Buat Ibu Cynthia Papara, selamat ulang tahun ya, panjang umur, Tuhan berkati, semua yang terbaik ditambahkan pastinya untuk setiap segala yang dilakukan menjadi berhasil ya, seperti itu. Oke, pendengar, kita jelang dulu ya, nanti sapa-sapa kembali buat yang berbahagia di hari ini, nanti kembali disapa tentunya dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah siap hadir untuk Anda. Kita jelang 1 menit ke depan pukul 10 waktu Indonesia Timur, berkumandang ya lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar, pukul 10.03 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti yang tadi sempat saya sampaikan, selamat berbahagia tentunya ya buat Anda yang berbahagia di hari ini 30 Mei 2026 ya. Selamat berbahagia pastinya untuk Anda semua yang mungkin ada acara kah di hari ini atau seperti apa? Ada yang ya sekedar masak di rumah, yuk sama-sama di dalam rumah kita makan bersama mengucap syukur hari ini. Atau ada juga yang undang teman-teman, kerabat, sahabat gitu ya. Atau lebih, apa namanya, lebih privasi lagi. Oke, apapun itu yang pasti hal yang utama adalah jangan lupa untuk mengucap syukur ya. Ada satu tahun kembali yang dipercayakan kepada setiap Anda. Oke, katanya ada ucapan selamat ulang tahun juga katanya untuk cucu kembar. Waduh, ini cucu kembar ini dari Kak Orix Dap ya. Cucu kembar ini pernah mampir di studio juga, gendut-gendut. Weh, badan itu gagah, pintar main basket pula ya. Oke, ada Iton dan juga Igor. Weh, namanya Iton dan Igor yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu untuk kedua cucuku. Iya, kemarin juga ada yang berulang tahun katanya cucu Raul yang ada di Yogyakarta. Sukses selalu ya buat Raul. Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan. Oke, kemarin yang jauh di sana di Jogja ya, yang berulang tahun ada cucu Raul. Kemudian hari ini ada kedua cucu juga dari Kakak Orix Dap seputaran Dok 8 atas katanya buat si kembar Iton dan Igor ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, tambah ganteng, tambah pintar, tambah sukses. Oke, dan semua yang terbaik pastinya disediakan ya. Ya, yang pasti ini mewakili semua Anda yang merayakan hari bahagia Anda di 30 Mei untuk hari ini. Salam bahagia saja untuk Anda semua, sukses selalu pastinya untuk Anda dalam segala hal yang dilakukan. Oke, beberapa teman-teman hiburan masih terus mewarnai suasana pagi menjelang siang hari kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI.

0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah.
2: Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
1: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.
1: Bye.
0: Bye.

0: Oke, pendengar, pukul 10.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat siang saja untuk kita semua, tidak terasa waktu terus berjalan ya, seperti itu. Dan kurang lebihnya 35 menit ke depan saya temani Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy yang terus akan menemani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore hari nanti. Ya, dan saudara pendengar, saya informasikan awal seperti itu ya. Nanti juga akan diupdate oleh rekan Willy pastinya. Kami nanti akan menyiarkan secara langsung untuk siang jelang sore seperti itu. Kami akan menghadirkan jalannya siaran langsung diskusi publik terkait proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua ya, bertempat di Aula Lukmen lantai 9 kantor gubernur ya, seperti itu. Oke, dan yang pasti jangan lewatkan, kembali saya informasikan akan dilaksanakan siaran langsung pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan kami akan menyesuaikan waktu di lapangan, tetapi untuk surat masuk seperti itu ya. Pelaksanaan siaran langsung pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur akan dilaksanakan siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua, bertempat di Aula Lukmen lantai 9 kantor gubernur Papua. Jangan lewatkan ya. Oke, dan satu informasi pendengar hadir untuk Anda. Kali ini RSUP Jayapura kembangkan layanan KJSU dan KIA bagi warga Papua. Informasi selengkapnya, saudara, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura mengembangkan layanan kesehatan kanker jantung stroke dan uronefrologi KJSU dan kesehatan ibu dan anak KIA guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di tanah Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura Petronila Marsia Risamasu di Jayapura pada Jumat kemarin mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan modern di Papua. Kami diberikan mandat dari Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan akses dan mutu layanan kesehatan yang lebih baik sehingga masyarakat Papua dapat merasakan pelayanan yang komprehensif, nyaman, bersih, dan juga canggih. Disampaikan layanan kesehatan tersebut terus dipersiapkan secara bertahap agar masyarakat Papua tidak perlu lagi keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan. Untuk itu kami terus ya mempersiapkan pengembangan layanan agar dapat diakses peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN termasuk penguatan layanan KIA. Disampaikan juga ada beberapa sarana dan prasarana sedang disiapkan, termasuk sumber daya manusia agar pelayanan KJSU dan KIA berjalan optimal di RSUP Jayapura. Selain itu juga disampaikan membuka peluang kerjasama ya, kalau kemarin sempat saya informasikan juga ada kerjasama seperti itu dari Papua New Guinea yang datang ke Jayapura, ke Papua seperti itu ya. Dan disampaikan juga bahwa RSUP membuka peluang kerjasama pelayanan kesehatan tingkat internasional dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat seperti Papua New Guinea dan juga Kepulauan Salomon. Kedepan RSUP Jayapura juga akan memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah di seluruh Papua melalui program pendampingan dan pengampuan layanan kesehatan. Oke, itu dia satu informasi. RSUP Jayapura kembangkan layanan KJSU dan KIA bagi warga di Papua. KJSU itu apa gitu ya? Yaitu kanker jantung, stroke dan uronefrologi, dan juga itu KJSU ya, dan juga kesehatan ibu dan anak atau KIA. Oke, informasi lainnya. Kali ini iya, Kemendagri kirim tim pendamping penyusunan Raperda Sus di Papua Pegunungan. Saudara, dari Wamena, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI mengirim tim pendamping penyusunan rancangan peraturan daerah khusus atau Raperda Sus dan rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi tentang pencegahan konflik sosial di Papua Pegunungan. Tim Kemendagri RI sementara sedang mendampingi pasal demi pasal Raperdasus dan Raperdasi di Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri RI Ripka Haluk menyampaikan, tim dari Kemendagri RI telah membantu Pemprov Papua Pegunungan dalam menyusun Raperdasus dan Raperdasi tentang upaya pencegahan konflik sosial di daerah tersebut. Ya, dan disampaikan juga konflik sosial yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu lalu telah meninggalkan duka yang mendalam bagi semua pihak, sehingga penyusunan Raperdasus dan Raperdasi sangatlah penting supaya masyarakat berpikir berulang kali untuk melakukan. Disampaikan bahwa ke depan siapa yang mulai melakukan konflik sosial, maka para keamanan dapat langsung bertindak mengamankan oknum-oknum tersebut dengan menerapkan hukum positif. Disampaikan prosesi patah panah telah dilakukan di Mapolres Jayawijaya antara kedua belah suku yang berkonflik, maka perang suku di Wamena maupun daerah lainnya di Papua Pegunungan tidak boleh lagi terjadi. Disampaikan juga Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengharapkan Raperdasus dan Raperdasi sebagai landasan hukum negara dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik sosial di wilayah Papua Pegunungan. Oke, pendengar, itulah satu informasi dari Provinsi Papua, kemudian juga dari Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian kita kemana lagi? Oke, informasi berikutnya kali ini ada beberapa informasi dari daerah Papua Pegunungan ya. Kemudian juga ada satu informasi, Pemprov Papua dorong APS hasilkan rekomendasi berbasis budaya ya. Pagi tadi juga kami update informasinya untuk Anda bersama rekan-rekan wartawan menghadirkan berita untuk Anda ya. Kami update kembali, pemerintah Provinsi Papua mendorong analis Papua strategis APS menghasilkan rekomendasi pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat adat Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan, pendekatan pembangunan berbasis etnosains menjadi langkah penting agar pembangunan di Papua selaras dengan identitas budaya masyarakat setempat. Christian menyampaikan juga bahwa seluruh arah pembangunan daerah saat ini diselaraskan dengan visi besar pemerintah Provinsi Papua, yaitu Papua Cerah atau Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni. Ya, disampaikan kembali, Papua yang sejahtera dimaknai untuk Papua cerah ya. Yang pertama adalah Papua cerdas, berarti masyarakat memiliki akses pendidikan berkualitas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Kemudian untuk Papua yang sejahtera dimaknai sebagai pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata hingga ke kampung dan wilayah adat, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal. Kemudian Papua yang harmoni juga menjadi bagian penting karena seluruh proses pembangunan harus menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya, serta memperkuat kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan. Disampaikan juga bahwa APS ini memiliki peran strategis begitu ya, sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan gagasan pembangunan berbasis data, kajian akademik, dan pengalaman sosial masyarakat Papua. Tentunya ada harapan begitu ya, tidak hanya menjadi fokus diskusi tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret, inovasi kebijakan, dan langkah kolaboratif untuk mendukung percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan bermartabat. Oke, itu dia tiga informasi ya hadir untuk Anda di siang hari ini. Dan kembali saya informasikan sejak saat ini seperti itu ya. Jangan lewatkan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami menghadirkan jalannya siaran langsung ya. Siaran langsung dari kantor Gubernur Papua, tepatnya dari lantai 9 gedung Aula Lukmen lantai 9 kantor Gubernur Provinsi Papua. Siaran langsung kami hadirkan terkait diskusi publik Proyek Strategis Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat Papua. Jangan lewatkan. Oke pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, beberapa pesan layanan masyarakat, kemudian lagu-lagu hiburan mewarnai suasana siang Anda. Dan nanti kita akan jelang bersama ya pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
2: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
0: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.
4: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
5: Ikan mujair
4: pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

Oke, pendengar KMM Cindy, Showiena Pantai Wambai ya, hadir menutup kebersamaan saya menemani Anda. Selanjutnya rekan Welly sudah standby, tentunya akan menemani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saya pamit, kita jumpa di lain waktu. Sekarang hari apa, hari Sabtu, sepertinya nanti kita jumpa di hari Selasa malam ya. Oke, selamat beraktivitas, happy weekend, selamat berakhir pekan untuk Anda semua, dan tentunya selepas saya ada rekan Welly, kita jumpa di lain kesempatan.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, selamat siang, happy weekend. Happy weekend saja untuk pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Di edisi akhir pekan Sabtu 30 Mei 2026, saya Willy menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan program-program di lintas Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Waktu yang lama untuk menemani Anda, dan nanti pendengar juga bisa ikuti ada siaran langsung, ada siaran langsung dialog ya, dialog diskusi ya, siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua langsung dari Aula Lukman lantai 9 kantor gubernur Provinsi Papua nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, kita akan lalui bersama di siang hari ini ya. Di siang hari ini kita akan dalam 2 jam makan siang ngobrol bersama ya. Siang-siang weekend makan siang ngobrol di sini di 0975363866, tentunya dengan teman-teman terbaik akan menemani Anda selama 2 jam ke depan ya dalam makan siang ngobrol bersama. Dan nanti pendengar bisa update informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan juga nanti pendengar juga bisa ikuti update informasi Provinsi Papua ya dalam lintas tanah Papua. Tentunya saya Willy temani Anda dengan program-program kami di lintas Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Selepas tadi ada rekan saya Sofian Numbefor yang sudah menemani dan juga menyemarakkan akhir pekan Anda tentunya di pagi hari. Di siang hari ini terkhusus buat mama-mama yang berada di garis belakang dan juga putri remaja Papua ya, semua yang tengah mempersiapkan makan siang nih ya. Saya tunggu Anda di 0975363866 dalam program makan siang ngobrol bersama.

Pernyata masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Di suasana akhir pekan Anda, pendengar, saya ajak pendengar ya untuk kita sama-sama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Mereka sambil menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya punya beberapa tips untuk Anda dan juga manfaat kesehatan untuk Anda semua. Saya menanti Anda yang mengikuti di 0967536386. Kita ngobrol dengan saja sambil menikmati makan siang hari ini bersama saya. Baik, mendengar saya awali ya dengan satu tips untuk Anda. Yaitu 5 manfaat rebusan yang bisa melawan kanker ya. Bukan kantong kering ya, bukan, tapi penyakit kanker ya, cancer ya. Ya, 5 jenis rebusan alami yang dinilai berpotensi membantu tubuh melawan perkembangan sel kanker berkat kandungan antioksidan dan zat aktif di dalamnya. Namun secara medis, rebusan herbal ini bukanlah obat utama, melainkan hanya sebagai terapi tambahan pendamping pengobatan dokter. Pendengar, yang pertama, air rebusan kunyit. Ya, kunyit mengandung kurkumin. Kandungannya membawa zat aktif kurkumin yang memberi warna kuning terang. Cara melawan kanker, membantu meredakan peradangan kronis dan memicu sel-sel yang rusak untuk menghancurkan dirinya sendiri atau apoptosis sebelum berubah menjadi tumor ganas. Tips untuk penyajiannya, ya, geprek kunyit segar lalu direbus dengan air bersih, tambahkan sedikit lada hitam agar tubuh bisa menyerap zat dari kurkumin daripada kunyit dengan jauh lebih maksimal. Selain kunyit, air kunyit ada juga air seduhan atau rebusan teh hijau. Kandungannya kaya akan senyawa antioksidan kuat golongan polifenol bernama epigallocatechin. Namanya epigallocatechin galate atau EGCG. Cara melawan kanker, bekerja melindungi materi genetik DNA sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan pada sel kanker. Tips untuk penyajiannya, gunakan daun teh hijau murni tanpa tambahan gula. Jangan gunakan air yang terlalu panas atau mendidih bergolak agar kandungan antioksidannya tidak rusak. Lagi harusnya suam-suam kuku supaya vitaminnya antioksidan di dalam teh hijau bisa langsung bekerja untuk kanker. Air rebusan yang ketiga, kalau tadi ada rebusan kunyit dan juga rebusan teh hijau, ada yang ketiga yaitu rebusan jahe merah, kalau di Papua bilang halia ya. Kandungannya mengandung senyawa aktif gingerol dan sogaol yang sangat pekat. Caranya dia melawan kanker itu menekan zat radikal bebas yang memicu mutasi genetik sel sehat menjadi sel kanker serta efektif meredakan efek mual akibat kemoterapi medis. Tipsnya, tips penyajian, rebus jahe merah atau halia yang sudah dibersihkan dan digeprek selama 10 ya, sudah dibersihkan dan digeprek 10 digeprek dan masak sampai 10 sampai 15 menit lalu diminum selagi suam-suam kukut atau hangat. Air rebusan yang keempat, ada rebusan daun sirsak. Wow, ada daun sirsak ya. Kandungan daun sirsak ini membawa senyawa kimia alami bernama acetogenins
daun rebusan sisak ini melawan kanker berdasarkan uji laboratorium. Saat acetogenins ini memiliki sifat racun alami atau sitotoksik yang kuat untuk menyerang dan menghambat pembelahan sel-sel tumor berbahaya. Gunakan 10-15 lembar daun sirsak yang tidak terlalu muda atau terlalu tua, ya, rebus dengan 3 gelas air sehingga tersisa 1 gelas air saja, lalu diminum suam-suam kuku. Yang terakhir, air rebusan yang terakhir yaitu samiloto atau ya daun samiloto, yaitu kandungannya memiliki zat aktif dengan rasa pahit yang terlalu, ya, zat pahitnya yang bernama andrographolide. Jadi zat yang pahit sekali dalam daun samiloto yaitu andrographolide. Cara melawan cara melawan samiloto terhadap kanker digunakan sebagai terapi penyerta atau paliatif yang percaya dapat memotong jalur penyebaran sel kanker pada jaringan tubuh tertentu. Untuk penyajiannya, karena rasanya sangat pahit, daun samiloto kering biasanya direbus singkat lalu airnya disaring sebelum diminum. Nah, peringatan penting dari dokter, bila air rebusan herbal ini dikonsumsi bersamaan dengan obat resep dari dokter, berikan jeda waktu sekitar 2-3 jam. Jeda ini penting agar zat alami dan tumbuhan tidak merusak atau mengganggu fungsi obat medis yang sedang bekerja di dalam tubuh pasien. Baik, benar, sudah pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, ya. Saya punya beberapa tips juga untuk Anda. Ya, kalau tadi ada 5 rebusan yang bisa melawan kanker, ya. Saya punya beberapa tips kesehatan juga akan berikan hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. 2 jam ya program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya ajak pendengar untuk kita ngobrol ringan saja sambil menikmati makan siang kita bersama. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Karena masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 11.39 waktu Indonesia Timur. Dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0975363866 untuk Anda yang tengah menikmati kebersamaannya di akhir pekan ini.

Saudara masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang di 45 menit lepas dari pukul 11 siang. Saya juga punya beberapa tips dan juga informasi-informasi kesehatan untuk Anda di suasana akhir pekan Anda Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya besok lagi udah kita masuk di setengah tahun di bulan Juni. Oke pendengar, saya punya satu informasi ya. Kadang-kadang kita kira hanya batuk biasa, tapi ini ada informasi ya mengenai 5 tanda kanker paru-paru. Ciri-ciri kanker paru-paru ya. Ciri-ciri awal kanker paru-paru seringkali diabaikan karena gejalanya sangat mirip dengan penyakit pernapasan biasa seperti batuk, mulas, flu, atau kelelahan akibat aktivitas sehari-hari. Akibatnya, banyak pasien baru memeriksakan diri setelah sel kanker memasuki stadium lanjut ya. Nah, pria berikut ini ada ciri-ciri awal kanker paru-paru yang paling sering disepelekan. Yang pertama pendengar, batuk ringan yang tidak kunjung

Yang kedua, suara mendadak serak, hoarseness namanya. Kemiripan seringkali dianggap efek radang tenggorokan, ya, disebut dengan radang tenggorokan atau kelelahan berbicara. Fakta medisnya, tumor di paru-paru dapat menekan saraf dari laryngeal recurrens yang mengontrol pita suara. Jika suara serak bertahan, ya, berminggu-minggu tanpa rasa sakit tenggorokan, ini patut diwaspadai, ya. Yang ketiga, nafas sedikit lebih pendek atau mengah-ngah, ya. Kemiripan dianggap wajar karena faktor kurang olahraga atau penuaan atau kelelahan. Fakta medisnya, pendengar, penyumbatan sebagian saluran pernapasan, saluran napas oleh tumor atau penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Ini memicu sesak napas ringan bahkan saat melakukan aktivitas fisik ringan seperti naik tangga. Jadi mengah-mengah gitu ya. Yang keempat, pendengar, nyeri dada saat mengambil nafas dalam. Kemiripannya dikira nyeri otot akibat salah posisi tidur atau kelelahan mengangkat beban. Fakta medisnya, pendengar, nyeri pada dada yang terasa tumpul, ya, tumpul atau tajam dan memburuk saat Anda menarik nafas dalam, batuk dan tertawa bisa menjadi tanda adanya sumbatan atau pembengkakan kelenjar getah bening di area dada. Dan yang kelima adalah kelelahan ekstrim yang tidak hilang setelah istirahat panjang, tapi kelelahannya tidak hilang-hilang. Kemiripannya dikira kelelahan biasanya fatigue, ya, akibat stres kerja atau kurang tidur. Fakta medisnya, sel kanker yang menyerap nutrisi dan energi tubuh dalam jumlah besar untuk berkembang biak, sehingga pasien merasa sangat lelah dan lesu sepanjang waktu meski sudah tidur yang cukup. Memang gejala awal sering menipu karena mirip flu biasa. Kapan terakhir kali, ya, kita atau keluarga kita mengalami batuk yang lama sembuhnya? Ya, yuk sharing gejalanya, ya, untuk keluarga-keluarga pendengar, ya, supaya bisa tahu 5 gejala batuk, ya. Dikira hanya batuk biasa, tapi udah masuk dalam kanker paru-paru.

Berikan informasi selanjutnya ya, jarang orang minum air putih hangat ya, lebih senang minum sirup-sirup, lebih senang minum air es ya. Tapi sebenarnya ini faktanya pendengar, minum air hangat setiap hari secara rutin membantu melancarkan pencernaan, meredakan nyeri dan kram otot, mengeluarkan racun atau detoksifikasi melalui keringat dan urin ya, keringat dan kencing ya, serta melegakan pernapasan. Ya, dan praktik ini juga efektif memberikan efek relaksasi yang dapat mengurangi stres dan meredakan nyeri haid ya, terutama untuk para wanita. Dengan manfaat utama dari kebiasaan ini ya, minum air hangat, yaitu yang pertama melancarkan pencernaan. Air hangat itu membantu memecah makanan lebih cepat dibandingkan air dingin ya. Saya ulang lagi bahwa air hangat itu sangat cepat ya, membantu lebih cepat membandingkan menghancurkan ya, memecah atau menghancurkan makanan lebih cepat dibandingkan air dingin, dan merangsang pergerakan usus sehingga mencegah sembelit. Yang kedua, meredakan nyeri. Sensasi hangat membantu merelaksasi otot perut yang tegang, seperti tegang, efektif untuk meredakan kram perut atau nyeri haid. Yang ketiga, mendetoksifikasi alami ya. Suhu hangat dapat meningkatkan suhu tubuh dan memicu kelenjar keringat, membantu tubuh mengeluarkan racun dari dalam. Yang keempat, melegakan hidung tersumbat. Uap dari air hangat dapat melonggarkan saluran pernapasan dan membantu mengencangkan

Lancarkan dahak. Yang kelima, mengurangi stres. Air hangat mampu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan fungsi sistem saraf pusat sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Jadi air hangat juga bagus ya, sehingga ginjal juga tidak capek untuk memanaskan air lalu menyalurkan air untuk menjadi darah dalam tubuh kita. Tentunya itu sangat bermanfaat sekali untuk kita yang sering minum air pagi ya, bangun pagi ya harus minum air hangat 1 gelas ya, karena itu untuk darah kita.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya hidup untukku selamanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pendengar Mas Dian kawasan Tersangka Buruh 23 Jayapura masih dalam program Makan Siang ngobrol bersama di 11 menit lepas dari pukul 12 siang. Oke, saya masih menantikan Anda yang ikutan dalam program Makan Siang ngobrol bersama. Anda bisa bergabung di 0967 536 386. Iya, kita sampai jam 1 siang atau di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo, selamat siang, happy weekend.
1: Happy weekend, Maxioma, makan siang ngobrol bersama Mbak Weli dan saya.
0: Oh, kok bikin apa?
1: Iya, lagi santai makan gorengan Mbak Weli.
0: Makan siang tuh makan gorengan dulu.
1: Soalnya makan berat-beratnya itu nanti.
0: Habis aktivitas dulu gitu ya?
1: Iya.
0: Nanggung
1: kebetulan
0: ya?
1: Kalau hari Sabtu ini cuma sampai jam 2 aja.
0: Nanggung kalau makan sekarang nanti kalau macam keburu-buru gak enak ya.
1: Iya.
0: Maunya santai nanti. Sudah selesai jadi makannya nikmat begitu ya.
1: Iya itu sudah.
0: Berarti sama dong nenek aku.
1: Kalau lagi ngomong-ngomong. Oh, berarti belum makan ya?
0: Belum. Kalau macam lagi ngomong-ngomong gitu sambil makan tuh macam kurang nikmat gitu.
1: Pokoknya kalau sudah selesai semuanya aman beres baru.
0: Aduh,
1: ya,
0: iya.
1: Tegaskan. Paling cari makanan berat-berat.
0: Oh, yang panas-panas dulu biar tidak langsung iya toh memberatkan usus.
1: Iya makanya itu saya tola-tola dengan
0: tola-tola. Gorengan. Karena tola-tolanya itu ya mungkin suka. Cemilan gitu ya, tola-tola.
1: Tahan-tahan bro tuh, biar tidak kena emak langsung.
0: Benar sekali. Biar sedikit yang penting usus lagi bekerja gitu ya.
1: Iya, utamanya kan air toh.
0: Iya.
1: Air putih.
0: Air putih yang betul.
1: Iya.
0: Air putih itu sangat bagus untuk kesehatan.
1: 100 Mbak Weli.
0: Cepat transfer. Hari Sabtu malam Minggu pasti punya planning.
1: Apa? Malam Minggu di mana? Mobil di rumah saja.
0: Masa?
1: Kayaknya macam cuaca sebentar malam macam mau hujan-hujan.
0: Oh tolong, nih? Tolong ada yang sembahyang memang nih. Ada yang sumpah-sumpah.
1: Masalahnya ini sudah mendung-mendung tadi sudah sempat.
0: Ada tidak. Tadi saya datang dari rumah tuh tidak terlalu begini. Ini ada yang sembahyang kan ini.
1: Wah. Supaya terada, ya, itu boleh. Hujannya lewat lewat.
0: Oke, baik Iman, selamat menikmati gorengannya, selamat siang.
1: Saat ini itu saja,
0: Mbak Elsa. Oke, sukses ya, semangat di akhir pekan.
1: Oke.
0: Terima kasih buat Ivan ya yang sudah bergabung. Aduh, siang-siang makan gorengan. Aduh. Jadi ingat tahu isi ya, Mama Rica muda. Baik, masih dalam program makan siang ngobrol bersama, ngobrolnya ringan-ringan aja ya, biar tambah kocak gitu ya. Untuk Anda yang mengikuti langsung saya menanti Anda di 0967 536 386. Iya, sambil menantikan Anda, saya punya satu ya. Katanya orang tuh biasa kalau mitos enggak ya kalau kita pakai penggunaan deodoran dan pemakaian bra berkawat bisa memicu kanker payudara. Iya kah? Oke, ini kita lihat faktanya ya. Kita lihat faktanya, mitos atau fakta ya. Fakta medis penggunaan deodoran dan bra terhadap sel kanker. Khusus buat ya kita semua ya pengguna deodoran dan juga tentunya bra ya untuk para wanita ya. Penggunaan deodoran dan pemakaian bra berkawat sama sekali tidak memicu kanker payudara. Nah, klaim yang beredar luas di masyarakat tersebut murni merupakan mitos medis yang telah dibantah oleh berbagai lembaga kanker dunia, termasuk American Cancer Society. Secara ilmiah, fakta medis yang meluruskan kedua mitos tersebut. Yang pertama adalah fakta medis seputar deodoran anti perspiran, isu penyumbatan racun mitos ya, menyebutkan bahwa anti Perspiran menyumbat lenjar keringat di ketiak sehingga racun terperangkap dan masuk ke jaringan payudara. Fakta aslinya, organ utama yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan racun dari tubuh adalah hati dan ginjal melalui urin dan feses. Bukan lewat kelenjar keringat ketiak ya. Kandungan aluminium, kekhawatiran bahwa senyawa aluminium dalam deodoran diserap kulit dan memicu efek hormonal atau estrogen, memicu kanker tidak terbukti secara klinis. Jumlah aluminium yang terserap kulit sangat minimal dan jauh lebih kecil dibanding yang kita konsumsi sehari-hari dari makanan. Kalau tadi fakta seputar deodoran, fakta berikutnya ya, fakta medis seputar berkawat. Nah, khusus untuk para wanita ya, para cantik ya, para jelita, isu aliran getah bening mitos ya, mengklaim kawat pada bra menekan aliran cairan getah bening di bawah payudara menyebabkan penumpukan racun pemicu tumor. Fakta aslinya, menurut studi epidemiologi National Cancer Institute dan para ahli MD Anderson Cancer Center, tidak ada hubungannya struktural maupun biologis antara jenis bra dengan resiko kanker. Efek bra ketat, memakai bra berkawat yang terlalu ketat atau ukurannya kekecilan memang bisa memicu rasa sakit ya, rasa nyeri, sesak, lecet atau pembengkakan lokal pada kulit. Tetapi kondisi ini bukanlah kanker. Faktor resiko kanker payudara yang sebenarnya, alih-alih mencemaskan deodoran atau pakaian dalam, Anda sebaiknya lebih ya, pendengar sebaiknya lebih waspada terhadap faktor resiko utama yang telah terbukti secara medis seperti faktor genetik, adanya riwayat keluarga inti seperti ibu atau saudara kandung yang mengidap kanker atau mutasi gen tertentu seperti gen BRCA1 dan BRCA2. Lalu yang kedua, gaya hidup, kebiasaan merokok, sering mengonsumsi alkohol, mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, serta kurang berolahraga. Yang ketiga, paparan hormonal mulai dari menstruasi terlalu lama di bawah 12 tahun, memasuki mati haid atau menopause terlambat di atas 55 tahun, atau menjalani terapi penggantian hormon jangka panjang daripada menghindari penggunaan bra berkawat. Langkah pencegahannya terbaik yang bisa Anda lakukan adalah rutin melakukan sadari. Sadari itu apa? Pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan di rumah ya, rasakan sendiri payudara Anda ya. Nah, jadi tidak ada hubungannya ya, mitos atau fakta penggunaan deodoran akan pemakaian bra berkawat bisa memicu kanker payudara. Sebenarnya itu mitos.

0: Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Mak Sioma, selamat siang.
1: Mak Sioma, selamat siang Kak Willy.
0: Siang dan juga, siang. Sudah tahu.
1: Terima kasih, lain kali langsung sebut nama ya.
0: Udah makan?
1: Udah, gak perlu sedih shopping kali ini.
0: Makan apa Kak?
1: Makannya biasa aja, makan Indonesia.
0: Makan Indonesia, tapi makan apa gitu?
1: Ikan goreng sama kangkung rebus aja.
0: Aduh, enak apa bilang? Ada
1: baru
0: ikan.
1: Baru kita makan.
0: Sudah, jangan tanya. Nanti sebentar baru makan.
1: Intinya kan soal ada tosok begitu. Kak, kamu nyari kan harus tolak-tolak juga toh.
0: Itu udah tolak-tolak ya. Kamu dan Ivan tolak-tolak.
1: Kalau tidak tahu tolak-tolak, mungkin Abang Ivan yang bisa tolong ajar Kak toh. Tolak-tolak begitu. Capek nih.
0: Di mana ini hujan?
1: Tadi sudah hujan, sekarang puji Tuhan sudah cerah. Sampai besok pagi cerah.
0: Besok pagi, sebenarnya malam minggu gitu ya. Besok pagi baru hujan.
1: Kan mau ibadah toh.
0: Baik.
1: Mungkin apa Bang Ivan, mungkin deh BMKG apa ya, udah tahu.
0: Mungkin iya kan, harus BMKG kabupaten kan, kota ada di sini toh. Di
1: lain kali kalau macam habis berita, Kakak mungkin bisa telepon ini BMKG dari Abang Ivan
0: tanya. Oh, Bang Ivan lagi kambua ya, kesanjur saya di udara ya.
1: Tesnya. Kakak, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Dadah. Di 5-3-6-3-8-6 masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Silakan untuk Anda yang ikutan ya. Terima kasih buat Ivan dan juga Cecil yang sudah bergabung. 23 menit tidak lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang, selamat makan siang tentunya. Aku belum makan siang, kalau mau traktir boleh ya. Maunya ditraktir. Saya masih membagikan seputar kanker ya untuk Anda, terutama buat para cantik ya, para jelita ini ya. Bukan hanya benjolan ya, ada hal tanda kanker payudara yang harus diketahui oleh para cantik di luar sana. Iya, ciri kanker payudara yang pertama, ciri-ciri utama kanker payudara yang paling sering muncul dan perlu diwaspadai itu meliputi, satu, munculnya benjolan tidak normal ya di payudara. Tekstur keras benjolan akibat kanker umumnya terasa padat atau keras saat diraba, sulit digerakkan, letaknya terasa menempel dan tidak bergeser saat didorong. Lokasinya selain di payudara, benjolan juga bisa muncul di sekitar ketiak ya. Ya, ini antara ketiak dan juga payudara sangat dekat. Untuk para si cantik di luar sana ya, harus mengetahui itu ya, munculnya benjolan tidak normal. Baik, yang kedua yaitu perubahan tekstur kulit payudara, efek kulit jeruk, kulit tampak berlesung atau berkerut mirip kulit jeruk atau piau the orange. Penebalan kulit, adanya area kulit yang mendadak menebal, bersisik atau mengelupas. Ya, itu harus diperhatikan ya. Yang ketiga, perubahan bentuk atau posisi puting ya, puting ya, puting tertarik ya. Puting yang semula menonjol tiba-tiba melesak masuk ke dalam. Iritasi kulit di sekitar puting menjadi kemerahan, gatal atau bergerak ya. Yang keempat, keluaran cairan tidak normal dari puting, bukan asim. Keluar cairan secara spontan saat tidak dalam masa menyusui, bercampur darah. Cairan bisa berwarna bening, keruh atau bercampur darah. Yang kelima, perubahan ukuran dan warna payudara tidak simetris. Salah satu payudara mendadak berubah ukuran secara drastis. Perubahan warna kulit tampak memerah atau lebam tanpa sebab yang jelas. Nah, langkah untuk deteksi dini yang bisa dilakukan oleh pribadi sendiri di rumah, yang pertama, pemeriksaan payudara sendiri, lakukan perubahan mandiri di rumah setiap bulan 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Sedanis yaitu pemeriksaan payudara klinis, pemeriksaan fisik oleh dokter atau tenaga medis. Yang ketiga, pemeriksaan ya, pemeriksaan penunjang tes lanjutan seperti USG payudara atau mamografi sesuai dengan anjuran dokter. Ya itu tadi ya pendengar, yang sudah 5 ciri-ciri kanker payudara yang bisa kita waspadai ya, ketika kita terasa itu bahwa itu payudara kita lain ya, itu mungkin benjolan yang tidak normal di ketiak maupun dekat payudara kita. Baik pendengar, di pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur, saya terima yang sudah bergabung. Halo Maxioma, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Jembatan
2: Maxioma
0: biru.
2: Sudah makan kan Mbak Wely?
0: Belum, sedikit lagi nanti jam 1.
2: Sama deh, aku iya, baru persiapan mancing dulu.
0: Asik. Lagi meti kah air naik?
2: Meti, air meti. Air meti. Itu habis mandi laut ini.
0: Aduh, asik hari Sabtu mandi laut biar tambah segar ya.
2: Oh, iya.
0: Memang kalau
2: ya, terapi dulu. Terapi.
0: Benar sekali, terapi benar.
2: Sehat buat setompi lompat-lompat di lapangan voli hari ini. Selama termain voli ini Mbak Gaya.
0: Iya benar ya. Terapi iya, air laut.
2: Kumpul bareng lagi.
0: Iya, sedikit lagi sudah mau dekat ulang tahun RRI dan juga peresmiannya
2: belum.
0: Iya.
2: Oh iya. Kita tunggu. Kalau lihat bisa saya bergerak merapat ke situ nanti.
0: Oke.
2: Okay. Atau apa yang bisa kita angkat, pindahkan begitu.
0: Mantap, mamaku sayang.
2: Ya, itu. Rumah kita bersama.
0: Rumah kita bersama. Ya, RRI.
2: Kita pohonai.
0: Iya.
2: Segala macam persoalan kita diskusi di situ.
0: Baik.
2: Jadi ikutan lagunya.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat siang untuk
0: terima kasih, selamat siang. Ya. Terima kasih Mama Asmeke ya, yang di Argapura yang tengah iya berolahraga habis terapi air laut lalu berolahraga dengan olahraga tangan mancing ya, katanya lagi air turun langsung saja. Maxioma selamat siang.
3: Langsung saja Mbak Wel. buat sisir, jangan lupa makan nanti badan jatuh. Oke, okay, Mbak Wel, terima kasih, selamat tutup.
0: Terima kasih. Katanya jangan lupa makan nanti banget badan jatuh ya. Badan jatuh mata dalam. Bisa saja Ivan. Ya, berbicara tentang terapi air laut atau talasoterapi ya, adalah metode perawatan yang memanfaatkan air laut ya, ada juga lumpur dan iklim pesisir untuk menyembuhkan ya, kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium dan kalium. Terapi ini sangat populer di berbagai daerah untuk meredakan nyeri sendi, menenangkan sistem saraf dan memperbaiki masalah kulit seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Mama Asmeke. 536386 yang mau ikutan silakan dalam program makan siang ngobrol bersama. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, Maxioma selamat siang.
4: Halo Maxioma, selamat siang Kakak Weli.
0: Halo juga Kak Yulanda, sudah makan kan?
4: Makannya hari ini makan papeda dengan ekor kuning dibakar begitu Kakak.
0: Asik, kan lagi murah-murahnya ya. Silakan. Halo Yulanda. Halo. Waduh. Oke, saya menantikan Anda yang ikutan dalam program makan siang ngobrol bersama di 536386 ya. Saya lanjutkan lagi terapi air laut yang sudah dilakukan oleh Mama Asmeke. Tentunya itu sangat bagus sekali untuk kulit kita dan juga untuk meredakan nyeri sendi, menenangkan saraf juga ya. Nah, praktik ini menawarkan berbagai manfaat spesifik bagi tubuh dan pikiran kita. Yang pertama, meredakan nyeri otot dan sendi, kandungan mineral bekerja secara alami sebagai anti radang untuk penderita radang, sendi atau rematik. Daya apung air laut juga meringankan beban pada tulang belakang dan sendi. Jadi sangat bagus untuk ya semua ya. Kesehatan kulit juga, sifat antiseptik dan mineralnya membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat, eksim dan spo ya, atau psoriasis ya, penyakit ya. Dan yang kedua, relaksasi dan stres, penyerapan magnesium melalui kulit membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan. Yang kelima atau yang terakhir, pernapasan lebih lega ya, kita menghirup uap air laut atau aerosol, air asin dapat membantu mengencarkan dahak, membersihkan sinusitis nih hidung ya. Ini sering digunakan sebagai terapi pendukung bagi penderita asma atau alergi. Tips amannya ya, untuk pastikan kondisi pantai bersih dan aman dari polusi ya, terutama di siang hari. Panas sudah memanaskan air laut itu bagus untuk kita. Bilas tubuh dengan air tawar setelah berendam untuk mencegah residu garam berlebih yang bisa membuat kulit kering. Selalu berkonsultasi dengan dokter ya, sebelum menjadikan perawatan kondisi medis kronis atau serius ya, seperti begitu. Oke, di 32 menit lepas dari pukul 11 siang, saya masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga teman-teman dalam makan siang ngobrol bersama.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di 44 menit lepas dari pukul 12 siang. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk Anda yang ikutan, langsung saya tunggu Anda di 0975363386. Sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Iya, Mama Asmeke sudah dapat ikan kah? Ya, soalnya lagi beti katanya ya. Dan juga Kakak Cecil ya. Ivan juga ya lagi beraktivitas ya. Dan Kakak Yolanda ya yang putus tadi ya. Saya masih menantikan Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Waduh, siang-siang makan siang ngobrol santai itu asik banget ya tahu. Kaget-kaget nasinya udah habis, kaget-kaget rebusannya udah habis kayak gitu ya. Oke, saya menanti Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967536386. Langsung saja saya terima. Halo Mak Syoma, selamat siang.
1: Halo, dari Mama Sagu di Belanda.
0: Oh, di Mama Ami di Belanda. Anu, ada sagu.
1: Oh, sagunya ora ono.
0: Oh, sagunya ora ono. Abis.
1: Lagi sakit.
0: Abis. Oh, telas. Oke.
1: Okay. Baru sembuh.
0: Oke. Okay. Sugeng siang.
1: Sami-sami.
0: Oke. Okay.
1: Aduh, orang Belanda pinjam bahasa Jawa ora popo to.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Ayo, masuk geng jangan marah ya.
0: Belum mangan, ntar lagi baru mangan.
1: Wes mangan.
0: Iya, mangannya iwa tempe sama iwa tahu.
1: Iwanya ora ono.
0: Iwanya lagi murah kok ndak ke pasar gitu.
1: Yang ono yo tahu. Sama anu jangan bayam.
0: Iya.
1: Aduh, kowe

0: Oke.
1: Anda kembali ke jalurnya yo.
0: Iyo, wes ya, makasih ya. Ini Bude sama Mak De ini lagi mancing ya. Oke, peringat kita sudah di 48 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama untuk Anda yang mengikuti langsung ya. Saya tunggu Anda sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Langsung, Maxioma selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, sugeng siang dengan siapa?
2: Dengan Mama Suparni di PTN Biskopat.
0: Oh iya, Mama Suparni udah makan apa belum?
2: Udah.
0: Aduh, kok gak bilang-bilang aku?
2: Iya, lupa. Udah kesiangan.
0: Mangannya ada iwang gak?
2: Iwak puri.
0: Iwak puri, oke. Waduh, enak.
2: Makannya
0: tuh puri.
2: Makannya itu terong goreng.
0: Terong goreng
2: dipenyet sama puri halus dengan tempe.
0: Aduh asik, dalam cobek dipenyet. Aduh sambalnya.
2: Nikmati saja, Mbak.
0: Iya. Enak tenan habis itu.
2: Enak.
0: Oke, itu aja.
2: Iya, Mbak Willy.
0: Oke, makasih Bunda.
2: Iya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Lanjut ke jalur yo.
0: Iya. Di suasana siang hari ini akhir pekan, tentunya menu-menunya yang ya sederhana tapi bisa mengganjal perut itu luar biasa ya. Seperti Mama Suparni ya di BTN sana yang sudah bergabung. Oh luar biasa, Mak, makasih ya udah bergabung sama Pro 1 dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita masih ya hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang juga.
3: Iya, Mbak Weli.
0: Bang Tera. Oke, Bang Tera udah makan siang.
3: Dari tadi 10:30.
0: Waduh, kecepatan banget.
3: Iya. Belanja pagi. Kebetulan tadi pagi tuh ada rezeki.
0: Oke, puji Tuhan.
3: Ada anggota Poluan yang datang. Antar Abang Pinang. Terus kasih uang. Ya, sudah aku beli ikan.
0: Kunjungan kasih
3: sayur,
0: ya.
3: Sayur. Nah, beli. Iya, iya. Sementara kan masih sakit, kaki kanan kiri masih bengkak.
0: Harus banyak istirahat.
3: Kurang darah dan lain sebagainya, sebagainya.
0: sebagainya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Mata ini jadi langganan masuk keluar masuk sana.
0: Tetanggaan ya.
3: Iya, tetapi puji Tuhan.
0: Iya, puji Tuhan. Oke.
3: Okay. Tadi pagi sudah makan.
0: Sudah.
3: Ikan goreng.
0: Wah luar biasa.
3: Bayam campur tauge.
0: Iya harus banyak makan besar bayam. Iya, sayur bayam, terus tempe, tahu. Cuman di
3: daun
0: itu aja.
3: Direbus-rebus. Supaya itu so paling sedap sudah.
0: Oke, okay. Luar biasa sekali menunya aja. Nih. Oh.
3: Ya Mbak Weli.
0: Oke. Okay.
3: Jangan lupa makan juga nanti sakit.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung Tera.
3: Terima kasih juga jalurnya.
0: Oke, selamat siang. Tentunya di 52 menit lepas dari pukul 12 siang. Terima kasih untuk semua ya. Ibu Parni di AB, Bung Tera di Jayapura Jantung Kota, ada Ivan, ada Cecil ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Ada Mama Asmeke, ada Bunda Ami ya. Terima kasih sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kiranya makan siang hari ini tambah nikmat ya, dan juga iya istirahat, diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Baik, saudara-saudara di mana saat ini Anda berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama Mak Syoma di edisi hari ini, akhir pekan 30 Mei 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita Mika Olahraga.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's announcement,
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, di pukul 13.28 menit waktu Indonesia Timur, kita dalam ruang layanan masyarakat. Ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dan juga informasi berita duka. Dan nanti kita ada di topik asli, tapi kita hanya setengah menit aja, 30 menit aja ya, di pukul 14 sampai 14.30, karena nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, 14.30 kita akan ikuti siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua, langsung dari Aula Lukmen lantai 9 kantor gubernur provinsi Papua. Untuk itu nanti topik asli kita hanya 30 menit sampai dengan siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua, langsung dari kantor gubernur lantai 9 di Aula Lukmen. Baik pendengar, selamat siang dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buper Waena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur. Dengar nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua langsung dari kantor gubernur, tepatnya dari Aula Lukman lantai 9 kantor gubernur Provinsi Papua di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan ikuti bersama dialog interaktif atau diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua.

saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatian untuk tiga informasi berita duka. Informasi berita duka yang pertama berasal dari keluarga besar Kamawa Arubaya di Dok 8. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Abraham, maksud kami Bapak Absalom Kamawa di Kampung Korombobi, Distrik Yapen Timur. Bapak Guru Tonci Kamawa di Kampung Korombobi, Distrik Yapen Timur, keluarga besar Kamawa Numberi, Rumpedai, Runggai Musi, Samber di Kampung Korombobi. Keluarga Bapak Harun Kamawa di Dawai, keluarga besar Arubaya di Kampung Wudapi, keluarga Bapak Yusak Arubaya di Kabupaten Sarmi, keluarga Bapak Profesor Dr. John Numberi di Jakarta, keluarga besar Jemaat GBGP Hermon Dok 9 Kali, keluarga besar Gereja Betel Gereja Pentekosta GBGP di Papua, Klasis Port Numbai, Gereja Betel Gereja Pentekosta GBGP di Papua, keluarga besar SD Impres Dok 8 Atas, adik Yosias dan Otto Kamawa di Kampung Kerombobi, keluarga besar Waimbo di Jayapura, keluarga besar Reba di Jayapura, keluarga Taran di Kampung Randawaya, keluarga besar Urola di Merauke, keluarga Dr. Ika di Waropen, keluarga Guru Alex Kamawa di Bintuni, keluarga Pendeta Beni Arubaya di Manokwari. Isi berita duka telah meninggal dunia kakak adik saudara yang tercinta, Berta Kamawa SPD. Berta Kamawa SPD, Guru Impres Negeri Dok 8 Atas, meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2006 jam 5 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Aryoko Jayapura. Jenazah sementara disemayamkan rumah duka almarhumah SD Impres Dok 8 Atas Jayapura, dan rencana pemakaman pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2006.

Hukubun di Biak, anak pendeta Yanti Hukubun di Kaimana, anak Ibda Swempri Hukubun di Polres Merauke, cucu Bribtu Randy Luan Masar di Polres Yalimo, cucu Rizky Hukubun di Nabire, cucu Vita Luan Mansar Vikaris di Jemaat Kampung Wainap Ansus Yapen Barat. Keluarga besar Kamun Loon di Jayapura, Tual Weduar di Maluku Tenggara. Keluarga besar Ubra di Jayapura, Ohoi Renan, Tual Fakfak Timika. Keluarga besar Likumahua di Jayapura dan Ambon, warga jemaat GKI Petra Bucen 2, warga RT 06 RW 010, RT 06 RW 10 Bucen 2. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Kasih Ibu Bucen 2 Jayapura, dan rencana pemakaman pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di TPU Buper Waena. Berita duka selanjutnya berasal dari keluarga Hai. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Hai, keluarga besar Makanwai, keluarga besar Kayu Pulau, keluarga besar Kayu Pulau, keluarga besar Tebati Andrews, keluarga besar Skousai, Skoyambe, Skomabu. Keluarga besar Hai ada di yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramo dan sekitarnya. Keluarga besar Hai yang ada di Papua di PNG. Kepada yang terhormat Bapak Rudolf Makanwai Onduafi besar Kayu Batu, yang terhormat anak Silas Hai kepala suku Hai, Bapak Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Fakiri, Bapak Wali Kota Jayapura Dr. Andes Abisai Rolo SHMH, Bapak Dr. Dr. Andes Benhur Temimano MM, Bapak Petrus Hai di Demtang, keluarga Bapak Onisimus Hai, keluarga di Biak, keluarga Tanta Berta Hai di Biak, keluarga Mama Tabita Makanwai sekeluarga di Sorong, anak Martin Hai di Timika, anak Jack Hai di Oksibil. Keluarga besar Pati Pelohi Lopu Lalan, keluarga besar anak Negeri Pouto Sanasura Amalatu, Ikatan Keluarga Besar Maluku di Jayapura, Keluarga Besar Saparua di Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak dari Bapak almarhum Bapak Yakub Hai dan almarhumah Mama Ribka Makanwai yang bernama David Hai, meninggal di Rumah Sakit Umum Bepura pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Jeruk Nipis Kota Raja, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar, tiga informasi berita duka yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya, dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 14.06 menit waktu Indonesia Timur. Kita jumpa lagi dalam program Topi Asli terampilis senandung lagu Indonesia banget. Topi Asli hanya sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Karena karena ada diskusi publik ya, secara langsung diskusi publik langsung dari kantor gubernur. Nah, untuk itu langsung saja di 0967536386 untuk Anda yang ikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget.

0: 0957 736 3386 yang sudah bergabung. Halo Topi Asli, selamat siang.
1: Sebelumnya selamat.
0: Apa?
1: Selamat siang, Mbak Lili. Selamat bertugas.
0: Thank you banget. Iya, waktu kita hanya 30 menit.
1: Ya, sekali, 30 menit, jadi cepat.
0: Bung Afe, silakan.
1: Coba Nona Rosmina dulu.
0: Nona Rosmina.
1: Dari Pamel,
0: Rosmina dari Pamel.
1: Betul sekali Mbak Beli.
0: Pamel Nona Rosmina. Nona Rosmina Pamel, mana nih Pamel?
1: Jangan beda selamba tuh.
0: At Pamel ya.
1: Betul sekali.
0: At Pamel coba Rosmina. Nona Rosmina, Pamel. Oke, Nona Rosmina, aku dapat Nona Rosmina.
1: Oke, baik.
0: Oke.
1: Buat Mbak Lili, selamat siang, selamat bertugas.
0: Thank you banget, Bung Ape. Di belakangnya Bung Ave langsung 536386 program Topi Asli 30 menit ke depan hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Topi Asli, selamat siang.
2: Iya, Topi Asli, selamat siang.
0: Yo Ivan, so makan kah?
2: Oh, masih belum.
0: Masih belum, sama. Sedikit lagi.
2: Iya, itu lagi. Pas jam pulang ini.
0: Iya, langsung lagu.
2: Itu hal tersulit, planela.
0: Hal tersulit apa? Hal tersulit itu makan saja.
2: Makan siang jam 12 sulit.
0: Tersulit bagi kita ya, flanela.
2: Iya.
0: Oh. Iya. Flanela. Aduh, pakai flan
2: iya.
0: Lagi itu.
2: Oh. Iya, itu. Pas.
0: Udin enggak apa pakai flan. Thank you ya.
2: Oke. Okay.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura Republik Jayapura, masih dalam program. Tapi asli saya kembali lagi di 20 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sisa 10 menit ke depan pendengar kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di kantor Gubernur Provinsi Papua untuk mengikuti diskusi publik. Di ujung telepon, tapi asli selamat siang.
1: Tapi asli selamat siang, Mbak Lili.
0: Iya, selamat siang, Mayus.
1: Darah manisku dari Fikri Kasko.
0: Darah manisku, darahku manis kayak gula. Darah manis Ricky.
1: Ricky Ricardo,
0: darah manis. Ricky dia perka, darah ini darah mana nih? Dia dari Iyo sudah. Okay, thank you mamaku.
1: Sama-sama, sukses selalu Mbak.
0: Makasih. Di belakangnya Mayus langsung 536386 dicoba. Program kita hingga nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur karena ada diskusi publik. Ujung telepon yang sudah bergabung tapi asli selamat siang.
2: Tapi asli KWL Cecil.
0: Oke, lanjut.
2: Glenn Fredly. Kali ini saja.
0: Kenapa kali ini saja?
2: Karena waktu jadi. Makasih.
0: Oke. Langsung saja ditunggu ya. Keburu waktu juga ini kita ya. Jadi langsung dengan dua lagu terakhir dari Mama Yus dan juga Cecil merupakan lagu terakhir dalam program Topi Asli. Saya Weli, kita akan ikuti dialog diskusi publik langsung dari lantai 9 Lukas Nembe kantor gubernur Provinsi Papua.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah saya hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda di hari Sabtu 30 Mei 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita selintas tanah Papua. Selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya, program prioritas Presiden Prabowo mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Longsor putuskan pipa Kojabu, distribusi air di 3 distrik Jayapura terganggu. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah provinsi melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten dan kota. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
2: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena gubernur kan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di presiden. Juga kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa? Kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada kewajiban pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
1: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pipa transmisi jalur Kojabu mengalami patah pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari akibat tanah longsor. Tidak kuatnya struktur tanah menahan tekanan air di titik patahan pipa membuat pipa induk berukuran 500 mm yang mencakup pelayanan di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura mengalami kerusakan atau patah di dua bagian. Direktur Utama PT AM Jayapura NT Sutisna didampingi Direktur Teknik Yan P. Nasadit bersama tim teknik segera meninjau lokasi kerusakan di belakang Reservoir Water Treatment Plant atau WTP Jalan Alternatif Waena. Direktur Utama PT AM Jayapura NT Sutisna menyampaikan gangguan pelayanan terjadi sejak Jumat 29 Mei dini hari akibat tanah longsor di titik patahnya pipa. Berdasarkan tinjauan di lapangan, patahan di jalur utama Kojabu cukup parah karena hampir satu batang pipa terlepas. Lanjut direktur utama membutuhkan jangka waktu perbaikan yang cukup lama. Namun pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, tim NRW kantor pusat yang di-backup oleh tim teknik cabang Jayapura Utara, cabang Abepura, cabang Waena, dan pimpin direktur teknik telah segera melakukan survei kebutuhan perbaikan. Ia mengungkapkan penanganan pertama yang dilakukan adalah menutup total pelayanan di jalur Kojabu dan mengalihkan distribusi air di intake Kamolkar. Untuk wilayah yang terdampak pemadaman total, diharapkan dalam kurun waktu 1-2 hari ini pekerjaan bisa tuntas dan pelayanan kembali berjalan. Musik. Respon cepat jajaran Polresta Jayapura Kota kembali membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang terjadi di depan kantor Gubernur Papua, Jalan Suasiu, Dok 2, Distrik Jayapura Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat pukul 10.25 waktu Indonesia Timur. Korban bernama Justitia, 29 tahun, warga Kota Raja, menjadi sasaran aksi jambret yang dilakukan oleh dua pelaku. Usai menerima laporan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Jayapura Kota, anggota piket Satuan Polairut yang berkantor di PPI Hamadi langsung berkoordinasi dengan Direktorat Polair Polda Papua. Hal itu dilakukan karena pelaku melarikan diri dengan cara berenang ke tengah laut. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, petugas gabungan bergerak menuju lokasi menggunakan kapal cepat milik Direktorat Polair Polda Papua untuk melakukan pengejaran. Hasilnya, satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial IRP, 19 tahun, warga Dok 9, Distrik Jayapura Utara. Sedangkan satu pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi polisi masih dalam proses pengejaran. Setelah diamankan, IRP langsung diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Korban juga telah diarahkan untuk membuat laporan resmi agar penanganan perkara dapat dilakukan secara komprehensif. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbon mengatakan keberhasilan penangkapan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas antar satuan dalam merespon laporan masyarakat. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminalitas di wilayah hukum Kota Jayapura. Kapolresta juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah menjadi korban kejahatan 3C, yakni curas, curanmor, dan curat. Dan apabila membutuhkan layanan call center kepolisian 110 yang aktif selama 1x24 jam dan bebas biaya apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong pembangunan yang berangkat dari budaya dan pengetahuan lokal masyarakat adat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri dalam pembukaan konferensi ketiga Analisis Papua Strategis atau APS tahun 2026 di Jayapura. Menurut pemerintah provinsi, pendekatan etnosains diperlukan untuk menghubungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kearifan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Papua. Dengan pendekatan itu, inovasi pembangunan diharapkan lahir sesuai kebutuhan dan karakter sosial budaya masyarakat setempat. Konferensi APS 2026 mempertemukan akademisi, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan Papua, serta sejumlah narasumber nasional dan internasional untuk merumuskan rekomendasi pembangunan di berbagai sektor. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Analisis Papua Strategis atau APS ketiga yang digelar di Kota Jayapura Jumat. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas masa depan masyarakat adat Papua, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Abisai menilai Papua membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air untuk generasi mendatang. Ia berharap APS ketiga menghasilkan gagasan strategis yang memberi manfaat bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat di Kota Jayapura. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jayapura menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog kerukunan beragama bertajuk Torang Basudara Merajut Silaturahmi Lintas Iman untuk Jayapura Damai di Pondok Pesantren Darul Quran Wadawah atau DQD Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama lintas iman, serta perwakilan masyarakat sebagai upaya memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas keamanan di tengah keberagaman masyarakat Kota Jayapura. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan Polri mendukung penuh kegiatan dialog lintas agama sebagai bagian dari upaya menjaga Kamtibmas secara humanis dan preventif. Melalui kegiatan silaturahmi lintas iman ini, Polri berharap dapat mempererat hubungan antar umat beragama, memperkuat rasa persaudaraan, serta membangun komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dengan tokoh agama dan masyarakat. Menurut Kapolsek, kegiatan tersebut memiliki nilai strategis sebagai sarana cooling system guna mencegah potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan, sekaligus menjadi wadah deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. AKP Zakarudin juga menekankan pentingnya peran tokoh agama sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi dan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks maupun provokasi di media sosial. Melalui semangat Torang Basudara, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai persaudaraan lintas agama serta meningkatkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat di Kota Jayapura. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. KONI Papua membuka pendaftaran calon ketua umum. Kita simak laporan dari Naldi Kesaulia.
1: Tim Penjaringan dan Penyaringan KONI Papua membuka pendaftaran bagi bakal calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 pada 1 hingga 4 Juni 2026. Ketua TPP KONI Papua Hengki Sawaki menjelaskan waktu yang singkat diberikan untuk penyesuaian jadwal KONI Pusat yang langsung melantik ketua terpilih pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi pada tanggal 5 Juni 2026 nanti.
2: Berkas-berkas yang mereka antar datang kasih ke Tim Penjaringan itu merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa dari pihak luar tim untuk lihat. Kecuali dari Tim Penjaringan untuk lihat, ya itu ya bisa. Tapi kalau dari luar, tidak bisa. Ya, yang lalu-lalu kan kita bikin 5 hari. Sekarang 4 hari. Karena ya hari kerja. Karena tanggal 5 kita harus laksanakan musyawarah. Jadi ada range waktu sedikit buat Tim Penjaringan buat laporan untuk melaporkan dalam musyawarah itu. Ya, tadinya bisa kita bikin 5 hari, yaitu sampai tanggal 5. Tapi ternyata kita dapat info dari Jakarta, mereka bersedia datang untuk bikin itu kalau tanggal 5. Dan tanggal 5 itu setelah musyawarah selesai, beda 2 jam kemudian pelantikan.
1: Ia mengungkapkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, calon kandidat diwajibkan memiliki dukungan minimal 30% dari suara sah, di mana setiap bakal calon mengantongi 3 dukungan tertulis dari KONI Kabupaten Kota maupun minimal 18 dukungan dari pengurus provinsi cabang olahraga.
2: Jadi kalau 30% dari KONIDA berarti 3 kabupaten. Itu minimal. Dan kalau dari cabang olahraga 18 cabang olahraga. Yang priorisasinya masih aktif. Kalau priorisasi sudah ini tidak bisa kita itu. Surat pernyataan bermeterai itu tentang kesediaan dia untuk dicalonkan. Ini kan pasti ada cabang-cabang olahraga yang mencalonkan toh. Yang berikut adalah penyampaian visi misi, kesediaan, kesiapan waktu yang cukup untuk mengurus KONI. Yang berikut itu adalah pernyataan tertulis kesanggupan mematuhi dan mentaati serta menjalankan anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, PO KONI, dan seluruh keputusan Musor Prof KONI yang besok kita lakukan.
1: Sementara Ketua Pelaksana Musor Prof KONI Papua Ayub Wosiri menjelaskan mekanisme pendaftarannya sampai dengan tanggal 4, kemudian di tanggal 5 Juni akan dilaksanakan musyawarah. Dia menegaskan bahwa TPP akan bekerja murni berdasarkan mandat aturan organisasi KONI Papua.
3: Ini kita khusus hari ini kita dibahas soal
2: Penjaringan.
3: Jumpa pers untuk Penjaringan. Jumpa pers untuk Penjaringan itu bakal calon siapa yang akan menjadi ketua umum. Nanti mekanismenya sampai dengan tanggal 4, kemudian tanggal 5-nya itu baru kita laksanakan musyawarahnya. Jadi itu inti dari kegiatan yang secara usaha akan kita lakukan. Sampai dengan nanti penetapan siapa yang jadi ketua umum KONI Provinsi Papua.
1: Diketahui seluruh hasil kerja tim TPP yang beranggotakan 5 orang itu yaitu Hengki Sawaki, Beni Yensenem, Cornelis Yanwaring, Otniel Deda, dan Telma Numberi akan dilaporkan dalam Musor Prof KONI Papua pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik pendengar, selanjutnya kita menuju ke lantai 9 gedung kantor gubernur Provinsi Papua mengikuti siaran langsung diskusi. Kita akan ikuti bersama siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua langsung dari Aula Lukmen lantai 9 kantor gubernur Provinsi Papua.
1: Ya, saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada, langsung dari aula lantai 9 kantor gubernur Provinsi Papua, Radio Republik Indonesia Jayapura di sore hari ini menyiarkan kepada Anda secara langsung laporan pandangan mata jalannya diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua yang digelar oleh Barisan Merah Putih Republik Indonesia. Bersama saya Rizky Kurniawan dan rekan saya Lina Umasugi, kami akan melaporkan secara langsung jalannya kegiatan di sore hari ini. Dan kegiatan di sore hari ini pendengar menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat adat serta pemerintah daerah untuk membahas dampak dan manfaat dari proyek strategis nasional atau PSN bagi masyarakat Papua. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak sambutan dari Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Papua, Bapak Andri.
2: Generasi Papua. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Papua saat ini berada pada momentum yang sangat strategis. Berbagai proyek strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah merupakan bagian dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Papua. Namun demikian, pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur atau meningkatnya angka-angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan inklusif, menghormati hak-hak masyarakat adat, memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, serta memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau yang sering kita tagline-nya adalah Papua Cerah. Pembangunan harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman yang menjadi kekuatan di Provinsi Papua. Papua Cerdas adalah Papua yang masyarakatnya memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Papua yang sejahtera adalah Papua yang mampu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan. Sementara Papua yang harmoni adalah Papua yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, menghormati adat dan budaya, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Saya meyakini bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mendengarkan suara rakyat, pembangunan yang tokontekstual Papua, pembangunan yang memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, distrik dan wilayah terpencil di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh peserta diskusi untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang berpikir, bertukar pikiran secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesepahaman untuk kemajuan Papua yang kita cintai bersama. Kepada para mahasiswa dan generasi muda yang hadir pada kesempatan ini, saya berharap saudara-saudara menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan gagasan yang inovatif bagi pembangunan Papua ke depan. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam proses transformasi Papua menuju masa depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah pengabdian kita bagi kemajuan Papua dan Indonesia. Menutup sambutan ini, setiap saat selalu ada pantun. Ya, ini saya harus bacakan pantunnya. Burung kasuari melangkah pasti.
3: Cakep.
2: Kurang cakepnya ya. Terbang rendah di pagi cerah.
3: Cakep.
2: Diskusi hari ini mari diikuti untuk Papua maju dan sejahtera. Kayaknya karena kurang tepuk tangannya ditambah satu lagi ya. Izin Pak Ketua Umum dan Pak Gub. Petik buah matua di tepi jalan.
3: Cakep.
2: Dibawa pulang bersama keluarga. PSN dibahas penuh kebijaksanaan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, ini baru cakepnya benar-benar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang kuasa, kegiatan diskusi publik Barisan Merah Putih Republik Indonesia dengan tema Proyek Strategis Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua Matius D. Fahiri, SIK, SHMH, Komjen Polisi Purnawiran. Terima kasih. Sekian.
4: Perkenan Bapak untuk penampilan TIFA.
1: Ya, secara perkar.
4: Oh ya, baik.
1: Demikian perkenan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintah, maksud kami Kepala Biro Perekonomian Provinsi Papua, Bapak Andri, dan selanjutnya beliau bersama Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ketua DPP BSPRI, Bapak Marcoge, beserta stakeholders terkait lainnya, juga saat ini berdiri di depan podium untuk membuka dengan resmi kegiatan di sore hari ini diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua. Nanti pendengar, dalam kegiatan sore ini diskusi akan mengangkat berbagai isu ya, salah satunya adalah isu hak asasi manusia serta perlindungan masyarakat adat.
4: Dengan dilakukannya pabuhan TIFA tadi, pendengar, diskusi publik di sore hari ini telah resmi dibuka. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam diskusi ini ada isu hak asasi manusia serta perlindungan masyarakat adat. Kemudian topik ini akan disampaikan oleh Rich Ramandey dan juga Max Abner Ohe. Sementara narasumber lainnya, Abner Cray, akan membahas harmonisasi program PSN dengan budaya Papua agar pembangunan yang dijalankan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat adat. Selain itu, tidak hanya menghadirkan pandangan akademisi dan tokoh masyarakat, diskusi sore ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berdialog langsung melalui sesi tanya jawab nanti, sehingga diskusi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman publik mengenai tujuan, manfaat, serta tantangan pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua. Saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta Kepala Biro Perekonomian Papua, Ketua Umum BMPRI dan juga stakeholder lainnya sedang melakukan sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang adalah adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jayapura,
5: mereka juga hadir di tempat ini dan jumlahnya ini cukup banyak memenuhi baik di dalam aula maupun di luar aula Lukmen lantai 9 kantor Gubernur Provinsi Papua. Dan seperti yang saya informasikan tadi bahwa di sore ini ada berbagai macam ini ya diskusi, isu-isu yang akan diangkat dalam diskusi di sore hari ini, utamanya terkait dengan nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua. Kita langsung saja pendengar akan mengikuti bersama pemaparan pertama dari narasumber yang sudah dijalankan oleh para panitia. Kita ikuti bersama pendengar.
6: Tim masyarakat Papua membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta tetap menghormati nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat kita sekalian yang sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam rangkaian acara diskusi publik di sore hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita akan memperkenalkan para narasumber, tak kalah kita harus mengenal moderator yang akan memimpin jalannya diskusi publik di sore hari ini. Beliau merupakan akademisi Universitas Cendrawasih Fakultas Ekonomi, yaitu Ibu Antonia Clara Bonai, Sarjana Ekonomi MSc. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat moderator kita yang cantik yang akan memimpin jalannya diskusi publik di sore hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya saya akan persilakan moderator. Kepada moderator, disilakan.
7: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita akan masuk pada acara inti kita yang tentunya sudah dinanti. Maka sebelum kita mulai, saya akan mengundang dengan hormat para narasumber untuk mengambil tempat di depan bersama dengan saya, dan kita sekalian akan mengikuti pemaparan dari narasumber pertama sampai dengan narasumber keenam. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Profesor Dr. Insinyur Apollo Prapanto, M.Si.M.T. Bapak Gubernur Papua Selatan, kita dengar jelas yang meriah. Narasumber berikutnya, Dr. Meto Bius Kosai, MH Inti CMB, yang merupakan pengamat kebijakan publik. Kita berikan jelas yang meriah pada narasumber kedua. Narasumber ketiga, kami mengundang Chris Bernard Raman dari Airport MH. Dia akan berbicara tentang pembangunan berbasis HAM, merupakan bagian dari apa yang dari keahlian dia. Sambilan Klaus dan narasumber keempat, kami mengundang dan hormat Bapak Abner Onge, yang adalah Ketua BNP Republik Indonesia. Berikan aplaus yang meriah. Narasumber berikutnya yaitu Agnes Ray Esok MSI. Kita berikan aplaus yang meriah. Beliau adalah akademisi dan antropolog dari Universitas Cendrawasih. Dan narasumber keenam kita, kami mengundang dengan hormat Bapak Yohanes Yandi Gepte. Kita berikan aplaus yang meriah. Beliau merupakan pelaku yang akan memberikan kita testimoni dan kita akan ikuti bersama. akan disampaikan. Dan saya juga menyapa seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran ini. Kita akan langsung saja masuk kepada pemaparan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Apollo Sasampo, STMP, tentang dampak strategis PSN terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kepada Bapak, kami silakan.

0: Baik, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kepala Biro. Yang terhormat Ketua DPP Barisan Merah Putih selaku penyelenggara sekaligus pemateri. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, anggota Forkopimda serta hadirin sekalian, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak Ketua dan moderator, saya izin bisa berdiri di sini kah? Oh ya, ini guru-guru ini kalau duduk ini kurang enak gitu. Mohon izin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya diminta oleh panitia untuk membawakan materi tentang peluang dan tantangan investasi di Papua Selatan yang saat ini menjadi trending topic di berbagai media, baik media elektronik, media cetak, media sosial dan lain-lain, audiovisual semua. Jadi mohon izin untuk menjelaskan sedikit kondisi situasi di Papua Selatan. Next slide. Ya, ini peta kita, peta Papua. Kita semua sudah tahu kira-kira kita ada di bagian selatan sekali di bawah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak semua, kita di selatan ini itu laut antara Papua Selatan dengan Australia di bawah itu disebut sebagai dangkalan Sahul. Di situ dangkal. Kedalamannya itu kira-kira 0 sampai 100 meter. Jadi kalau kita jalan kaki ke arah laut, itu sampai daratan sudah hilang juga, air masih di sini saja dangkal. Dia landai gitu. Jadi kalau kita naik kapal itu harus ikut alur-alur sungai, alur-alur kali. Jadi pelabuhan, semua pelabuhan dia mulai dari batas Kaimana ke sini, Mimika, Asmat, Mapi sampai di Merauke, itu kita tidak bisa temukan pelabuhan laut. Semua pelabuhan itu pelabuhan sungai karena lautnya itu dangkal. Oleh karena itu semua pelabuhan-pelabuhan di pantai selatan itu ada di dalam kali, karena kapal-kapal dia harus ikut alur kali. Tapi kalau air surut maksimum, maka kapal itu dia harus nunggu di laut. Nanti tunggu air naik, baru dia masuk kali. Gitu. Jadi tidak bisa bikin pelabuhan di selain kali, nggak bisa. Dan saat ini kita punya pelabuhan yang di Merauke ini, untuk Kabupaten Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan, itu sudah overload. Dwelling time-nya tuh udah bisa 2 minggu. Kapal-kapal yang antri untuk bongkar muat barang, orang dan jasa itu udah gak mampu. Sehingga dari hasil eco sounding yang kita ukur semua kali-kali yang ada, kita dapat di sini. Saya pakai ini. Jadi ini, oh maaf, biar aja kayak tadi. Nah, ini selat. Ini Pulau Kimam. Ini selat, ini Muara Safan di sini. Di sini pelabuhan Wanam yang sekarang dibangun ini. Dan di sini ada jalan yang dibangun dari sini ke Muting PSN. Nanti dia menghubungkan jalan nasional yang sudah ada. Nah, di sini kedalamannya kalau air surut maksimum sampai habis itu pada musim November, Desember, Januari, Februari, itu air laut pasang surut maksimum, dia masih ada 8 meter. Jadi kapal masih bisa aktivitas bongkar muat orang, barang dan jasa di situ. Nah, ini yang sekarang ini PSN-nya di sini. Oke, okay, next slide. Ya, baik. Nanti yang hari ini Ya. Oke. Baik, adik-adik yang tolak nanti tidak apa-apa, kita seminar dulu. Nanti bisa disampaikan. Ya, nanti silakan ada forumnya. Ya.
1: Ya, teman-teman. Mari kita diskusi. Teman-teman, mari kita diskusi berkaitan dengan tolak dan tidaknya, silakan. Kita itu berpendapat.
0: Baik, yang tolak itu juga pendapat, silakan. Nanti kita tanya jawab nanti.
2: Papua, bukan saja. Papua, bukan saja.
0: Ya. Oke, baik. Ini kita lanjut atau tidak ini? Baik, terima kasih. Operator bisa kembali ke slide sebelumnya kah? Slide sebelum ini. Sebelumnya lagi? Oh, berarti yang keempat mungkin, coba keempat. Next lagi. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tujuan dari semua negara-negara bangsa di dunia, tujuan dari seluruh umat manusia melaksanakan pembangunan itu hanya satu saja. Satu dan sama, yaitu kita ingin orang tua kita, saudara-saudara kita, rakyat kita itu hidup sejahtera. Hanya satu itu saja, tidak ada tujuan lain. Nah, untuk mencapai rakyat yang hidupnya sejahtera itulah, maka kita melaksanakan pembangunan di semua bidang, di semua sektor. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan itulah, maka kita bagi tugas. Saudara-saudara di bidang pendidikan kerja apa? Saudara-saudara di bidang kesehatan kerja apa? Saudara-saudara di bidang pertambangan kerja apa? Di perikanan kerja apa? Pertanian kerja apa? Semua sektor-sektor ini kita kerja semua setiap hari ini tujuannya satu. Rakyat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita harus hidupnya sejahtera dari waktu ke waktu, harus kita tingkatkan. Yang belum sejahtera, yang belum baik, kita evaluasi. Setiap rentang waktu yang sudah kita kerjakan harus kita evaluasi. Ya, baik. Jadi sekali lagi, kita melaksanakan pembangunan ini untuk mencapai tujuan sejahtera bersama. Kalau kita tidak ingin sejahtera, ya sudah, kita tinggal saja. Setiap pagi kita ambil parang, kita ambil tali, kita pergi di dusun, kita tanam pasang jerat. Nanti besok pagi ada biawak yang kena jerat, kita ambil, kita bawa pulang, kita masak, kita makan, kita tidur. Besok pagi kita pergi periksa jerat lagi. Tiap hari begitu terus, sampai anak kita, sampai cucu kita, sampai Tuhan datang, ya kita tinggal begitu saja. Tapi kalau kita mau tumbuh, kita mau berkembang, kita mau anak-anak kita hidup lebih baik dari kita, maka kita harus lakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Kesehatan juga harus baik. Kalau kita orang tua ini sakit-sakitan, anak-anak kita harus sehat. Di bidang pendidikan, kalau kita ini hanya sampai SD, SMP, anak-anak kita harus kuliah. di bidang perekonomian pun demikian seterusnya. Semua bidang ini harus tumbuh, harus berkembang. Oleh karena itu, maka kita tidak bisa setiap hari hanya minta-minta orang. Kita harus petakan wilayah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hutan yang kita miliki, hutan ini bukan milik kita. Hutan, kali, tanah ini adalah milik anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita ini hanyalah dititipi saja untuk menjaga. Nah, hutan ini menurut fungsinya ada tiga fungsi. Yang pertama itu adalah hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, dan yang ketiga hutan produksi. Hutan konservasi itu dia punya tugas adalah melestarikan seluruh kehidupan, baik tumbuhan, hewan, dan manusia yang ada di dalam hutan itu, yang dahulu ada di situ, sekarang juga harus masih tetap ada di situ, dan di masa yang datang juga harus tetap ada. Jadi tugasnya itu melestarikan, dia harus lestari, tetap ada di situ, tidak boleh diganggu. Itu hutan konservasi yang kita tetapkan dalam RT RW kita, rencana tata ruang wilayah, baik kabupaten, RT RW provinsi maupun RT RW nasional, sudah dipetakan dan disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR kabupaten, DPR provinsi, dan DPR RI, dan dijaga bersama-sama. Itu hutan konservasi. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung itu tugasnya, fungsinya adalah menjaga cagar alam yang menjadi penyangga bagi kehidupan kita, supaya tidak terjadi bencana bagi kita dan anak cucu kita. Contoh, kalau kita di selatan itu kita rawa biru. Rawa biru itu rawa yang airnya itu warna biru, jernih, bening. Kalau air lain itu warna keruh, di situ tuh bening, dan digunakan untuk sumber air bagi kehidupan di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Kalau rawa biru itu diganggu, maka kehidupan akan terganggu. Demikian juga di sini seperti Gunung Siklop. Siklop itu penyangga kehidupan bagi Kota Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Jayapura. Kalau siklop diganggu, maka dia akan tidak bisa menopang kehidupan bagi Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Itu namanya hutan lindung. Hutan yang harus dilindungi. Yang ketiga, hutan produksi adalah hutan yang bisa kita gunakan untuk bikin kebun, untuk bikin sawah, untuk permukiman, untuk tempat usaha, supaya kita bisa makan dari kebun kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita saat ini dan kebutuhan anak cucu kita di masa yang akan datang, dan kita bisa minum dari sumur air sendiri. Jadi tiga-tiganya ini kita jaga. Ada hutan konservasi yang kita jaga, ada hutan lindung yang kita jaga, ada hutan produksi yang bisa kita produksi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu saya selalu ingatkan juga bahwa pembangunan yang kita lakukan harus menjaga ketiga itu. Hutan yang bisa kita pakai, ya hutan yang produksi yang sudah disepakati.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Proyek strategis nasional ini sebelum kita ada juga sudah ada, setiap tahun ada proyek strategis nasional. Jadi PSN itu adalah proyek-proyek yang ada dalam DIPA APBN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan proyek-proyek yang nilainya strategis yang ada di dalam APBD provinsi ataupun kabupaten itu namanya proyek strategis daerah. Jadi PSN dan PSD ini sebelum kita lahir juga sudah ada, setiap tahun dilaksanakan. Dia bukan barang baru yang baru ada kemarin. Next. Baik, saat ini di Papua Selatan kita selain melaksanakan proyek atau program strategis daerah Provinsi Papua Selatan dan proyek strategis daerah kabupaten yang ada dalam cakupan wilayah Papua Selatan, kita juga ada dapat dua program strategis nasional, yaitu yang pertama PSN Padi untuk produksi beras guna mensukseskan program ketahanan pangan nasional, dan ada PSN Tebu terintegrasi gula dan bioetanol untuk ketahanan energi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan ini negara yang kuat, besok yang mampu bertahan, itu adalah negara yang bisa swasembada pangan dan bisa swasembada energi. Kalau negara yang atau daerah yang tidak punya makanan dan tidak punya energi, dia akan tergantung kepada negara lain atau kepada daerah lain. Kita mulai tahun lalu kita kirim beras semua ke semua kabupaten di Papua ini. Kita tidak punya emas, kita tidak punya nikel, tidak punya batu bara, tidak punya minyak. Tapi semua kabupaten itu kita kirimi makanan. Jadi kita bisa menghasilkan hampir 150 ton beras yang kita distribusi ke semua kabupaten, dan kita kirim ikan semua dari situ. Jadi laut tadi antara Papua dengan Papua Selatan itu, Bapak Ibu, itu adalah fishing ground terbesar di dunia. Dalam peta KKP, KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia plot sebagai fishing ground terbesar di Indonesia. Jadi kalau adik-adik semua, Bapak Ibu mau lihat aktivitas pesawat, itu kan biasa pakai flight radar ke aplikasinya. Jadi kita bisa lihat aktivitas pesawat di semua bandara, di semua daerah. Kalau mau lihat aktivitas kapal, itu pakai visil application. Visil itu dia lihat semua kapal-kapal yang tersebar di laut. Itu laut antara Merauke dengan Australia kalau malam itu lebih terang daripada daratan. Kapal-kapal itu seperti semut saja. Jadi kita lewat zona ekonomi eksklusif 12 mil dari darat, itu sudah laut bebas. Kapal-kapal samudra semua di situ. Dari berbagai negara, bukan cuma dari Indonesia, dari Taiwan, dari Filipina, dari Cina, semua ada di situ. Karena di situ ikan paling banyak. Jenis keanekaragaman hayatinya itu tidak bisa dihitung. Jadi semua pelabuhan-pelabuhan ikan di Jakarta itu ngambil ikannya itu dari Timika, dari Kaimana, dari Tual, sementara kapal-kapalnya itu ngambilnya di laut kita. Ini paling kaya daerah ini. Lalu untuk pertanian, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Menteri Pertanian, Papua Selatan itu adalah daerah pertanian terbaik di dunia. Di seluruh dunia tidak ditemukan sawah yang luasnya 1 hektar dalam satu hamparan, itu nggak ada. Kita keliling dunia, seluruh dunia nggak ada 1 hamparan 1 juta, nggak ada. Di Jawa itu ada sawah 50 hektar, nanti ada bukit, di sebelahnya ada sawah 200 hektar, ada gunung lagi, di sebelahnya ada sawah lagi 100 hektar. Dia kumulatif, 50 tambah 50 tambah. Tapi yang dalam satu lari, satu juta itu nggak ada. Adik-adik semua bisa keliling dunia atau cari googling di Google, cari daerah datar yang 1 hamparan 1 juta itu nggak ada ditemukan. Hanya ada di kita. Dan itu sangat memungkinkan untuk smart farming. Smart farming itu mulai dari penanamannya, pemupukannya, penyiramannya, sampai kepada panennya, semua menggunakan sistem pertanian digital. Jadi kalau dulu

0: itu operator drone, dia harus pegang remote. Lalu dia operasikan remote ke sana, drone-nya belok, datang lagi, belok lagi ke sana untuk melakukan tanam maupun pupuk maupun siram maupun semua aktivitas. Kalau yang sekarang itu operatornya tinggal bikin koordinat di atas laptop aja, dia enter, alatnya jalan sendiri, operatornya bisa duduk ngopi. Ya, oke, okay. Untuk energi juga begitu. Energi, kalau negara yang tidak mampu menghasilkan energi sendiri, dia akan tergantung pada negara lain. Nah, kita kalau ini jadi, kita Merauke bisa jual energi untuk berbagai kabupaten di tanah Papua, dan kita tidak perlu mendatangkan energi dari luar lagi. Next. Oke, okay, next saja. Ini untuk kita mau bangun perekonomian, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita harus punya tiga pusat ini, tiga pembangunan. Yang pertama, titik produksi, distribusi, dan pasar. Bagaimana kita bisa produksi? Kita harus punya lahan. Kalau tidak ada lahan, tidak bisa produksi. Kita harus punya bibit, kita harus punya pupuk, kita harus punya mesin pertanian, kita harus punya SDM pertanian. Kalau itu ada, maka produksi bisa jalan. Tapi kalau produksi tinggi, distribusinya nggak ada, pasarnya nggak ada, produksinya akan mati. Demikian juga sebaliknya. Pasar ada, distribusi ada, tapi kalau produksi tidak ada, mati juga. Atau sebaliknya, produksi bagus sekali, pasar juga bagus. Kita punya bahan baku banyak, permintaan juga tinggi. Tapi kalau tidak ada transportasi, tidak ada distribusinya, semua mati. Oleh karena itu, kita mesti melakukan pembangunan itu tiga titik ini secara bersama-sama, secara simultan, secara berbarengan. Next. Nah, ini next saja, Papua Selatan, next. Terus saja, karena waktunya bisa berapa lagi? 2 menit, ya, kembali ke satu slide yang tadi dulu, yang tadi. Oke, ini kita produk apa investasi untuk tebu, untuk gula dan bioetanol, Bapak Ibu, dia itu 150 triliun. Jadi waktu Bapak Presiden panggil saya, tanya berapa APBD Papua Selatan, saya bilang, Bapak, kami punya APBD 1 triliun karena daerah otonom baru. Beliau bilang, ini ada investasi 150 triliun. Kalau Papua Selatan mau tunggu dana 150 triliun berarti harus tunggu 150 tahun. Tapi kalau sekarang bisa masuk, maka kita bisa bangun semua infrastruktur yang kita perlukan, tentu dengan menjaga keseimbangan alam dan juga hak-hak masyarakat adat. Nah, tugas pemerintah besok-besok, adik-adik semua akan jadi pemimpin, tugasnya itu menjaga keseimbangan. Investasi penting, boleh masuk, tetapi kelestarian lingkungan harus dijaga, dan hak-hak masyarakat adat juga tidak boleh terabaikan. Karena semua slide pertama tadi, tujuan pembangunan adalah masyarakat harus sejahtera. Jangan sampai kita bangun wilayah tetapi masyarakatnya termarginal. Nah, itu yang tidak boleh. Semua pembangunan yang masuk harus dampaknya terukur. Masyarakat dari waktu ke waktu harus mengalami kesejahteraan. Next. Ya, next saja. Terus-terus saja. Terus. Lagi, terus saja. Nanti kita bagikan aja materinya. Next. Nah, ini oke, yang tadi 2023 ini Papua Selatan jadi provinsi. Kita keluarkan 165 izin. Paling banyak itu yang nomor 2, 90 izin di bidang perikanan. Kemudian lain-lain cuma 1-2, totalnya 165. Next. Tahun 2024 itu kita keluarkan meningkat 525 izin. Paling banyak di penangkapan ikan dengan usaha perikanan. Jadi adik-adik bisa bayangkan, kita punya kapal-kapal itu, satu perusahaan saja dia bisa punya 200 kapal ikan. Lainnya ada 221 kita keluarkan izin. Tambah 261 di penangkapan ikan. Ada perikanan budidaya, ada perikanan tangkap yang kita tangkap, baik di kali, laut, maupun darat itu ikan. Kita punya potensi luar biasa. 525 izin. Next. Tahun 2025, 525 juga semuanya di bidang perikanan. 525 izin di bidang perikanan. Jadi luar biasa, kita punya laut itu adik-adik kalau pakai aplikasi lihat itu penuh dengan kapal saja. Next. Ini tahun 2026, baru sampai dengan bulan April kita sudah 124, ada 109 izin lagi yang kita tambah di bidang perikanan. Rupanya orang-orang sangat antusias untuk berinvestasi di bidang perikanan. Next. Ya, next lagi ini kendala-kendala kita. Penguatan kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat adat perlu kita tingkatkan terus. Coba ke atas lagi, coba ke atas. Lagi. Ah, udah next aja, next. Kayaknya ya next aja, ini jalan nasional yang sedang dibangun udah mau selesai, next. Oke, saya kira cukup demikian. Terima kasih, shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita sekali lagi. Shalom.
1: Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada Bapak Gubernur Papua Selatan dalam penyampaian materi utama terkait dengan dampak strategis dari PSM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Terima kasih, dan kita akan langsung saja kepada narasumber kedua, Dr. Metodius Kosai, SHMH, CCCMB, terkait dengan PSM dalam perspektif kebijakan publik. Kami silakan.
2: Baik. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua dan juga Forkopimda. Yang saya hormati Gubernur Papua Selatan. Yang saya hormati DPP Barisan Merah Putih. Dan yang saya hormati narasumber-narasumber yang sudah ada di depan dan juga hadirin sekalian. Pada hari ini izinkan saya untuk memaparkan dari perspektif pengamat kebijakan publik. Jadi saya akan sedikit berada di antara pro dan kontra situasi kondisi yang terjadi secara umum terkait dengan program strategis, proyek strategis nasional. Lanjut. Karena kita punya waktu terbatas. Ya, jadi proyek strategis nasional instrumen kebijakan pemerintah pusat yang dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi, infrastruktur, investasi, pemerataan pembangunan nasional. Ya. Kemudian dalam konteks Papua, keberadaan PSM dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mempercepat pembangunan wilayah yang selama ini masih menghadapi ketimpangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun kita lihat implementasi PSM di Papua tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus dianalisis melalui proses kebijakan publik yang menempatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, keadilan sosial, perlindungan hak ulayat, serta keberlanjutan lingkungan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Next. Dalam teori kebijakan publik, suatu kebijakan dinilai berhasil apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini mengalami keterlambatan pembangunan. Next, lanjut. Tujuan PSM, percepatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal. Ini saya bicara item atas kertas, semuanya normal-normal, baik-baik ya. Nanti kita lihat implementasi di lapangan seperti apa. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang inilah sebenarnya membawa perubahan besar dalam sistem perizinan lingkungan dan pengelolaan investasi nasional, termasuk dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Kemudian, aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 ini memperkuat sentralisasi kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam penerbitan persetujuan lingkungan, pengendalian AMDAL, penetapan kelayakan lingkungan, dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, di Papua, kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum dan politik terhadap kewenangan pemerintah daerah. Otonomi khusus, perlindungan hak ulayat, serta partisipasi masyarakat adat. Nah, kita akan lihat disinilah sebenarnya dampak terhadap kewenangan di daerah. Proyek strategis nasional salah satunya berkaitan dengan pelemahan otonomi daerah. Secara normatif, daerah memiliki kewenangan mengatur pembangunan daerah, melindungi masyarakat adat, menjaga lingkungan hidup. Namun dalam PSN atau proyek strategis nasional, keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pusat. Pemerintah daerah hanya bersifat administratif. Ruang pengambilan keputusan daerah menjadi terbatas. Nah, kemudian melemahnya posisi pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam proyek, dalam beberapa proyek PSN, rekomendasi daerah tidak lagi menentukan. Kepala daerah tidak memiliki kontrol penuh, konsultasi daerah sering bersifat hanya formalitas. Namun dalam PSN, keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pusat. Pemerintah daerah hanya bersifat administratif, ruang pengambilan keputusan daerah menjadi terbatas. Akibatnya, aspirasi lokal kurang terakomodir. Konflik sosial lebih mudah muncul. Legitimasi pemerintah daerah menurun di mata masyarakat. Kemudian yang berikut, potensi konflik dengan otonomi khusus Papua. Undang-undang Otsus Papua memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, kewenangan afirmasi bagi Papua. Namun dalam sentralisasi izin PSN berpotensi mengabaikan kekhususan Papua, mengurangi peran lembaga adat, menimbulkan dualisme kewenangan antara pusat dan daerah. Inilah konsekuensi hukum PP nomor 2 tahun 2020 terhadap Papua. Undang-undang Cipta Kerja dan juga PP nomor 22 tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga prinsip desentralisasi dalam Undang-Undang 1945 dan pengakuan masyarakat hukum adat. Bertentangannya, kita lihat ada asas lex specialis derogat legi generali, undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Lex superiori derogat legi inferiori, kemudian asas desentralisasi, kemudian ada pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Nah, potensi sengketa lingkungan dan hak ulayat, karena adanya sentralisasi izin berpotensi memunculkan gugatan lingkungan, konflik tanah adat, kemudian judicial review di MK, sengketa administratif. Karena masyarakat merasa hak adat tidak pernah dilibatkan, pembangunan diputus secara top down, bukan bottom up. Dalam konteks Papua, asas ini menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk PSN dan investasi seharusnya tetap menghormati kekhususan khusus Papua, hak ulayat masyarakat adat, serta prinsip keadilan sosial dan berpartisipasi masyarakat lokal. Next. Ini landasan umum sentralistik terkait dengan PSN, kemudian ada asimetris, yaitu kekhususan. Kemudian, nah, kita lihat perbandingan karakteristik PSN. Di sini saya melihat dari ambil dari data Bappenas Working Papers yang dilakukan oleh Jeffrey Samudro Maret 2006. Kita lihat di sini ada pelaksanaan PSN di Batam, Merauke, kemudian juga di Konawe. Di sini ada, bisa lihat dampak sosial, dampak ekologi, dan juga skala perubahan sosial. Karena keterbatasan waktu, saya next. Kemudian saya lanjut next di analisis. Di sini saya menganalisis berdasarkan teori kebijakan publik. Di sini ada teori keadilan, kemudian teori pembangunan partisipatif, kemudian teori pembangunan humanis, kemudian ada teori pengakuan. Oke, next. Ya, di sini Bapak Ibu saudara sekalian, di sini saya akan mencoba kondisi real, situasi kondisi yang terjadi di 4 provinsi berdasarkan dengan data BPS. Next, ya. Pertama adalah kemiskinan Papua masih tertinggal nasional. Ini adalah data September 2025. Di sini kita bisa lihat Papua Tengah 29,45. Dari catatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Distribusi manfaat pembangunan belum merata. Orang asli Papua masih menghadapi kesenjangan ekonomi. Implikasi terhadap PSN. PSN harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memprioritaskan ekonomi kerakyatan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat. Next. Berikut ini pembangunan Papua masih rendah, IPM. Kita lihat dari provinsi, masih berada di kelompok bawah nasional, yaitu 75,90 untuk tingkat nasional, terutama pada pendidikan, harapan lama sekolah, akses kesehatan, pendapatan masyarakat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur belum sepenuhnya meningkatkan kualitas SDM. Pembangunan manusia belum optimal, masih terjadi kesenjangan akses pelayanan dasar. Implikasi, PSN tidak boleh hanya berfokus pada jalan, bandara, kawasan industri atau kepentingan investor, tetapi juga harus berfokus pada pendidikan afirmasi orang asli Papua, pelayanan kesehatan, dan juga penguatan SDM lokal. Nah, kita lihat di ketimpangan pembangunan wilayah. Di sini ketimpangan wilayah menyebabkan, kalau kita lihat di data, ya, Papua Selatan merupakan provinsi dengan gini rasio tertinggi. Ini perbandingan gini rasio antara provinsi se-Indonesia, September 2025. Gini rasio 4 provinsi, kalau Papua 0,397. Papua Selatan 0,426. Papua Tengah 0,340, Papua Pegunungan 0,347. Di sini nilai rasio berskala 0 hingga 1 semakin mendekati angka 1, artinya tingkat ketimpangan atau kesenjangan ekonomi masyarakat di daerah semakin tinggi. Ya. Pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pesisir, sementara pegunungan, pedalaman, wilayah adat terpencil masih menghadapi keterbatasan akses dasar. Ketimpangan wilayah juga menyebabkan kesenjangan sosial, migrasi ekonomi, kecemburuan sosial antara wilayah. Nah, solusi kebijakan pemerataan infrastruktur dan anggaran prioritas wilayah terisolir, kebijakan fiskal berbasis keadilan wilayah dan kebutuhan lokal. Next. Konflik tanah, wilayah dan investasi. Kondisi real saat ini adalah beberapa proyek pembangunan dan investasi sering menimbulkan sengketa tanah adat, penolakan masyarakat, konflik sosial. Penyebabnya apa? Kurangnya konsultasi, tidak adanya persetujuan bebas masyarakat adat, kemudian lemahnya perlindungan hak wilayah. Ya. Next. Ya, rendahnya partisipasi orang asli Papua dalam pembangunan. Di sini kita bisa lihat dari Papua, kemudian Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Angka kerja, tingkat pengangguran, kita bisa lihat. Data ketenagakerjaan November 2025 menunjukkan bahwa Papua Pegunungan memiliki angkatan kerja sebesar 1,5 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Papua Tengah sebanyak 32,36 ribu orang. Papua Selatan mencatat pengangguran terendah yaitu 9,03 ribu orang. Secara umum, tenaga kerja di Papua masih didominasi sektor informal. Pekerjaan paruh waktu dan setengah pengangguran terutama di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan kualitas lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal agar penyerapan tenaga kerja lebih stabil dan berkelanjutan. Next. Ini adalah tingkat pengangguran terbuka di 4 provinsi. Data tingkat pengangguran terbuka Agustus sampai November 2025 menunjukkan bahwa Papua dan Papua Tengah mengalami peningkatan pengangguran, dengan Papua mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 7,08% dan Papua Tengah memiliki jumlah pengangguran terbanyak yaitu 32,36 ribu orang. Sementara itu Papua Selatan dan Papua Pegunungan mengalami penurunan pengangguran. Tingkat pengangguran perempuan dan wilayah perkotaan juga cenderung lebih tinggi, yang menunjukkan masih terbatasnya lapangan kerja formal serta rendahnya kualitas dan pemerataan kesempatan kerja di Papua. The next, dan juga tantangan implementasi PSN di Papua. Konflik sosial dan tanah adat, kemudian ketimpangan pembangunan, rendahnya kualitas SDM orang Papua, kemudian lemahnya pengawasan kebijakan, dominasi kepentingan investasi, kerusakan lingkungan hidup, minimnya partisipasi masyarakat adat, pendekatan keamanan berlebihan. Solusi integrasi PSN Papua, perlunya ada pemetaan tanah adat, mediasi adat, persetujuan masyarakat adat, dan kompensasi secara adil. Kemudian ketimpangan pembangunan, pemerataan anggaran, prioritas daerah terisolir, infrastruktur berbasis kebutuhan lokal. Kemudian pendidikan, pendidikan afirmasi, pelatihan vokasi, beasiswa orang asli Papua, penguatan pendidikan berbasis lokal. Kemudian terkait lemahnya pengawasan, transparansi anggaran, pengawasan independen, audit berskala melibatkan masyarakat sipil. Dan juga kemudian terkait dengan dominasi kepentingan investasi, regulasi, perlindungan orang asli Papua, investasi berkeadilan, pengawasan lingkungan. Kemudian kerusakan lingkungan, menghargai dan menghormati adat setempat, masyarakat adat setempat dilibatkan dalam kerja yang adil, izin operasi sesuai dengan ketentuan dan amdal. Kemudian minimnya partisipasi masyarakat adat, dialog publik melibatkan tokoh adat dan gereja, musyawarah, kemudian musyawarah partisipatif, kemudian pendekatan keamanan, lalu pendekatan dialogis, pendekatan kesejahteraan, penyelenggaraan konflik secara humanis. Next. Ya, ini urgensi PSN dan Otsus Papua ke depan. kalau kita bicara PSN di Papua juga bicara juga berkaitan dengan Otsus Papua. Yang pertama adalah spirit, ada proteksi terhadap hak dan martabat orang asli Papua, afirmasi keberpihakan terhadap orang asli Papua, dan rekognisi pengakuan bahwa di sini ada masyarakat adat, di sini adalah pemilik masyarakat adat, dan akselerasi. Kemudian strateginya adalah adaptif, kemudian akomodatif, dan akselerasi. Lalu ada intervensi, sistem kelembagaannya, kelembagaan dari MRP, DPRP, terus DPRPK, semua harus dia, kelembaganya harus dikuatkan karena selama ini kita lihat masih banyak sekali kelemahan. Kemudian individu, dari kompetensi SDM dari individu juga harus perlu ditingkatkan, terutama skill. Kemudian next, ya, model integratif pembangunan Papua. Negara hadir untuk melindungi rakyat. Negara melindungi hak-hak orang asli Papua dan menjamin pelayanan dasar bagi semua. Kemudian orang asli Papua menjadi subjek pembangunan. Orang asli Papua sebagai pelaku utama dalam setiap proyek pembangunan. Pembangunan berbasis adat dan budaya, menghormati kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya Papua. Kemudian kesejahteraan sebagai tujuan utama. Pembangunan diukur dari peningkatan kualitas hidup dan martabat Papua. Pembangunan berkelanjutan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, menjaga kelestarian lingkungan. Membangun Papua bukan hanya membangun tanahnya tetapi manusianya. Next. Baik, saya pikir itu saja, tidak banyak, karena saya pikir sudah banyak yang tahu. Saya cuma hanya menyampaikan yang sudah ada. Membuka mata lagi, bahwa mari kita tidak ada gap, karena kita berada pada paradigma. Ada yang pro, ada yang kontra. Mari kita sama-sama melihat dari hati nurani kita, dan bekerja juga untuk Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita berikan kelas yang mulia atas penyampaian dari narasumber kedua. Terima kasih. Dan kita lanjut dulu untuk narasumber berikutnya yang akan menyampaikan tentang pembangunan berbasis hak manfaat PSN bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Langsung saja Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Bapak Rik Bernard Ramadhe, Metro Sena.
3: Terima kasih moderator, Ketua Barisan Merah Putih, Prof. Avanto dan kawan-kawan narasumber. Bapak-Ibu sekalian, PSN itu sesuatu yang baru. Seakan-akan PSN itu melupakan permasalahan sosial yang ada di selatan sebelumnya. Kita punya MIFE, masalah panjang. Kita juga punya proyek kelapa sawit yang masif di selatan. Itu juga sudah lama jadi masalah sosial di sana. Yang karena waktunya terlalu pendek jadi gubernur tidak sebut. Tapi sekali lagi PSN itu hanya satu masalah kecil dari guritan masalah besar yang sudah terjadi di selatan. Bapak Ibu, saya ingin permisi saya, ya, next. Bapak Ibu, saya diminta bicara soal PSN dan degradasi hak itu. Nah, saya, di depan tadi saya ingin mengatakan bahwa saya berulang kali dalam kasus PSN, saya sudah bertemu Pak Gubernur itu dua kali dalam melakukan advokasi terhadap pengaduan masyarakat lokal terhadap problem PSN. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di sana, ada lima kampung, ada lima klaster itu terdampak langsung terhadap proyek PSN. Nah, ini coba balik dulu. Balik-balik. Nah, tapi yang menjadi problem utama yang tidak ditata baik itu jadi masalah ada pada poin ketiga. Itu bisa terjadi deforestasi yang luar biasa, dan yang berikut adalah berpotensi terjadi marginalisasi terhadap masyarakat pribumi yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Saparvo tapi juga Bung Kesai. Ini yang ditakutkan. Tapi kita ingat, PSN itu seperti kami di PSPC dengan mereka di Persipura. Ada pertandingan. PSN ini niatnya baik, tapi caranya tidak partisipatif. Itu problem utama yang kemudian menimbulkan masalah di dalam masyarakat lokal sendiri. Dan gubernur itu menjadi pusing. Gubernur mau ikut yang mana ini? Gubernur mau ikut Jakarta karena dia adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, atau mau menjaga orang yang memilih dia. Itu problem. Karena itu saya tidak mau jadi gubernur, karena rumit itu. Di problem, ini yang saya ingin mengatakan, di problem ketiga itu yang terjadi sekarang. Next. Nah, ini lima klaster yang menjadi sasaran dari proyek strategi nasional dan menimbulkan masalah. Kenapa menimbulkan masalah? Karena ini tidak partisipatif. Itu masalah utamanya di sana. Kalau ini partisipatif, itu adik-adik tadi tidak berdemo. Serius ini. Itu. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini ada 10 proyek yang sudah bergerak. Itu 13. Kalau ini dia bisa menyerap, satu perusahaan itu menyerap 2.500 orang asli lokal, sebenarnya itu PSN itu kan sebuah lapangan pekerjaan yang mestinya mulai start, itu orang sudah dapat lapangan pekerjaan. Mestinya, jadi dia begitu mulai kick off ya, kan semua nonton Persipura toh. Kalau kita kick off semua sudah harus bekerja. Itu yang jadi masalah, begitu kick off tidak ada penonton di lapangan, karena penontonnya kena bench, tidak boleh dijual karcis. Kalau pertandingan itu ada 2.500 orang di satu kampung kerja, soal selesai, tujuan pembangunan tercapai. Next. Nah, saya ingin mengatakan, kita tidak boleh fokus, kita tidak boleh berfokus pada PSN saja. Di atas itu proyek-proyek yang beroperasi di PSN. Tapi kita harus ingat, ada proyek kelapa sawit yang sudah bekerja lama, menggurita. Saya sudah menangani kasus di proyek-proyek bajingan ini. Ini proyek-proyek bajingan. Karena di dalam proyek-proyek ini, ada orang-orang yang berbintang, memikul bintang di proyek-proyek bajingan ini, yang sudah jalan. Gitu. Dan proyek-proyek ini sudah membuktikan memarginalisasi orang asli Marin. Ini. Next. Nah, saya ingin kita tidak boleh terputar pada baku melawan saja. Itu tidak menyelesaikan soal. Tentu kita harus menukik pada bagaimana cara kita menyelesaikan problem ini. Yang berikut, proposal harus menjadi lapangan pekerjaan bagi orang asli pemilik hak ulayat. Kalau di selatan mereka bilang tuan dusun. Tuan dusun. Karena saya menangani beberapa kasus konflik, orang mati, orang berkelahi dengan tentara, orang berkelahi dengan polisi, mereka menggunakan istilah tuan dusun. Kalau bisa dipekerjakan mereka, orang-orang pun bilang tindakan selesai. Tambah ini nah. Yang berikut, PSN harus mengurai solusi penyelesaian konflik agraria. PSN harus belajar dari proyek MISE sebelumnya supaya jangan menimbulkan masalah. Ini tidak belajar dari masalah sebelumnya, justru PSN itu dinilai dalam tanda kutip lebih buruk karena tidak menjadi lapangan pekerjaan. Karena itu harus segera dirubah supaya tidak menjadi buruk. Dan luar biasa Barisan Merah Putih, saya pikir nanti setelah ini nonton Pesta Babi lagi boleh, supaya tentara bicara sebaiknya. Sekarang ini seluruh orang bikin nonton Pesta Babi di mana-mana. Yang saya heran itu, gubernur tidak dikasih panggung untuk bicara, tentara-tentara ini tidak dikasih panggung untuk bicara. Ini dia jadi subjektif. Tapi BNP luar biasa, dia ingin menyelesaikan forum ini menjadi forum objektif dan representasi. Itu. Nah, yang ketiga, PSN tidak memposisikan diri sebagai, PSN ini cenderung memposisikan diri sebagai korporasi, sebagai perusahaan. Itu problem kita. PSN ini. Itu. Yang empat, PSN harus berpartisipatif menjadikan masyarakat OP pemilik hak ulayat sebagai pemegang saham. Kita tanya Pak Gubernur, Atau kita tanya Bapak yang dari selatan, apakah mereka sudah menjadi pemegang saham di dalam proyek ini atau tidak? Saya ini anak tentara, Bapak saya tentara. Tapi dalam proyek PSN ini ada dominasi TNI, itu yang bikin masalah. Apakah TNI salah? Tidak. TNI tidak salah. Tidak. TNI tidak salah. Yang salah adalah mereka yang mau mempekerjakan TNI di proyek ini. Serius ini. Kenapa? Ketika perubahan undang-undang TNI selain pertahanan, tapi juga ada satu level lagi pertahanan pangan. Karena itu kita lihat di mana ada trek tentara yang tulisan tulisan apa di belakang trek itu, pangan, satgas pangan. Ah itu. Nah jadi TNI tidak salah. Saya ingin mengatakan bahwa TNI tidak salah. Tapi sebagai prajurit memang dia melaksanakan perintah. Karena itu sebagai anak tentara presiden harus rubah ini. Sebagai anak tentara bicara sama tentara itu. Lanjut. Saya pikir ini tiga pilar saja. Pertama, kedaulatan tanah dan sumber daya. Bapak Ibu, kita peruntukan tanah itu beralih fungsi, itu berpotensi menghilangkan identitas masyarakat adat. Itu. Nanti Bapak Ibu silakan tanya gubernur, di wilayah selatan itu ada bahasa asli yang sudah punah. Silakan tanya Pak Gubernur, karena dia guru besar. Serius. Itu. Ada bahasa asli di sana yang sudah mulai punah. Itu. Nah, karena itu kedaulatan tanah dan sumber daya alam itu menjadi sebuah entry point untuk menguatkan posisi entitas masyarakat lokal. Yang berikut, persetujuan dan identifikasi. Ini menjadi penting. Mereka-mereka yang tadi demo satu atau dua dari selatan ke bukan ya? Kan yang tadi demo dari selatan kah? Bukan ya? Bukan, maksudnya kalau dari selatan lo akan bicara, kami begini-begini, tapi kan hal, mungkin bukan, mereka hanya simpatisan ya. Dan simpatisan itu penting dalam pembangunan. Itu. Bapak Ibu, hak atas rasa aman. Proyek strategi nasional itu kemudian membuat orang di selatan menjadi tidak aman. Coba kamu perhatikan gestur Pak Gubernur tadi di mimbar. Gubernur itu tidak nyaman itu, coba perhatikan gesturnya tadi. Serius. Tidak aman itu. Iya. Nah, kesejahteraan tidak dapat tumbuh di bawah tekanan. Kesejahteraan tidak bisa tumbuh di bawah tekanan. Bapak Ibu, kerja Komnas HAM, kami pernah bench penjualan kelapa sawit salah satu perusahaan di selatan milik Korea. Selama 2 bulan pasarnya tidak bisa dijual karena laporan investigasi Komnas HAM. Koreanya sama Fritz Ramanei hanyo. Lanjut. Ini soal standar norma. Bapak Ibu, saya ingin mengusulkan semacam sebuah clue bahwa PSN itu menjadi penting karena itu secepatnya Prabowo baru 1 tahun jadi presiden. Kalau mau jadi presiden di 2 periode harus segera dirubah supaya jangan PSN itu menjadi masalah, karena itu akan menimbulkan trust buruk. Ada kepercayaan, itu kepercayaan itu ada kepercayaan baik, ada kepercayaan buruk. Kita harus dukung Pak Gubernur untuk merubah operasi ini supaya memberi kesejahteraan. Karena hak atas pembangunan adalah hak asasi dalam prinsip HAM. Dalam prinsip asasi manusia, warga negara itu pemangku HAM. Negara itu pelaksana HAM. PSN itu bagian dari pelaksanaan HAM bagi warga negara. Lanjut. Dan ini rekomendasi cukup dibaca, tapi saya ingin mengatakan bahwa dialog adalah menjadi sebuah forum yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan dan supaya PSN menjadi berkat. Billahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Kita berikan kelas sekali lagi yang meriah. Terima kasih atas penyampaian dari narasumber kita. Luar biasa. Sepertinya semakin meningkat ya. Tepuk tangannya semakin panas ini. Kita semakin menyala-nyala di dalam ruangan ini. Baik, semangat kita menyala-nyala untuk kita mendengarkan penyampaian berikut dari Bapak Max Abner Ohe sebagai Ketua BMP Republik Indonesia dan akan menyampaikan tentang bagaimana PSN dan perlindungan masyarakat adat. Kesempatan langsung diberikan.
4: Baik, terima kasih untuk waktunya. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili Pak Kepala Biro, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan yang juga sekaligus narasumber, dan juga seluruh Forkopimda Provinsi Papua yang hadir bersama kami di siang hari ini, yang kami hormati, kami banggakan Ketua Panitia Kegiatan ya santai saja
1: 10 menit ya,
4: kita yang kendalikan ruangan ini ya. Minta artinya gubernur beri kewenangan untuk kita pakai kumpul adik-adik di sini untuk kita diskusi masalah yang besar ini. Yang saya hormati, banggakan juga rekan-rekan narasumber yang bersama dengan kami dan seluruh undangan simpatisan yang hadir bersama kami, juga pihak TNI Polri yang bersama kami hadir. Kaitan dengan topik yang dikasih kepada kami, saya dikasih perlindungan hak masyarakat adat kaitannya dengan program strategis nasional. Kemarin saya tanggal 14 bersama Gubernur Provinsi Papua melakukan sosialisasi ke 6 kabupaten di pesisir Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Mambramo, Waropen, Yapen, Supiori, dan Biak. Di sana kita sampaikan program strategis nasional manfaatnya bagi orang asli Papua dan sekaligus membangun koordinasi komunikasi yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kota kabupaten untuk menyambut program PSN ini. Beliau juga dalam kunjungan juga kita di apa dalam tim ini juga hadir kepala-kepala bidang terkait yang akan mengeksekusi dan banyak dampak yang kita dapat kaitan dengan tugas yang diberikan kepada kami. Mohon ditampilkan, saya telah memberikan kepada petugas, mungkin bisa tampilkan di slide. Oke. Masyarakat adat Papua dan hak-hak konstitusinya. Kajian perlindungan hak dalam konteks proyek strategis nasional. Pertama, kita harus lihat kedudukan dan pengakuan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah entitas sosial, budaya, dan hukum yang telah ada. Yang berikut kaitan dengan tanah, identitas kolektif, sumber kehidupan dan sosial. Yang berikut pengakuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B nomor 2 dan 281 nomor 3 dan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021. Yang berikut, persoalan hak ulayat dalam PSN, konflik penguasaan tanah, proyek strategis besar di wilayah tanpa sertifikasi. Jadi proyek-proyek besar seperti ini harus ada sertifikasi, harus didiskusikan kelayakannya segala macam baru dilakukan. Nah, ini yang negara harus tahu. Terus hilangnya ruang hidup pangan tradisional, akses hutan, sungai, identitas budaya, dan ruang ritual. Yang berikut, prinsip FPIC ini bertujuan masyarakat berhak memberikan persetujuan tanpa paksaan. Jadi kaitan dengan PSN ini, negara harus melakukan koordinasi yang baik, karena saya di sini selaku Ketua Barisan Merapu Republik Indonesia juga selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua dari unsur adat di Provinsi Papua. Kaitan dengan hal-hal ini memang kita perlu pemerintah pusat yang dalam melakukan program PSN ini harus melakukan koordinasi dengan masyarakat. Minimal itu koordinasi dengan Majelis Rakyat Papua, dan selanjutnya Majelis Rakyat Papua akan melakukan koordinasi dengan Dewan Adat setempat yang mempunyai hak ulayat yang akan dimasuki atau digarap menjadi PSN. Yang berikut, hilangnya yang berikut, informasi yang diberikan harus lengkap, terbuka sejak tahap awal perencanaan. Informasi kepada masyarakat adat ini kaitan dengan perlindungan hak mereka, informasi harus diberikan secara lengkap, terbuka sejak tahap awal perencanaan. Jadi pemerintah kalau masuk melakukan kegiatan PSN di setiap daerah harus melakukan informasi koordinasi yang baik. Kaitan itu juga kemarin kita diskusikan dengan beberapa bupati di tempat kita melakukan kunjungan kerja. Yang berikut, pencegahan konflik pembangunan kepercayaan. Ini kaitan dengan prinsip FPJ ini. Yang keempat, dampak sosial ekonomi PSN. Peningkatan konektivitas seperti jalan dan bandara ini sesuatu yang positif. Dengan PSN turun ini, dia satu paket dengan infrastruktur. Kalau kita menerima PSN di satu tempat, maka akses jalan, jembatan, dan bandara itu akan dibangun. Yang berikut, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja di kalangan lokal akan bertumbuh. Yang berikut, akses layanan dasar, pendidikan, kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketimpangan distribusi manfaat, kerusakan lingkungan hidup, ini dampak sosial PSN ini. Memarginalkan masyarakat lokal, ini dampak-dampak negatif dari PSN itu sendiri. Next, yang berikut, di sini visi pembangunan nasional, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun implementasinya di Papua memerlukan sensitivitas khusus terhadap dinamika budaya hak ulayat. Ya, kalau lakukan visi pembangunan ini di Papua ini sangat sensitif. Jadi pemerintah harus melakukan koordinasi yang baik, harmonisasi yang baik bersama masyarakat adat. Yang paradigma dari PSN, PSN harus menjadi akselerator bagi ekonomi lokal, bukan sekedar proyek fisik yang mengabaikan ekosistem sosial masyarakat adat. Hubungannya dengan filosofi adat dan alam, tanah, hutan, dan sungai bagi masyarakat adat Papua adalah fondasi hidup, bukan komoditas. Sekali lagi ya, tanah, hutan, dan sungai bagi masyarakat adat adalah fondasi hidup, bukan komoditas. Jadi negara jangan lihat kekayaan alam di Papua itu sebagai sumber komoditas yang digarap senatnya, karena itu adalah bagian jati diri dari orang asli Papua itu sendiri. PSN dan hak tanah wilayah, konflik lahan sering terjadi ketika PSN tidak mengintegrasikan pengakuan wilayah adat sejak tahap perencanaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, tahap perencanaan mau masuk di suatu daerah, pemerintah harus melakukan kesepakatan dulu dengan masyarakat adat setempat. Yang berikutnya, perlindungan hak atas tanah wilayah merupakan prasyarat utama legitimasi setiap proyek strategis di tanah Papua. Yang berikut, tujuan strategis PSN di Papua. Konektivitas, memangkas disparitas harga antar wilayah melalui infrastruktur transportasi yang merata. Artinya dengan dilakukannya PSN seperti di Mambramo kemarin, kita sama gubernur turun, kita memberikan kurang lebih ada 10 kampung nelayan di sana. Dengan demikian akses jalan dan gudang-gudang jembatan juga dibangun. Menurut Pak Gubernur Provinsi Papua, dalam perubahan APBD Papua yang Juli nanti akan dibahas itu, mereka masukkan kurang lebih ada beberapa jembatan jalan juga di Provinsi Papua ini, kaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi bukan sekedar formalitas, melainkan pelibatan aktif orang asli Papua dalam pengambilan keputusan. Dialog setara antara adalah kunci menghindari resistensi sosial. Itu dialog itu penting. Ya. Ya, siap. Menghargai identitas budaya. Yang berikut, pembangunan yang berhasil di Papua adalah yang menghargai dan melestarikan warisan budaya masyarakat setempat. Jadi pembangunan di Papua itu tidak ngasal ambil saja sumber daya alamnya, tetapi manusianya itu harus dibangun agar pemerataan pembangunan, agar sumber daya manusia di Papua dapat meningkat sama dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.
1: Shalom sekali lagi atas penyampaian dari narasumber keempat kita. Dan kita langsung saja, bagi kita sekalian yang ada di sini maupun pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita langsung pada narasumber kelima, yaitu akan memberikan paparan tentang harmonisasi program

0: website.
1: Iya, baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit kaitannya dengan posisi saya di sini sebagai pembicara. Saya tidak berada pada posisi pro dan kontra, tetapi saya ingin berbicara dari kacamata ilmu saya, yaitu basic ilmu saya, yaitu basic ilmu antropologi. Jadi saya akan melihat PSN ini dari kacamata antropologi. Oke, next. Saya akan berbicara, ada beberapa pembahasan yang kemudian akan saya sampaikan pada sore hari ini. Ada lima lapisan yang mungkin pembahasan yang nanti kita lihat di depan, bahwa pertama pijakan faktual tentang PSN di Papua, terus kemudian sisi argumen yang sama-sama perlu kita timbang, terus kemudian yang ketiga sebuah kacamata budaya yang saya pinjam dari fenomena film Pesta Babi, keempat keragaman Papua yang tidak boleh kita seragamkan, baik keragaman budaya maupun ekologi, dan kelima sebuah pendekatan pembangunan yang saya tawarkan sebagai jalan tengah. Oke, okay, next. Yang pertama, PSN ini sebagai kategori yang khusus ya. Hal pertama yang ingin saya letakkan di diskusi kita di sore hari ini, bahwa proyek strategi nasional ini bukan hanya sekedar istilah lain untuk pembangunan, ia adalah kategori hukum yang khusus lahir dari peraturan presiden atau Perpres 3 tahun 2016, kemudian diperbaharui dengan Perpres 12 tahun 2025. Nah, yang menetapkan 70 proyek strategis nasional dari periode 2025 sampai dengan 2029. Mengapa kekhususan? Ini penting kita cermati, karena status PSN ini memberikan keistimewaan percepatan perizinan, kemudian kemudahan pengadaan tanah, jaminan keberlanjutan. Di sini saya mengajak forum ini untuk mencatat implikasinya di Papua. Keistimewaan inilah yang memungkinkan hutan adat berubah status menjadi konsensi yang sangat cepat. Nah, inilah pertimbangan jalur cepat, dan justru karena itu ia menuntut kehati-hatian yang lebih besar. Nah, di tanah Papua yang kini terbagi dari 6 provinsi ini, PSN ini hadir dalam 3 wajah ya. Jadi yang pertama konektivitas, itu jalan Trans Papua itu sekitar 4.300 km. Terus kemudian sejumlah bandara dan kawasan ekonomi khusus itu di Sorong. Nah, kemudian ada wajah energi ya. Jadi di sini kalau kita lihat di Papua Barat ada LNG Tangguh itu di Trem 3. Itu posisinya pas di muara Kaliweriagar. Itu tepat sekali di pas di muara, depan muara Kaliweriagar, Kalikabur, Dombilang, di Teluk Bintuni. Nah, ini bernilai sekitar 72 triliun rupiah dan menyumbang kira-kira sepertiga produksi gas nasional. Nah, yang ketiga adalah wajah pangan. Jadi kawasan swasembada pangan, energi dan air, ini khususnya di Wanam, Merauke ini seluas 481 ribu hektar. Ini sebuah angka yang kita bayangkan bersama, ini jauh melampaui luas keseluruhan kota Jayapura. Jadi luasannya itu luas sekali, lebih daripada luasan kota Jayapura. Oke, yang berikutnya saya bahas dua sisi yang perlu kita timbang bersama. Nah, inilah bagian yang saya rasa penting untuk kita diskusikan secara dewasa, karena Godaan terbesar dalam isu ini adalah isu yang memilih satu sisi dan menutup mata terhadap sisi yang lain. Jadi posisi sisi yang menjanjikan

ke 85% pada tahun 2029. Nah, di sini negara berargumen, dan ini argumen yang sah, bahwa proyek-proyek ini menopang ketahanan pangan dan energi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan layanan publik ke wilayah yang lama terabaikan. Namun, kalau kita lihat di sebelah, pada sisi yang lain, ada kenyataan yang tidak kalah perlu kita dengarkan, yaitu pemantauan Nusantara Atlas ini mencatat kehilangan hutan primer Papua itu meningkat dari 20.500 hektar pada tahun 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. Dengan PSN Merauke menyumbang hampir seperempatnya. Nah, kalau kita lihat di ranah hukum, ini ada beberapa, kalau kita lihat di media, ini beberapa perjuangan dari suku-suku yang kemudian memiliki hak ulayat, misalnya suku Hayu yang mempertahankan hutan adatnya hingga kemudian mendorong ke MMA, ya, Mahkamah Agung. Nah, ini sebuah kasus yang kemudian menggugah perhatian nasional. Kemudian Komisi Hak Asasi Manusia ini melalui surat resminya pada Maret 2025 ini menemukan adanya potensi pelanggaran hak asasi serta indikasi militerisasi di kawasan proyek. Nah, sebuah temuan yang bahkan turut disuarakan oleh sejumlah lapor khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, saya mengajak kita di dalam forum ini melihat bahwa kedua narasi ini sama-sama benar pada tempatnya. Jadi negara merujuk pada 70% pekerja lokal sebagai bukti keberhasilan keberpihakan, masyarakat adat merujuk pada eksavator yang masuk tanpa permisi sebagai bukti perampasan. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan ke kita semua di sore hari ini adalah mungkinkah kita berhenti untuk memperlakukan keduanya sebagai pilihan ya atau tidak, dan mulai mempertemukan dalam satu kerangka yang lebih jujur. Jadi ya, kalau kemudian kita semua berada pada posisi pro dan kontra ini selama, dan mungkin nanti selama hidup ini kita tinggal bakal lain terus, pasti akan tinggal ada jatuh korban terus gitu. Paling tidak kita harus memposisikan diri pada posisi yang sebagai pilihan ya atau tidak, dan mulai mempertemukan dalam satu kerangka yang kemudian lebih jujur. Ini jadi pertanyaan besar buat kita. Nah, yang berikutnya ada kita lihat, mungkin sekarang viral ya, kita lihat, saya pinjam sebuah kacamata budaya dari fenomena Pesta Babi ini. Jadi untuk memahami lebih dalam, jadi saya izin meminjam sebuah fenomena yang kemudian sampai sekarang sejak bulan Mei sampai dengan, ya, awal Mei sampai dengan akhir Mei terus viral dalam dokumentasi film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita ya, karya Dandi Laksono bersama salah satu antropolog Sipri Pajudel. Ini memang dia fokus di antropologi visual, jadi memang dia mendokumentasi kondisi-kondisi real yang terjadi di lapangan dari kacamata lensanya. Saya perlu menyampaikan secara berimbang bahwa ini kalau kita lihat di berbagai media, ini sempat menjadi polemik juga, di mana di berbagai tempat itu kemudian dibubarkan di beberapa daerah. Kemudian hal ini menimbulkan perdebatan tentang kebebasan berekspresi, dan pemerintah juga menyatakan bahwa pembubaran ini bukan instruksi terpusat. Namun sebagai pemateri, saya tidak akan menarik forum ini ke dalam polemik penayangannya. Itu ranah yang lebih tepat itu dibahas oleh teman-teman di bidang hukum atau di pers. Yang saya ingin tarik sebagai bahan diskusi adalah pertanyaan antropologinya,

0: mengapa pembuatan film ini berjudul Pesta Babi? Saya berpendapat pilihan ini tidak kebetulan. Jadi mereka memahami bahwa di Papua ini hewan babi ini bukan sebagai seekor ternak saja atau hewan saja, tetapi babi ini punya jantung relasi sosial. Nah, maka dari fenomena ini saya ingin mengajak kita menengok makna babi yang sesungguhnya. Kalau kita lihat di tanah Papua ini, pasti setiap wilayah budaya, baik itu saudara-saudara kita di Lapago, Mepago, Aninta, terus kemudian Bomberai, atau di Tabi, Saireri, pasti punya melihat babi itu dari perspektif budaya itu pasti berbagai macam pandangan terkait babi itu seperti apa. Nah, ada dua hal yang saya soroti untuk kita diskusikan bersama. Ini pesta babi ini selalu kalau kita lihat
1: Papua ini tidak bisa terangkat. Setelah memahami makna budaya dari kajian desa babi, saya memperluas cara pandang kita semua bahwa sebuah kesalahan paling mendasar dalam kelompok Papua menurut kemat saya adalah menganggap Papua sebagai satu kesatuan yang senada. Padahal kita lihat Papua ini adalah mozaik dan mozaik itu tersusun atas dua peta sekaligus yang harus kita baca dalam itu. Kita lihat di sini yang pertama adalah peta budaya. Nah, secara umum tanah Papua ini terbagi dalam wilayah budaya dikenal dengan budaya adat dan kemudian disusun berdasarkan keseragaman, jadi keseragaman keserapatan, jadi kesenian, terus kemudian di situ ada kepemimpinannya, terus kemudian secara hukum perkawinan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat lima kawasan yaitu Mangkat Kosabi di Nenggua, Dairi di Cenderawati, kemudian Sabako di Kepulauan Tengah, bagian timur, Mekato di Kepulauan Tengah, bagian barat, dan lima selatan dan lagi berada di kawasan Papua Barat itu berada di Kepulauan dan berada di Semenanjung Papua, Kaimana. Nah, wilayah mana ini saja membuat rumah suku, maka wilayah ini bukan hanya satu suku saja, tetapi begitu banyak suku yang kemudian terdiam di wilayah ini. Dan ini saya ingin meluruskan satu hal yang sering kita keliru dalam pembicaraan kebijakan ketika kita berbicara tentang hak atas tanah, hak wilayah di Papua. Sesungguhnya tidak hanya menetap pada satu wilayah adat atau satu wilayah budaya, tetapi secara khusus ini meletak pada klan, marga yang kemudian itu menjadi pendidikan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari kembali ya deh
2: lagi ya Febri, ada pesan
1: buat ya. Kalau kita lihat berikutnya berdasarkan peta ekologi ini sebuah kajian yang lebih dalam, jadi ada beberapa penelitian atau riset yang dilakukan kemudian dipublikasikan di beberapa jurnal yang kalau kita bisa cari di internet banyak sekali yang kemudian menjelaskan bahwa orang Papua ini dengan ratusan suku bangsa menjadi empat zona ekologi. Jadi dari kacamata antropologi Papua ini dibagi dalam empat zona ekologi. Yang pertama zona rawa, terus kemudian zona rawa pantai dan sepanjang aliran sungai. Kedua adalah zona dataran tinggi. Ketiga adalah zona gunung. Dan keempat adalah lembah-lembah kecil dan zona dataran rendah, pesisir dan kepulauan. Jadi setiap zona ini melahirkan basis pangan dan cara hidup berbeda di zona, di berbeda di zonanya masing-masing. Misalnya di rawa itu pasti tumbuhan itu mencapai kemudian tumbuh di situ, misalnya satu sebagai pangan utama, terus kemudian itu juga bagi kehidupan orang lain itu oke. Terus kemudian di zona dataran tinggi pasti di situ ada tanaman jenis yang kemudian digunakan sebagai konsumsi, para konsumsi budaya di daerah atau dikenal dari. Nah, terus kemudian di daerah kepulauan yang kemudian menjadi sebagai kehidupannya yang kita ketahui bersama pada dari kepulauan dan lain sebagainya. Nah, dari zona ekologi ini kita bisa bagaimana kemudian itu hidup atau kemudian itu terbentuk dari zona-zona ekologi. Jadi saya jelaskan bahwa ketika sebagian ekologi itu hilang, tapi sebagian kebudayaan juga hilang. Jadi kebudayaan kita itu memang terbentuk dari ekologi atau lingkungan di mana kita bisa. Nah ini menjadi apa lapisan kelima yang kedekatan kerukunan berbasis ekologi ini perlu kita tekankan pertama bahwa dari video kita yang tadi saya bahas ini sampai pada pertanyaan pokok yang saya sempatkan ke kita semua bahwa kesejahteraan masyarakat Papua itu kesejahteraan menurut ukuran siapa. Nah, sebab bila kesejahteraan hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian pada negara kita berisiko kehilangan hal yang kemudian justru paling menentukan pada orang Papua, yaitu kebutuhan hutan baku, kelimpahan hewan untuk pesta, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, terus kemudian kebutuhan realisasi sosial dari populasi hidup kita. Nah, hal ini menjadi pendekatan pembangunan yang menurut saya yang paling tepat untuk Papua adalah pembangunan yang berbasis ekologi, pembangunan yang mengukur, mengikuti kontur alam bukan apa melawannya. Nah, disinilah kritis atas CD untuk SD Nauke menjadi cara kaya. Jadi proyek itu memaksakan modal tawa pada CD yang merupakan model zona dataran tinggi tumbuh seperti di Jawa. Jadi kata Sonarawa, satu di Papua Selatan ini bukan hanya clear secara budaya, tetapi juga clear secara ekologi. Lahan rawa, gambut, Merauke memang sulit menjadi sawah produktif, kalau bisa batu, panas, hasil marin. Kita kegagalannya ini berlipat, jadi ekologi juga panas, lokal hilang, dan kemudian terus. Nah, kegagalannya saya menawarkan ada empat arah yang menyesuaikan diri dengan faktor ekologi tadi untuk kita diskusikan bersama di mana di zona rawa dan sagu yang tepat adalah hilirisasi sagu dan perikanan rawa atau agroforestry hutan di desa rawa. Jadi di zona dataran tinggi yang tepat adalah penguatan dan pertanaman lokal, tanaman lokal dari tanaman berry atau mungkin kopi atau hortikultural itu disebut dengan peternakan babi. Jadi bukan hanya babi. Nah, di zona kaki gunung juga seperti begitu, tanaman keras lereng seperti kakao, buah-buahan, beserta konservasi tanah. Nah, ini juga penting. Dan di zona pesisir, kepulauan, misalnya penguatan terhadap ekonomi biru ya, perikanan berkelanjutan, rumput laut, atau hukum kita sebuah hari yang kemudian berbasis pada adat. Nah, sebagaimana sistem ya kalau kita lihat di Solo ada ini ya yang kemudian telah terbukti. Nah, di atas semua itu agar kedekatan ini berjalan ada persyaratan atau kelola yang tidak bisa ditawar pelaksanaannya atas dasar informasi di awal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Owe bahwa ini padahal apa ya kesetujuan atas informasi di awal tanpa paksa. Biasanya ini dilakukan sebelum sebuah proyek itu masuk, harus ada persetujuan yang dilakukan pada masyarakat. Jadi tanpa paksa masyarakat terima atau tidak itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi sistem padahal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mas adalah FDIC ini harus dikedepankan. Jadi masyarakat harus bicara dulu pelaksana program atau proyek ini harus jelaskan dulu manfaatnya apa bagi mereka, terus kemudian dampaknya apa bagi mereka. Nah, setelah itu sepakat atau tidak kita berikan hak sesungguhnya atau sepenuhnya untuk
0: mengatakan setuju atau tidak itu kepada masyarakat setempat. Nah, kemudian yang terakhir, saya ingin menutup dengan menjelaskan ini bukan agar menolak pembangunan. Bapak membutuhkan jalan, kemudian listrik, ada sekolah, rumah sakit, dan saya menolakkan adalah pembangunan dengan bentuk yang berbeda. Jadi yang membaca sama itu mengubahnya sebab kebudayaan Papua tidak tersimpan di Aceh, melahirkan di hutan, di rawa paku, di tanah dusun, tidak ada orang Maret tanpa Sabu, tidak ada orang Tenggara tanpa Ibele dan Babi, tidak ada orang Pesisir tanpa Laut. Maka dari ekologi Papua sama dengan menjaga kebudayaan Papua, dan di situlah menurut saya makna kesejahteraan yang sejati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
3: Baik. Kita berikan slot sekali lagi kepada narasumber kelima sebelum kita masuk pada narasumber yang terakhir, di mana narasumber kita yang terakhir merupakan seorang praktisi yang langsung di lapangan. Dan kita langsung saja kepada Bapak Yohani yang di GT yang akan menyampaikan tentang bagaimana manfaatnya Pak program TSM bagi masyarakat. Pada narasumber kita yang sama, disilakan.
4: Baik, terima kasih sama Ibu, terima kasih. Yang saya hormat Bapak Gubernur, yang saya hormat para teman-teman narasumber. Baik, saya akan cerita sedikit pengalaman di lahan sawah. Ya. Tetapi saya ingin bercerita bahwa padi bukan tahun ini saja dia datang di Merauke. Tetapi pada tahun 1985 itu orang tua saya, orang tua kami di sana itu sudah tanam padi. Dan mereka dapat piagam penghargaan itu. Di sana ada 3 kampung sekarang. Tetapi dulu di tahun 1985 itu masih kampung Insyakot Bekai. Itu kampung lokal. Sekarang terpecah jadi 3 kampung, yaitu Kampung Urum, Waningga Penanggo, dan Matara. Dan kegiatan PSN itu sudah berjalan. Masyarakat di sana tidak tolak. Tidak tolak. Itu tidak tolak di sana. Dan saya juga pelaku pertanian. Saya kerja. Hasilnya 1 hektar itu kalau normal dia 100 sak pocong gabah basah. Dan marin tidak punya bibit mas. Dan dia marin tidak mengharapkan otsus. Karena otsus itu apa? 5 tahun baru sampai di kampung. 5 tahun baru sampai. Jadi kita tidak mengharapkan itu. Ya sudah, apa yang kita punya kita gusur, bikin lahan sawah. Itu sudah jadi komitmen ketua-ketua marga di sana. Begitu. Jadi yang tergusur sekarang jadi lahan sawah CSR itu sudah 2000 lebih. Sedangkan OPLA itu sudah 1400. Itu masyarakat sudah kerja. Dan hasilnya sudah berjalan itu, sudah dimenikmati masyarakat semua. Dan itu CSR bukan digusur lalu dibeli lalu dijual, tidak. itu tidak sama sekali, saudara-saudaraku. Itu tidak dijual. Pemerintah hanya membersihkan pohon-pohon, lalu kami pemiliknya tanam. Ya, lalu kita tanam padi. Saya pemiliknya, saya yang punya dusun. Ya, begitu. Saya, Bapak Ibu, minta maaf. Begini, sabar dulu.
5: Boleh kan? Kita ada sesi dulu ya. Nanti kita ada sesi diskusi.
4: Sabar dulu. Bapak Ibu pernah ke Merauke? Bapak Ibu pernah ke Merauke?
5: Tolong kita bisa dengar dulu kak.
4: Ya. Yeah.
5: Nanti setelah itu ada kita punya waktu untuk kita diskusi, kita bicara sama. Oh ya.
4: Baik, saya mau tambahkan lagi satu. Bapak Ibu pernah mengenal anak yang lahir dari sini? Pernah? Anak itu lahir dari sini? Hah? Pernah tidak? Anak itu dia punya nama Papua Selatan. Itu Papua Selatan.

0: Jadi manfaat dari CSR itu masyarakat di sana sudah menikmati, ya.
1: Iya, namanya lagi boleh.
0: Iya.
1: Kita masuk lagi ya.
0: Iya.
1: Setelah ini ada sesi tanya jawabnya. Iya. Papua dari Abdul.
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya sudah.
1: Kita cukupkan izin.
0: Oke, baik. Siap.
1: Baik, pendengar RRI Jaya 6 narasumber yang dihadirkan pada diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua, dan saat ini baru saja berakhir pemateri terakhir yang menyampaikan materi terkait harmonisasi program PSN dan budaya Papua. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pemerintah tentunya berharap bahwa program ASN ini, PSN ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat baik di seluruh tanah Papua. Dan nanti setelah ini akan ada sesi diskusi proses tanya jawab antara para peserta dengan 6 narasumber yang ditampilkan pada diskusi publik proyek strategi nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun pendengar, kita akan akhiri laporan kita secara langsung dari Aula Lukman lantai 9 kantor Gubernur Provinsi Papua. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama dengan penyiar di program 1 RRI Jayapura Jalan Tasangkapura nomor 23. Saya Lina Umasuji, juga ada reporter Reski Kurniawan dan teman-teman teknik lapangan yang bertugas, ada Bung Aren, ada Bung Nuak, dan juga Bung Sofyan. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita ikuti bersama siaran langsung diskusi publik proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua langsung dari Aula Lukmen lantai 9 kantor gubernur provinsi Papua. Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana sore, dan nanti ada beberapa tembang-tembang religi Islami hingga nanti kumandang azan maghrib nanti jatuh pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore saja.

Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT Stephen Belovin menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kaum muslimin dan muslimah sudah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, yang itu pada pukul 17.37 WIB waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, beragam acara telah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di program Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore edisi akhir pekan Sabtu 30 Mei 2026, sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sampai di sini tugas saya Weli menemani Anda, dan setelah ini dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan menemani sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan berbagai program tentunya ya di program Jayapura Malam. Saya Weli, selamat sore dan selamat bermalam minggu. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali dan melanjutkan rangkaian kebersamaan kami dengan Anda dengan program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu malam Minggu tanggal 30 Mei 2026, siap menemani suasana malam Minggu Anda. Di sini saya Rahma pendengar yang bertugas selanjutnya selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah menemani Anda sedari siang tadi. Dan saat ini sudah pukul 18:20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang punya rencana ingin mengajak keluarga sekedar jalan-jalan cuci mata, katanya Mbak Rahma, sekedar mencari suasana yang berbeda di luar rumah. Selamat malam saja untuk semuanya yang lebih memilih menikmati suasana malam Minggu, malamnya di rumah saja. Gak apa-apa dong ya, gak apa-apa ya. Sambil terus kami temani dengan rangkaian program-program siaran kami, sambil juga mungkin Anda tengah mempersiapkan menu hidangan santap malam yang nanti akan dinikmati bersama keluarga tercinta. Lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda sembari kita jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Malam

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda, sembari juga kita jelang bersama nanti dihadirkan penyampaian warta berita berjaringan Gema Papua untuk malam hari ini, edisi siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kali ini akan kami rilis sebagai pelaksana, yaitu dari RRI Wamena. Nanti kita akan bisa dengarkan kembali beragam informasi yang akan disuguhkan dalam warta berita Gema Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nanti kami rilis sekali lagi dari RRI Wamena. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya di suasana malam minggu yang sepertinya cuaca di luar sana malam hari ini sangat bersahabat. Jadi Anda yang punya rencana ingin menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta dengan jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan di kota Jayapura dan sekitarnya, atau menikmati ya seperti kata Mbak Rahma tadi, suasana yang berbeda di luar rumah, ya selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati setiap momen kebersamaan dengan keluarga tercinta. Semoga momen Anda menikmati waktu malam hari ini dengan keluarga bisa membawa kebahagiaan, bisa memberikan kehangatan, dan yang terpenting juga bisa menghadirkan rasa syukur dalam setiap langkah kehidupan Anda. Kita akan jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar. Nanti dalam ruang informasi kami mohon perhatian Anda untuk nanti kami sampaikan dua informasi berita duka. Akan kami sampaikan selepas yang satu ini.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi untuk malam hari ini, kami mohon perhatian Anda sejenak, kami sampaikan dua informasi berita duka.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, kami sampaikan dua informasi berita duka. Yang pertama, informasi berita duka kami sampaikan, kami terima berasal dari anak Hans Hukubun di Bucen 2, Jayapura. Kami sampaikan kembali informasi berita duka. Yang pertama, kami sampaikan, kami terima datang dari anak Hans Hukubun di Bucen 2, Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada ASN Kantor Bupati Gunung Merah, Adik Emus Ubra di Ohoi Renan, anak Pendeta Feni Hukubun di Biak, anak Pendeta Yanti Hukubun di Kaimana, anak Ibda Swempri Hukubun di Polres Merauke, cucu Bribtu Rendi Luan Masar di Polres Yalimo, cucu Rizki Hukubun di Nabire, cucu Vita Wamansar Wikaris di Jemaat Kampung Wainap Ansus Siapen Barat, keluarga besar Kamunlon di Jayapura, Tual Weduar di Maluku Tenggara, keluarga besar Ubra di Jayapura, Ohirenan, Tual, Fakfak dan di Timika, keluarga besar Likumahua di Jayapura dan di Ambon, warga jemaat GKI Petra Bucen 2, warga RT 06 RW 10 Bucen 2 serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Mama Oma Oyang terkasih Margareta Ubra Hukubun. Telah meninggal dunia Mama Oma Oyang terkasih Margareta Ubra Hukubun, meninggal di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pukul 3:15 waktu Indonesia Timur. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Kasih Ibu Bucen 2 Jayapura, dan pemakaman akan dilaksanakan pada besok. Pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di TPU Buper Waena. Sekali lagi, pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di TPU Buper Waena.

Saudara pendengar yang kedua, informasi berita duka kami sampaikan. Kami terima berasal dari keluarga Hai. Kami terima berita duka datang dari keluarga Hai. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Hai, keluarga besar Makanuai, keluarga besar Kayu Pulo, keluarga besar Kayu Batu, keluarga besar Tobati Engkros, keluarga besar Sko Sai, Sko Yambe, dan Sko Mabo. Keluarga besar Hai yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamramo, dan sekitarnya. Keluarga besar Hai yang ada di Papua New Guinea. Bapak Rudolf Makanuai, Ondowafi Besar Kayu Batu. Anak Silas Hai, Kepala Suku Hai. Bapak Gubernur Provinsi Papua. Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Dr. Andus Ben Hortomimano, Bapak Petrus Hai di Demta, Bapak Onisimus Hai sekeluarga di Biak, Tanta Berta Hai di Biak, Mama Tabita Makanuai sekeluarga di Sorol, anak Martin Hai di Timika, anak Jack Hai di Oksibil, keluarga besar Pati Pelohi Lapulalan, keluarga besar anak negeri Porto Samasura Amalatu, keluarga besar anak negeri Amahusu, ikatan keluarga besar Maluku di Jayapura, keluarga besar Saparua di Jayapura, anak dari almarhum Bapak Jacob Hai dan almarhumah Mama Ripka Makanuai. Isi berita duka, telah meninggal dunia David Hai. Telah meninggal dunia David Hai, meninggal di Rumah Sakit Umum Abepura pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, tanggal 29 Mei 2026. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Jeruk Nipis, Kota Raja, dan pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Kami sampaikan kembali, untuk pemakaman dari almarhum David Hai akan dilaksanakan pada besok hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Saudara pendengar, demikian dua informasi berita duka yang sudah kami sampaikan. Masing-masing kami terima dari anak Hans Hukubun di Bucen 2 Jayapura, serta berita duka kami terima datang dari keluarga Hai. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari Handai Taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti dihadirkan Warta Berita Berjaringan Gema Papua, Skorwil 1 Papua untuk edisi malam hari ini akan kami relay sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Hadir nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita jelang saudara pendengar 2 menit ke depan karena saat ini sudah pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita bergabung untuk turut menyiarkan Warta Berita Perjaringan Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Wamena.
1: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena pendengar, di mana semangat berbagi pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Adapun hakikat kurban itu sendiri, yaitu kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dimensi sosial sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban, ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kantong. Termasuk ada gereja Advent yang kami kasih tetangga-tetangga non-muslim juga kita kasih. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya. Non-muslim itu sekitar mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Hadi Cori melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Pendengar, Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Siehumas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA usia 40 tahun membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardira Saki melaporkan.
0: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukcapil Bopen Digul gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlean dengan informasi selengkapnya.
5: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disdukcapil Bovendigul merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
6: Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi, mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan untuk mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
5: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar kami mohon maaf untuk informasi dari RRI Biak tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran Dicori dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada

0: Baik, kita kembali ke biar pendengar di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sedda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Numfor sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk diterapkan Bapak Bupati dengan sertijab hari ini, Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi-posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
1: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3: Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah mempercayakan kami dan juga dalam pengembangan karir sebagai kepala distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. Tentunya tak lupa kami ucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional yang salah satu MBG, stunting, koperasi Merah Putih. Semua program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Acara serah terima jabatan kepala distrik dan lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondivu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua yang kami relay untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Nantikan kembali rangkuman berita dari RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Bovendigul, RRI Nabire, RRI Merauke, RRI Serui, dan RRI Wamena dalam siaran berjaringan Warta Berita Gema Papua yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama untuk rangkaian program-program siaran kami selanjutnya sampai nanti tugas kami mengawal Anda selesai hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Kita jelang pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Nanti bagi Anda seluruh umat Kristiani akan kami hadirkan mimbar Advent. Dari waktu

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 28 menit kita tinggalkan dari pukul 19 dan selamat malam saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura malam. Satu persembahan lagu dari penyanyi It Gital, Sedia Aku Sebelum Hujan ya, Sedia Payung Sebelum Hujan untuk Anda yang akan keluar bermalam mingguan malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati malam mingguannya ya. Yang akan berkendara tetap utamakan keselamatan, berkendara dengan bijak, berkendara dengan hati-hati. Semoga tiba kembali di rumah dengan selamat dan penuh kebahagiaan. Yang di rumah jangan bersedih, bersama kami di sini kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini sudah pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kini kami hantarkan mimbar Advent untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Mimbar Advent malam hari ini akan disampaikan bersama Pendeta Roger Mulait dengan tema Sukacita di Kekosongan. Mengawalinya satu persembahan kidung pujian, saudara pendengar, seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 RRI dari Jayapura dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai, dan tetap semangat dalam kasih Yesus. Senang sekali saya Pendeta Roger Mulaid bisa kembali menyapa Anda dalam program rohani yang kita nanti-nantikan bersama Mimbar Suara Advent. Ini adalah waktu yang istimewa, waktu di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan untuk memberikan ruang bagi suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Sebagai umat yang percaya, kita patut bersyukur karena di tengah segala pergumulan dan tantangan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini mari kita buka hati dan buka pikiran kita, izinkan firman Tuhan menuntun langkah hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kebutuhan terbesar kami di malam ini adalah urapan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pendengar dimanapun sudah berada, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul adalah percaya diri sendiri atau percaya Tuhan. Sebagai ayat yang saya ambil di dalam 1 Samuel 27 ayat 1, tetapi Daud berpikir dalam hati, aku akan binasa suatu hari oleh tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku daripada melarikan diri ke negeri orang Filistin supaya Saul berhenti mencariku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terlepas dari tangannya. 1 Samuel 27 ayat 1. Kalau kita mempelajari lebih dalam pelajaran ini, 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12, kita akan dapati bahwa setelah lama dikejar oleh Raja Saul, Daud merasa putus asa dan berpikir bahwa suatu hari dia akan pasti akan dibunuh. Maka dia memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah orang Filistin, musuh Israel, demi menghindari pengejaran Saul. Ia membawa 600 orang beserta keluarga mereka dan tinggal di kota Gat bersama Raja Akhis. Akhis percaya bahwa Daud telah membelot dari bangsanya sendiri dan memberikan kota Siklag sebagai tempat tinggal di sana. Di sana Daud menetap selama lebih dari 16 bulan. Selama itu Daud dan orang-orangnya melakukan penyerangan terhadap suku-suku seperti suku Gerusi, Girsi, dan Amalek, tetapi tidak meninggalkan seorang pun untuk hidup untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ditanya oleh Raja Akhis, Daud menyatakan bahwa ia menyerang wilayah Israel dan suku-suku bersahabat dengan Israel agar Akhis percaya bahwa ia benar-benar telah memutuskan hubungan dengan bangsanya. Nah, Akhis pun percaya sepenuhnya kepada Daud dan menganggap bahwa Daud ini adalah sekutu yang setia. Dalam pasal ini, Daud mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, bukan iman. Dia mencari perlindungan di antara musuh, menggunakan tipu daya untuk mempertahankan kepercayaannya, tetapi menunjukkan keahlian strategi dan kelicikan politiknya. Meski tampak aman, keputusan ini membawa konsekuensi moral dan spiritual. Kalau kita melihat, ayat ini muncul dalam konteks pergumulan panjang dari Daud. Ketika dia dikejar oleh Saul, meskipun Tuhan telah mengurapi Daud sebagai raja masa depan, bahwa realitas hidupnya penuh tekanan dan bahaya, tidak bisa dipungkiri. Daud telah mengalami berbagai macam ancaman dari Raja Saul yang cemburu. Bahkan beberapa kali Tuhan telah membebaskan dia secara ajaib. Kita bisa lihat kisah-kisah itu di dalam 1 Samuel 23 ayat 14, 1 Samuel 24, dan 1 Samuel 26. Bahkan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membalas Saul. Tetapi Daud memilih menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Namun, setelah mengalami tekanan bertahun-tahun, Daud mulai kehabisan harapan. Filistin, musuh Israel yang besar, kini tampak menjadi tempat perlindungan yang lebih aman bagi Daud. Ini ironi besar secara historis, karena Daud yang dulu mengalahkan Goliat dari Filistin, kini memilih tinggal di antara orang Filistin. Kalau kita melihat lebih jauh, frasa Daud berpikir dalam hati, ini menunjukkan proses internal yang tidak dinyatakan kepada siapapun. Ini bukan keputusan berdasarkan wahyu Tuhan, melainkan ketakutan pribadi. Kata Ibrani yang terjemahkan berpikir atau amar, ini bisa berarti berkata, tetapi dalam konteks ini merujuk pada pembicaraan batin. Perkataan Daud, aku akan binasa, ini bertentangan langsung dengan janji Allah melalui Nabi Samuel bahwa ia akan menjadi raja. Ini menunjukkan bahwa Daud sedang lemah dalam iman dan lupa akan janji-janji Tuhan. Daud
adalah tokoh besar dalam Alkitab, kita ketahui. Tapi 1 Samuel 27 ayat 1 mengungkapkan sisi kemanusiaannya. Ia takut, putus asa, dan penuh keputusan yang keliru. Ini adalah momen ketika Daud bertindak berdasarkan logika manusia, bukan iman kepada Allah. Seringkali dalam hidup kita mengalami masa-masa seperti ini. Ketika tekanan hidup datang bertubi-tubi, tidak tergoda mengambil jalan yang tampak lebih aman, tetapi kita melibatkan Tuhan. Kita berpikir, tidak ada pilihan lain lagi. Kita tidak ada pilihan lain mau. Padahal sebenarnya, kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini. Tuhan tetap menyertai Daud. Bahkan ketika ia berada di tempat yang keliru, ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun kita mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Penulis Kristen terkenal bernama Matthew Henry mencatat bahwa keputusan Daud untuk melarikan diri ke tanah Filistin adalah hasil dari kelemahan imannya. Dia mengatakan lebih jauh, ketidakpercayaan adalah dosa yang mudah menimpa bahkan orang-orang baik. Ketakutan, ketika di luar ada perkelahian, di dalam ada ketakutan dan sulit untuk mengatasinya. Meskipun Daud telah mengalami banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa, ketakutannya terhadap Saul membuat dia mengambil keputusan berdasarkan logika manusia, bukan iman. Daud membuat keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan Tuhan melalui nabi atau iman atau imam. Seorang penulis, Matthew Henry, menyoroti bahwa Daud berkonsultasi dengan hatinya sendiri dan bukan dengan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam tekanan kita harus tetap mencari kehendak Tuhan, bukan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Seorang Bible scholar bernama David Guzik mencatat bahwa dalam selama Daud tinggal di tanah Filistin, tidak ada catatan bahwa dia menulis mazmur dan pujian kepada Tuhan. Ini sangat keras komentar, karena ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut bukanlah puncak kehidupan rohaninya. Keputusan yang tinggal di antara musuh menyebabkan Daud berada dalam posisi kompromi dan jauh dari komunitas umat Allah. Meskipun Daud membuat keputusan yang keliru, tetapi tetap Tuhan menyertai dia. Matthew Henry dalam bukunya, dia dalam komentarnya, dia menulis bahwa Tuhan menggunakan situasi ini untuk mempersiapkan jalan bagi Daud menjadi raja tanpa harus terlibat langsung dalam kejatuhan Saul. Kita ketahui, bahkan ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan dapat bekerja melalui kesalahan kita. Sungguh luar biasa. Ini membawa kebaikan sesuai rencananya. Penulis Kristen terkenal bernama Ellen G. White memberikan wawasan mendalam mengenai keputusan Daud dalam 1 Samuel 27 ayat 1 ketika ia memilih mencari perlindungan di tanah Filistin. Dalam bukunya Mrs. White, Para Nabi dan Bapa menyoroti bahwa keputusan diambil tanpa berkonsultasi dengan Tuhan mencerminkan kelemahan iman Daud akibat tekanan dan ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan Mrs. White dia katakan kesimpulan bahwa Daud pasti akan melaksanakan niatnya itu telah diambil tanpa nasihat dari Allah. Ujian-ujian yang lama ini telah meletikkan imannya dan menghabiskan kesabarannya. Keputusan Daud untuk berlindung kepada musuh Israel yang dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati Tuhan memberikan kesan bahwa umat Tuhan, umat Allah lemah sehingga mendorong musuh untuk meninggikan diri. Bahkan Mrs. White menambahkan, Allah tidak dihormati oleh sikap Daud yang tidak percaya itu. Dengan demikian, Daud telah memberikan semangat kepada musuh yang tidak berbelas kasih ini untuk menjajah Israel. Sekalipun, meskipun demikian, Mrs. White menunjukkan bahwa apa yang sepenuhnya Daud tinggalkan, tidak begitu baik. Meskipun demikian, White juga menekankan bahwa Daud tidak sepenuhnya meninggalkan imannya. Dia tetap meninggikan janji Allah dan bertekad untuk tidak mengkhianati tugasnya sebagai pemimpin umat. Ketika menghadapi kesulitan di Siklag, Daud mencari kekuatan dalam Tuhan. Dalam suasana yang amat sulit, Daud telah meminta dengan sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Allah dan kepada Tuhan. Dia katakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama adalah keputusan penting harus diambil dengan berkonsultasi dengan Tuhan, bukan hanya berdasarkan logika manusia. Ujian yang berkepanjangan dapat melemahkan iman, tetapi kita diajak untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Tindakan kita sebagai umat Allah dapat mempengaruhi persepsi manusia musuh terhadap kekuatan dan kesehatan kepada Tuhan.
Meskipun sekalipun kesalahan Daud, ini menunjukkan bahwa dengan kembali kepada Tuhan, memperkuatkan iman kita dapat dipulihkan dan melanjutkan panggilan kita. Lebih dalam dikatakan bahwa kisah Daud mengajarkan bahwa pemimpin besar pun dapat goyang, tetapi kasih karunia Tuhan tersedia bagi mereka untuk kembali dengan hati yang tulus. Kisah Daud dalam 1 Samuel 27 mengajarkan kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan dapat mengalami ketakutan, membuat keputusan yang salah, namun Tuhan senantiasa bekerja melalui kelemahan kita untuk menggenapi rencananya. Mari kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan, terutama dalam menghadapi tekanan kekuatan. Dan juga ini mengajarkan bahwa Daud bisa goyang, namun dia tetap setia. Ketika kita mulai membuat keputusan tanpa berdoa dan iman, mari kita berhenti sejenak, datang kepada Tuhan dan percaya bahwa janjinya lebih kuat dan dari rasa takut kita. Jangan biarkan ketakutan menimpa, biarlah firman Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan untuk kita percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada diri sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, biarlah renungan ini menjadi pelajaran bagi kami masing-masing di malam hari ini, mendoakan untuk umat Tuhan yang mungkin kami seringkali percaya kepada diri kami sendiri. Ajar untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan seperti Daud. Di tengah kesuksesan dia menjadi seorang raja, dia pernah ragu terhadap penyertaan Tuhan. Ajar kami untuk kami mengingat betapa baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, memberkati umat Tuhan yang mendengar pada malam hari ini. Inilah doa dan seru sembahyang kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari Blantika Musik Indonesia maupun beberapa persembahan lagu datang dari mancanegara yang sengaja kami pilihkan menemani suasana malam minggu Anda. Bersama kami di sini yang terus bertugas menemani Anda dengan menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami sampai nanti di ujung ataupun akhir tugas kami menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:14 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang lagi menikmati momen kumpul bersama keluarga tercinta, yang lagi menikmati santap malam bersama sambil berbagi cerita, tentunya menghadirkan tawa di meja makan keluarga. Dan pastinya ini menjadi momen kebahagiaan yang begitu berharga bagi Anda yang memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarga tercinta malam ini. Semoga bisa dimanfaatkan setiap waktu untuk mempererat kebersamaan dan juga dimanfaatkan untuk menciptakan banyak kenangan indah, yang mana kenangan-kenangan indah tersebut, momen kehangatan menikmati waktu kumpul bersama keluarga, tentu ini akan menguatkan langkah Anda untuk menghadapi aktivitas Anda di hari-hari selanjutnya. Yang lagi beraktivitas malam hari ini, yang lagi bertugas, yang lagi bekerja, yang lagi menjalani rutinitas pekerjaannya malam hari ini di malam minggu, ya, tetap semangat untuk semuanya demi menjalankan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Apapun bidang profesi kerja Anda, setiap pekerjaan yang dilakukan, semoga dijalani dengan tulus dan tentunya memberikan keberkahan dan juga manfaat. Kita akan jelang mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan selepas itu kami lanjutkan kebersamaan kami dengan Anda dengan beberapa rangkaian program-program siaran kami menemani malam minggu Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sembari terus kami persembahkan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam minggu Anda. Kami juga selingi dengan beberapa informasi yang kami lansir tentunya untuk kebersamaan kita malam hari ini dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. Di antaranya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini membagikan informasi perakiraan cuaca terbaru saudara pendengar untuk wilayah Papua yang berlaku hingga tanggal 1 Juni 2026, yang mana informasi tersebut ini mencakup perakiraan cuaca tingkat kabupaten maupun kota. Ada juga peringatan dini cuaca 3 harian. Ada pula rilisan informasi perakiraan cuaca daerah rawan banjir dan longsor, serta rilisan perakiraan cuaca khusus kawasan wisata di kota dan kabupaten Jayapura. Yang mana saudara pendengar, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menyebutkan perakiraan cuaca tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua ini berlaku untuk tanggal 31 Mei 2026, sementara peringatan dini cuaca 3 harian ini berlaku sejak tanggal 30 Mei hingga tanggal 1 Juni 2026. Selain itu juga, saudara pendengar, BMKG ini juga merilis perakiraan cuaca untuk daerah rawan banjir dan longsor di Papua yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2026, serta perakiraan cuaca khusus daerah wisata di kota dan kabupaten Jayapura yang berlaku pada tanggal 30 Mei 2026. Masyarakat saudara pendengar diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca, tentunya guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak tentu ya pada aktivitas harian yang kita jalani. Cuaca memang tidak menentu, perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba, kalau boleh kita bilang dari panas terik menjadi hujan, atau sebaliknya dari hujan berubah jadi panas terik ya, ini tidak bisa dipungkiri dapat mempengaruhi juga daya tahan tubuh kita. Karena itu ya saudara pendengar, penting bagi kita semuanya untuk menjaga kesehatan agar tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya, meski cuacanya terasa dingin atau sekalipun hujan turun dengan derasnya, jangan lupa perbanyak minum air putih karena tubuh kita juga tetap membutuhkan cairan yang cukup ya. Jadi minum air putihnya secara teratur agar kita tidak dehidrasi, dan tentunya membantu juga ya menjaga fungsi tubuh kita ini bisa tetap berfungsi dengan optimal. Jangan lupa juga konsumsi makanan yang bergizi seimbang, jangan lupa juga istirahat yang cukup, tidurnya ini selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Tentu ini sangat baik karena dapat memulihkan energi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lupa juga rutin berolahraga, dan yang terpenting juga jangan lupa jaga kebersihan diri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya seorang penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Sheila Majid, sudah kami hadirkan dengan judul lagunya Cinta Jangan Kau Pergi. Seperti itu juga lah harapan kami, Anda tidak pergi kemana-mana, selalu stay ya, tetap memonitor siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga tetap mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga tetaplah mendengarkan siaran kami yang dapat Anda dengarkan juga melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selain beragam berita menarik Anda bisa dapatkan di sana, Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat bergabung. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan bisa menemani suasana malam minggu Anda ya. Sekalipun Anda tidak punya rencana kemana-mana, tetapi punya banyak waktu untuk dinikmati dengan keluarga tercinta di rumah. Semoga tidak kehabisan ide, karena banyak kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa Anda lakukan demi menciptakan banyak sekali momen kebahagiaan dengan keluarga tercinta.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini saudara pendengar, sudah 35 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi, persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, terus kami hantarkan ke ruang dengar Anda, menemani juga memberikan kehangatan tersendiri untuk Anda semuanya melewati berbagai aktivitas Anda di suasana malam hari ini, sembari kita jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk semuanya yang tengah memonitor siaran kami di jantung kota Jayapura, ya, di kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, juga yang ada di Kota Ombak Sarmi. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang ada di Mamramo, yang ada di Tapal Batas RIPNJ, semuanya deh ya, tanpa terkecuali dari ujung pukul ujung katanya. Selamat mendengarkan rangkaian program-program siaran kami malam hari ini, dan semoga saja senantiasa berkenan dan meninggalkan kesan yang indah ya di setiap hati Anda, pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Dan jika tadi ada satu persembahan lagu yang sudah kami hadirkan dari tembang mancanegara punyanya Stevie B, kalau lagu yang barusan saja berlalu, Mbak Rahma jadi ingat ya, lagu ini Mbak Rahma pertama kali dengar itu waktu masih duduk di bangku SMP. Kalau Anda dengar lagunya Stevie B yang barusan dihadirkan, Anda kira-kira saat itu ya, ini ingat-ingat saja ya, saat itu Anda umur berapa ya, lagi duduk di bangku sekolah SMP kah, SMA kah? Udah ketahuan dong ya umurnya. Iya dong ya, tetapi semoga saja bisa membawa kita pada kenangan indah waktu kita masih sekolah. Karena bukan saja lagu barusan yang baru kami persembahkan tadi, ini bisa mengajak Anda bernostalgia. Ada juga lagu dari Stevie B, Dream About You, yang juga begitu familiar ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, dan selamat menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami hadirkan spesial menemani suasana malam minggu Anda. Jika tadi ada satu informasi terkait BMKG yang merilis perkiraan cuaca Papua hingga 1 Juni 2026, dan tentunya ini menjadi perhatian juga untuk kita semuanya, karena cuaca yang tidak menentu pasti sedikit banyak akan berpengaruh juga ketika kita menjalani aktivitas harian kita, dan tentunya sedikit banyaknya juga ini berpengaruh pada kesehatan tubuh kita ya. Jadi untuk kita semuanya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan menunggu tubuh kita kelelahan dulu baru kita beristirahat. Jangan lupa tidur yang cukup setiap malam, karena bisa membantu memulihkan energi kita untuk nanti kembali menjalani rangkaian aktivitas kita di hari-hari selanjutnya. Kita jelang bersama pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan ada satu informasi penting juga menarik untuk Anda semuanya yang nanti akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Jika kemudian ada yang bertanya, Mbak Rahma, kita sudah coba sih ya untuk bisa mendapatkan istirahat yang cukup setiap malamnya, yaitu kalau para ahli kesehatan ini menyarankan 7-9 jam setiap malam kita beristirahat, tetapi kok istirahat kita tidak sampai 7 hingga 9 jam dan sudah terbangun lagi untuk kembali menjalani aktivitas pagi harinya. Terus ada yang bertanya, bolehkah kita merapel ya kekurangan tidur kita pada siang hari nanti? Nah, informasinya nanti akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan tidur malam ya. Gimana kalau kita kurang tidur malam yang disarankan oleh para ahli kesehatan kan 7-9 jam. Terus kita masih kurang nih tidur malamnya. Pertanyaannya, apakah bisa ya kita merapel kekurangan tidur malam kita dengan tidur di siang hari? Saudara pendengar, tidur siang memang dapat membantu mengurangi rasa ngantuk dan kelelahan akibat kurang tidur pada malam hari. Tetapi ternyata tidur siang tidak sepenuhnya ini dapat menggantikan atau istilahnya merapel ya kekurangan tidur malam kita. Mengapa? Karena ketika kita tidur malam ya, tubuh kita ini menjalani yang namanya siklus tidur yang lebih panjang dan lengkap, termasuk fase tidur dalam atau deep sleep, dan juga beberapa proses yang penting untuk pemulihan fisik kita, konsolidasi memori, serta kesehatan otak kita. Dan tidur siang umumnya, saudara pendengar, tidak memberikan manfaat yang sama secara utuh. Nah, jika semalaman ya kita kurang tidur, misalnya jika malam-malam yang lainnya juga kita kurang tidur, apakah bisa kita rapel dengan tidur siang? Jika semalam kita kurang tidur, tidur siang selama 20 menit, saudara pendengar, ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, suasana hati, dan juga konsentrasi kita. Tetapi cara terbaik untuk memulihkan kekurangan tidur semalam ini tetap ya, dengan caranya itu kita kembali mendapatkan waktu tidur yang cukup pada malam berikutnya. Para ahli menyarankan agar kita sebagai orang dewasa ini berupaya tidur secara teratur selama 7-9 jam ya setiap malam. Tetapi jika sering kurang tidur dan kita mengandalkan tidur siang sebagai pengganti, risiko gangguan kesehatan, saudara pendengar, seperti penurunan konsentrasi, kemudian gangguan metabolisme, dan melemahnya daya tahan tubuh ternyata dapat meningkat. Jadi intinya, saudara pendengar, tidur siang bisa sih ya membantu membayar sebagian utang tidur kita karena tidak cukup di malam hari, tetapi tidak dapat sepenuhnya tidur siang ini menggantikan kualitas dan manfaat tidur malam kita yang cukup. Karena itu ya disarankan untuk tetap mengusahakan mendapatkan waktu istirahat alias tidur malam dengan cukup ya sebagai prioritas utama, agar tubuh kita dan pikiran kita juga tetap sehat. Itu dia saudara pendengar informasi yang

0: Saudara mendengar pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN kepada mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe. Itu sudah memenuhi 20 indikator, dan tinggal kita bangun jalur evakuasi, dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dari Pelantika Musik Indonesia dan persembahan lagu dari mancanegara yang terus kami hadirkan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Sembari kita jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk seperti biasanya kita akan dengarkan persembahan Sandiwara Radio sebelum nanti kami rangkaikan dengan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini yang akan kembali kami hadirkan sampai kita jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pukul 22:03 waktu Indonesia Timur. Kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio produksi dari RRI Cirebon untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, dengan satu persembahan mini drama atau sandiwara radio berjudul Satu Meja Beda Cerita. Kita dengarkan bersama kisahnya.
1: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
2: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan. Tanggung kalau berhenti sekarang.
3: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
4: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
2: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
3: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
2: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
3: Lah, gua kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gua udah nolak ajakan sepupu gua buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gua absen?
4: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
3: Gua oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar-ngaji sorenya.
4: Gampang, gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
2: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
3: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin kalau temen gue acong semua, isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Beli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
4: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Ramadan nih. Bismillah. Buka dulu ya.
1: Nih buat lu. Tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cok.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan alun informasi dan inspirasi. Selamat malam dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani Anda di suasana malam minggu hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Sampai nanti kita jelang bersama pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam ini. Silahkan kami tunggu Anda yang mau bergabung bisa langsung telepon ke sini ya, ke line telepon kami di line telepon 0967536386 dalam gelaran program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani Anda di suasana malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang nanti kami putarkan ke ruang dengar Anda bisa mengobati kerinduan Anda, karena rindu adalah perasaan yang hadir ketika seorang, tempat, atau momen berharga tidak sedang berada di dekat Anda. Di ujung telepon kami mulai terima Anda yang mau bergabung, silahkan setiap sesinya dengan satu penelpon dan satu requestan lagu diterima di 0967536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Rahma.
0: Malam juga Kak Ivan kah?
1: Iya, betul sekali, 104 Merama.
0: Oke deh, silahkan Kakak Ivan, mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya siapa ya?
0: Siapa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa?
1: Indonesia kah atau
0: boleh,
1: luar negeri?
0: Lagu Indonesia malam hari ini.
1: Lagu apa ya? Oh iya itu. apa ya lagu? Kalau agak yang rock-rock sedikit.
0: Enggak apa-apa, tergantung.
1: Oh iya itu.
0: Yang penting Indonesia.
1: Iya itu sudah kalau gitu. Apa? Dari Bumerang itu.
0: Bumerang judulnya?
1: Kisah.
0: Kisah.
1: Iya, ada okay. Kisah antara aku dan titik-titik-titik.
0: Oke deh, Bumerang dengan kisah siap dihadirkan.
1: Oke, kalau gitu Mbak Rahma, teman-teman dan salam hormat selalu. Terima kasih Mbak Rahma, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat malam. Kakak Ivan, terima kasih ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ini yang kemudian teringat akan kisah Iya dengan titik-titik ya. Langsung dihadirkan rekasan lagunya.

0: Saudara pendengar punyanya Bumerang Kisah ya, lagu lawas memang gak ada obatnya. Dan pada akhirnya ya, hidup adalah kumpulan kisah yang ditulis oleh waktu, sementara kita adalah tokoh utama yang menentukan bagaimana cerita itu akan dikenang. Ujung telepon diterima lagi, silahkan untuk sesi yang kedua ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke deh, terima kasih. Diterima lagi, silahkan dicoba lagi ya di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rahmi.
0: Selamat malam juga Mama Fani.
1: Iya.
0: Silahkan, malam minggu ini mau dengar lagunya siapa?
1: Ruang Rindu, jadi Mama Fani mau request lagu Rinduku.
0: Rinduku, rindumu, jadi satu.
1: Jadi satu, Rinduku dari Lesa Musami.
0: Rinduku, Lesa Musamu, oke deh, ditunggu.
1: Siap, ditunggu.
0: Yoi, jangan tidur dulu.
1: Makasih.
0: Ya.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga.

yang sudah bergabung ya dari arah-arah Telaga Maya yang sudah menyapa jadi penelpon yang kedua ya di sesi yang kedua ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mama Fani ini ya requestan lagunya, betul? Lagu duet kah? Mudah-mudahan tidak salah ya. Lesamu Samu Rinduku featuring Rizil ya kalau tidak salah ya. Langsung dihadirkan requestan lagunya dari Tasangkapura menuju ke arah-arah Telaga Maya menemani kehangatan malam hari ini.

0: Dengar punyanya Lesamu Samu ya, dengan Rinduku sudah dihadirkan requestan lagu di sesi yang kedua yang sudah di request sama Mama Fani dari Telaga Maya. Saking rindunya sampai muncul dalam mimpi ya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386, masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kak Ayu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Rahma.
0: Malam juga, silahkan.
1: Biarlah mimpi yang bercerita.
0: Biji.
1: Bayu, Kak.
0: Kalau dia tidak mau, terus tong tanya siapa?
1: Tanya
0: pada bantal guling.
1: Tanya pada rumput yang bergoyang.
0: Ayy, malam-malam mau tanya rumput. Ih, tolong. Oke, sudah. Kita putarkan lagunya Trio Alpins, Kak.
1: Marah mah pulinca-linca dia. Saya malah masuk jalur. Terima kasih, Mbak.
0: Yoi, sama-sama. Kembali kasih Kak Ayus yang sudah bergabung. Langsung dihadirkan requestan lagunya. Ya, ini masih kelanjutan dari lagu sebelumnya. Karena saking rindunya terbawa mimpi, jadi biarlah mimpi yang bercerita. Punyanya Trio Alpins dihadirkan. Kak Ayus, selamat malam. Semoga terhibur.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini yang menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Informasi waktu sudah pukul 22.44 waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dibuka kembali line telepon kami, silahkan di 0967536386 untuk requestan lagu selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam
1: juga.
2: Karena tadi trio, jadi sekarang juga trio.
1: Kamu lagi suka trio ya?
2: Iya, sudah betul sudah.
1: Kali ini trio siapa? Trio Libels. Trio siapa? Trio Ambisi. Trio Ambisi?
2: Iya, betul sekali Natalia.
1: Oh, Natalia.
2: Iya, betul sekali. Bukan Veronica.
1: Bukan juga Veronica ya, tapi Natalia ya.
2: Bukan Natalia.
1: Oke, sudah. Sip.
2: Oke, Mbak.
1: Jaga di situ, kita putar.
2: Tetap, jaga.
1: Tertib.
2: Sekali di
1: udara, tetap di udara. Jaya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Alfi yang sudah bergabung. Malam hari ini, satu persembahan lagu berikut ini masih dari trio. Kali ini dari trio.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu, requestan lagu yang sudah dipesan sama Kakak Alfi dari penyanyi Trio Ambisi, Natalia. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ayla.
0: Malam, love you too, kakakku sayang. Kakak Ape, apa kabar?
1: Baik, adikku.
0: Baik saja, oke deh, silahkan. Mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Ujung Aspal. Ujung Aspal.
0: Ujung Aspal. Ujung Aspal, Pondok Gede. Dari penyanyi Iwan Fals.
1: Iya, gitu.
0: Oke, okay. Sip lah. Pasti punya kenangan sama Pondok Gede nih.
1: Karena ada maksudnya merasa pencuran mesti jadi ujung itu dulu.
0: Oke, sudah sip.
1: Mat jalan mesti berbukit itu jadi ujung lah.
0: Oke, baiklah.
1: Pondok Gede dan tahu kapan lagi kan kemana?
0: Salam satu aspal.
1: Oke, adikku.
0: Kakakku, terima kasih. Iya. Amin, amin. Kakak juga sehat-sehat ya. Jaga diri selalu ya. Terima kasih. Kakak Ape, yoi, dado. Sudah bergabung, terima kasih. Dari arah-arah Pasifik Indah yang sudah menyapa. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan. Ujung Aspal, Pondok Gede. Dari penyanyi Iwan Fals. Untuk yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Salam satu aspal. Kita nanti masih jalani kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu. Yang mau bergabung masih ada waktu, silahkan nanti ditelepon lagi selepas yang satu.

0: Jadi real story ya, kisah nyata atau cerita nyata bagaimana kondisi Pondok Gede yang sekarang pasti sudah begitu padat ya. Di ujung telepon diterima untuk sesi yang terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Karena saat ini sudah pukul 22:57 waktu Indonesia Timur. Diterima di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu, Mbak.
0: Sugeng Dalu.
1: Siti Rahmawati.
0: Selamat malam, Mas Supratman.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mas.
1: Saya Pamungkas ini, Mbak.
0: Iya. Penelpon terakhir dengan requestan lagu Pamungkas.
1: Saya kunci dengan lagu Kau dan Hatimu sudah, Mbak Rahma.
0: Wis, Kau dan Hatimu.
1: Meriam Belina.
0: Oke, Kau dan Hatimu Meriam Belina.
1: Tidak ada Pance, ada juga itu cover.
0: Oke.
1: Aslinya ya.
0: Ada kok. Lagunya Kau dan Hatimu dari versinya Meriam Belina.
1: Baik, Mbak Rahma.
0: Dikunci ya.
1: Saya kunci sudah ya, Mbak Rahma.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supratman yang sudah bergabung. Malam hari ini kita langsung kunci. Jangan dibuka lagi ya teleponnya, karena memang sudah waktunya untuk kita akhiri kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Kakak Ivan, kemudian ada Mama Fani, ada Kakak Yus, ada Kakak Ave, ada Kakak Ape, dan juga ada Mas Supratman. Kita jumpa lagi nanti di gelaran program acara yang sama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Pamungkas dihadirkan dari punyanya Meriam Belina. Kau dan Hatimu, kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya sampai kita jelang nanti akhir rangkaian tugas, kami menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam ini. Kami hadirkan kembali tembang-tembang oldies, lagu-lagu lawas dari mancanegara sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat mengistirahatkan pikiran dari segala beban dan kekhawatiran yang mungkin ada beberapa rencana yang belum Anda selesaikan pada hari ini. Semoga esok hari Anda punya kesempatan baru untuk melanjutkan apa saja rencana-rencana Anda yang belum terrealisasi sepanjang hari ini. Selamat beristirahat malam hari ini bersama keluarga tercinta. Semoga tidur Anda nyenyak, tubuh Anda nanti kembali segar, dan esok hari Anda bisa kembali melanjutkan segala aktivitas Anda senantiasa. Juga nanti semoga diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang akan Anda lakukan esok hari. Kita akan jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini. Kami hadirkan spesial untuk Anda bersama kami di sini, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dengar kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura malam sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini sudah menemani Anda, edisi siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sepanjang siaran kami mengudara hari ini ya, sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian program-program siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jumpa lagi nanti esok hari untuk edisi siar hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat, jangan lupa berdoa sebelum tidur, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun, dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing yang akan beraktivitas sepanjang malam hari ini. Semoga tetap semangat ya, sampai pergantian shiftnya esok pagi Anda bisa nanti pulang esok pagi berkumpul bersama keluarga tercinta dan bisa kembali beristirahat. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma, saudara pendengar pamit undur diri untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenyam dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana.

0: memang ini fakta. Bagaimana primarisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini kita jumpa lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Willy Rentupo yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di akhir bulan Minggu 31 Mei 2026. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Di antaranya ada Mutiara Pagi, Renungan Pagi Kristen Protestan, dilanjutkan dengan penyampaian warta berita Fajar Papua yang terangkum dalam Papua Selintas Sepekan, dan juga nanti kita akan perbarui informasi-informasi dalam News Magazine dan juga informasi nasional dalam Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan, dan juga akan kami update informasi prakiraan cuaca Provinsi Papua dan juga apa yang menjadi aktual informasi aktual Papua, aktualiti pagi ini apa yang menjadi aktual di Papua. Dan tentunya kami akan menemani pendengar sepanjang hari ini, Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan juga Jayapura Malam akan kami hadirkan di edisi 31 Mei 2026. Dan pagi ini kita akan awali Renungan Pagi atau Mutiara Pagi sebagai doa kita, yaitu dengan judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti, yang akan disampaikan oleh Bapak Simon Gaspang STH. Baik pendengar, terkhusus kaum Kristen di mana saat ini Anda berada, tentunya akan mempersiapkan diri mengikuti ibadah pada Minggu pagi di pukul 6 pagi, di pukul 9, dan nanti juga di sore hari di pukul 6 sore. Baik, tentunya tembang-tembang rohani akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 6. Dan pagi ini kita akan sama-sama dalam renungan pagi atau mutiara pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan, shalom. Dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Bapak Ibu berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Simon Gespang, dalam renungan firman Tuhan melalui RRI Jayapura Papua pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita awali dengan minta pertolongan Tuhan dalam doa, supaya Tuhan menuntun, menolong dan menyertai pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Khususnya kami dipertemukan kami dalam siaran Radio Republik Indonesia Jayapura pada kesempatan ini. Kami juga akan mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu yang kami baca dan dengar bersama-sama. Dimanapun saudara-saudara kami menangkap siaran ini, baik di pesisir pantai, di pelosok, di mana saja, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan melalui kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pendengar RRI Jayapura, baru saja kita merayakan hari kenaikan Kristus Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi bukan itu saja. Yesus berkata, aku tidak tinggalkan kamu sebagai anak yatim piatu, tetapi aku pergi menyediakan tempat dan aku mengutus penggantiku, yaitu Roh Kudus. Dialah yang bersama-sama dengan kamu, dialah yang menyertai kamu, dialah yang memelihara kamu, dan dialah yang menghibur kamu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bacaan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman itu tiap-tiap hari dalam hidup kita. Dari bacaan ini kita dapat melihat perikop atau tema, yaitu rasul-rasul menanti-nantikan apa yang Yesus janjikan ketika Yesus naik ke sorga. Dan dia berkata, lebih baik aku pergi supaya penolong itu akan datang. Artinya kalau Yesus naik ke sorga, maka dia akan mengutus penggantinya, yaitu Roh Kudus. Nah, ini yang mereka sedang nanti-nantikan di loteng Yerusalem. Semua murid-murid berkumpul, dan ada sekitar 120 orang ada berkumpul di loteng Yerusalem, menanti-nantikan janji Bapa itu sampai janji itu digenapi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan mereka semua penuh Roh Kudus
ketika Roh Kudus itu turun. Tapi dari pembacaan ini ada beberapa hal yang penting yang mereka lakukan untuk menanti-nantikan janji Yesus itu. Yang pertama, mereka bertekun dan sehati dalam doa. Artinya, mereka menanti-nantikan janji Bapa dengan doa. Berapa lama mereka berdoa? Alkitab berkata ada 10 malam, 10 hari 10 malam mereka berdoa, mereka bertekun, mereka berkumpul bersama-sama untuk menantikan janji-janji Yesus itu. Mengapa bertekun dan sehati dalam doa? Karena banyak orang berdoa tetapi belum tentu mereka sehati dan belum tentu mereka bertekun dalam doa. Tetapi rasul-rasul atau murid-murid Yesus melakukannya itu. Mereka sehati, mereka bertekun dalam doa sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas mereka. Sekitar 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, dan mereka mulai berbahasa-bahasa roh sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan. Karena itu naikkanlah doa dengan sehati dan bertekun kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa dan permohonan kita. Karena itu kita tidak karena Tuhan tidak mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya dalam doa yang bertekun. Adakah kita punya pergumulan, masalah dan beban dalam hidup kita? Datanglah kepadanya dengan doa yang tekun, karena hanya Dialah yang mampu dan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun. Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan kita asalkan kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum pernah meminta sesuatu kepadaku, mintalah kepadanya, kepada Bapa, maka kamu akan diberikan. Jika kamu meminta di dalam aku, dalam Yesus, kata firman Tuhan, apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan akan berikan sesuai dengan rencana dan pada waktunya Tuhan. Karena itu bertekunlah dalam doa, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, doa adalah segala-galanya bagi kita. Doa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Hal yang kedua yang mereka lakukan untuk menanti-nantikan janji Yesus itu, yaitu murid-murid lakukan untuk menanti-nantikan janji Yesus adalah mereka bersabar dalam pengharapan. Yang pertama, mereka menantikan dalam doa. Yang kedua, mereka menantikan dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pendengar RI Jayapura dimanapun kita berada, untuk menantikan seseorang atau waktu, menantikan waktu tidaklah mudah untuk dijalani yang namanya menantikan sesuatu kalau kita tidak memiliki hati yang sabar. Tetapi belajar dari murid-murid Yesus, mereka bersabar dalam pengharapan untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin banyak hal yang kita sedang tunggu, harapkan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Seperti kita sedang menunggu kapan Tuhan pulihkan keuangan kita, kapan Tuhan memberkati hidup kita, memberkati keuangan kita, memberkati keluarga kita. Dan banyak lagi yang kita nantikan dari Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Tetapi kabar baik hari ini, bersabarlah menantikan waktu untuk Tuhan melakukan sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup kita. Sebab kita tidak bisa memaksakan waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana yang tepat untuk menolong kita, yang tepat untuk memulihkan kita, yang tepat untuk menyembuhkan kita yang sakit. Karena itu kita tidak bisa paksakan kehendak kita, kita tidak bisa paksakan apa yang maunya kita. Tapi biarlah kita berserah dan berpasrah kepada Tuhan yang punya kuasa, yang punya berkat,
untuk menolong kita tepat pada waktunya, sebab kita tidak bisa terburu-buru, Tuhan tidak bisa terburu-buru, dan Tuhan juga tidak pernah terlambat menolong kita. Dia menolong kita tepat waktunya dalam hidup kita. Karena itu nantikanlah Tuhan dengan penuh kesabaran untuk Dia memberkati kita, untuk memulihkan kita, untuk mempromosikan kita dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita setiap hari. Tuhan menyertai dan menolong kita untuk melakukan semua tepat pada waktunya Tuhan. Hal yang ketiga, rasul-rasul menanti-nantikan dengan iman. Yang pertama dia menantikan dengan doa, yang kedua dia menantikan dengan sabar, dan yang ketiga dia menantikannya dengan iman. Iman itu penting untuk kita menantikan sesuatu yang belum nyata atau belum ada, belum jelas. Orang berimanlah yang bisa menanti-nantikan sesuatu yang belum nyata, tetapi dia sudah yakin, dia sudah percaya bahwa apa yang dia nantikan Tuhan akan pasti lakukan. Itulah orang yang beriman. Tuhan mengajar kita untuk percaya sesuatu yang belum pernah, yang belum nyata, yang belum terjadi, yang belum jelas, tetapi jika kita menanti-nantikannya dengan iman, Tuhan pasti akan melakukannya, sebab Tuhan menghargai setiap orang yang beriman. Karena itu milikilah iman dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia yang semakin goncang, semakin tidak menentu ini. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, diharapkan untuk memiliki iman untuk bisa bertahan di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan percayalah, ketika kita berjalan dengan iman, mujizat satu kepada mujizat yang lain, tanda heran satu kepada tanda heran yang lain akan mewarnai setiap perjalanan hidup kita, karena Tuhan menghargai setiap iman kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Apapun masalah pergumulan kita, percayalah Tuhan akan menolong kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bapak Ibu pendengar sekalian yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa untuk mengakhiri siaran pada kesempatan ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami baru saja mendengar firman-Mu yang singkat ini, tetapi Roh Kudus, Engkau terus berbicara bagi kami, bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka menangkap siaran ini. Tuhan kiranya menyertai mereka, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya mendengar dan melihat apapun pergumulan setiap anak-anak-Mu, masalah persoalan mereka. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang memberikan, oh Tuhan, jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka satu persatu. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pergumulan, kami percaya Engkau sudah menjawabnya melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami akhiri pertemuan kami siaran RRI pada kesempatan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura yang Tuhan kasihi, demikianlah pertemuan kita, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian serangkaian tembang-tembang dan juga tadi kita telah ikuti bersama renungan pagi atau mutiara pagi Kristen Protestan, mutiara pagi Kristen Protestan pagi ini dengan judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti, yang diambil dari Kisah Para Rasul ayat 1 Rasul 1 pasal 12 sampai 14 yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon Gaspang STH. Baik, berdengar sudah pukul 5.33 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di pagi hari ini saya masih menemani pendengar dengan serangkaian tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama mengikuti penyampaian warta berita selintas sepekan. Baik, berdengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, di mana saat ini berada, saya cukup pencetak tembak-tembak religi Kristiani yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa minggu pagi Anda di 31 Mei 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita selintas sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKB di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini, mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
1: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
0: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
1: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah

0: Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
3: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, gitu.
2: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan laporkan.
1: Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa KI, menyerukan penghormatan kepada tanah Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
4: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya KI di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat KI Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat KI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Ngutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
5: Bahwa masyarakat ini datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
4: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa KI ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat KI yang telah ikut berkontribusi.
6: Yang bisa aku tegur hanya ini, jika semua Bapak Uskup tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua-tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang-orang KI. Seperti Bapak Uskup Jayapura sudah bilang, bahwa kita punya orang-orang tua tua ini mereka tuh hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
4: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat K di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
7: Orang K datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentekosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
4: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas K, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentekosta bernuansa etnis K. Menurutnya momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat K untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat K dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Naldik Saulia melaporkan.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
8: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban Presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini, pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
9: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan, dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota-kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan Gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
8: Fakhiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia, agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
11: bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif. Seperti itu, tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri. Seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya seperti itu.
10: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui Posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22.000 orang. Indriyani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura, menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan, mengatakan sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
12: Nah, untuk hari ini kita penyembelihan ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
1: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
12: Nantinya untuk sapi Presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
13: Pada umumnya tuh sehat semua.
14: Item-item apa saja Bu tadi yang diperiksa?
13: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
14: Hal apa saja Bu yang diperhatikan di situ?
13: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing yang di biasa diketemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing maupun cacing pita maupun cacing hati atau cacing bil yang diduga ada, kita tidak temukan hari ini.
14: Jadi intinya semuanya layak dikonsumsi Bu ya?
13: Layak dikonsumsi.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat Muslim, tetapi juga dan warga non-Muslim di sekitar lingkungan masjid.
8: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakiri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
15: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus dijaga toleransinya, dijaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apa ada agama apapun kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap sesama kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah celahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua betul harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana-sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada saudara agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa ini kan membuat kita menjadi satu kekuatan yang kokoh bagi bangsa ini.
8: Fakiri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Alwi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembelih 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Meki Ngawipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelian hingga pembagian daging kurban.
16: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor, termasuk ke satu dari Pemda dan Gubernur ya. Kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima. Sekarang prosesi penyembelihan sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftahul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masih di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
10: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama. Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan, pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
17: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun ini untuk Idul Adha kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, potong hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
1: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku.
4: Wali Kota Jayapura Abi Serolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abi Serolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Abi Sai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
18: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilait, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus tentang Port Numbai itu, beliau suruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama, saya panggil, akhirnya dorong berikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN. Jadi, BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
4: Wali Kota Bisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
18: Penjelasan waktu Pak Kadrek dengan Pak BKN Pusat saya ketemu waktu di Jayapura, itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang, minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya, anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh Kepala BKN Pusat sama saya. Ya inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu, tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi dari 400 itu mereka ada pada posisi 314.
4: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Dombai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
8: Gubernur Papua Matius Fakhiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakhiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
15: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Numfor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena gubernur kan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di presiden. Juga kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa, kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi mana yang bagian daripada region pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa, itu sudah suatu keharusan bagi saya.
8: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakhiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Alfulansyah. Pendengar, sudah pukul 6.36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan update beberapa informasi, diantaranya news bagasen, dan nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita. Kita akan update informasi nasional dalam warta berita Pro 3 Jakarta, dan kita lanjutkan dengan update informasi perakiran cuaca, dan juga ada beberapa informasi bertaduka, dan juga ada informasi Papua Aktualiti pagi ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri buat kaum Nasrani yang akan mengikuti ibadah pada 31 Mei 2026, dan tentunya juga ya, selamat pagi juga, selamat merayakan hari Waisak ya buat semua kaum Buddha yang tentunya pagi ini merayakan hari raya Waisak di 2570. Tentunya pagi ini hari raya Waisak, selamat pagi saja untuk semua yang tengah merayakannya. Dan tentunya saya punya beberapa tembang-tembang religi Kristiani akan dihadirkan menemani pagi Anda hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi kita akan update dalam news magazine pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Saudara pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sekarang sudah pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang sudah bergabung bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura di pagi hari ini. Dan dalam news magazine pagi ini ada beberapa informasi yang akan kita ikuti bersama. Pada seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.go.id bahwa Kemkomdigi perkuat perlindungan anak melalui implementasi peraturan pemerintah TUNAS. Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Yang menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP TUNAS. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Ia mengatakan bahwa paparan internet kepada anak-anak saat ini terjadi semakin dini, padahal mereka belum siap secara emosional dan kognitif. Dalam dialog, ia mengatakan bahwa terhubung bahagia dan anti gaptek bahwa anak-anak saat ini tentunya menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan PP TUNAS. Ia mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak-anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi berdasarkan pertemuan yang dimiliki pemerintah. Sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap hari. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga. Peran orang tua dan anggota keluarga menjadi penting dalam membimbing anak saat beraktivitas di ruang digital. Masih terdapat sekitar 42% anak yang merasa tidak nyaman saat beraktivitas di ruang digital. Temuan itu menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di dunia maya, yang menilai anak-anak rentan terpapar berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Risiko tersebut mencakup paparan informasi negatif, perlindungan digital, hingga eksploitasi di ruang cyber. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman. Karena itu, PP TUNAS diharapkan mampu mengurangi ancaman perundungan, eksploitasi, serta kecanduan media sosial pada anak. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Effendi Khoiri, mendorong lansia membiasakan diri untuk membaca. Ia menilai aktivitas membaca dapat memperluas wawasan sekaligus menjaga kemampuan berpikir agar tetap terasah baik. Ia juga mengajak lansia membaca kitab suci sebagai pedoman menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang benar. Bacaan dapat memberikan ketenangan batin, petunjuk hidup, serta dorongan menjaga kesehatan. Ia menambahkan bahwa ilmu dan pengetahuan yang diperoleh sebaiknya dibagikan kepada orang lain secara berkelanjutan. Dengan demikian, lansia tidak hanya memperoleh manfaat pribadi, tetapi juga menginspirasi masyarakat melalui pengalaman hidupnya.

Perkara RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan internasional di kawasan Pasifik. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura terus memperkuat layanan kesehatan rujukan di Tanah Papua dengan menghadirkan pelayanan medis yang komprehensif, modern, dan bertaraf internasional. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Patronella Marsia Risa Masu MKed, Trop mengatakan kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan untuk pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Ia mengatakan RSUP Jayapura hadir untuk memberikan akses dan mutu layanan kesehatan sampai ke Papua sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan dan komprehensif, canggih, nyaman, bersih. Ia juga menyampaikan RSUP Jayapura saat ini mengembangkan sejumlah layanan unggulan termasuk layanan intervensi dan nantinya diharapkan dapat diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Selain itu, rumah sakit tersebut juga tengah mempersiapkan dukungan layanan KJSU KIA, kanker jantung dan pembuluh darah, stroke serta aeroneuroflorologi dan kesehatan ibu anak, khususnya penanganan kanker dengan melengkapi sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, dan terus berupaya agar layanan-layanan yang selama ini belum dapat dilakukan di Papua nantinya bisa dikerjakan di RSUP Jayapura. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional, RSUP Jayapura juga mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat. Di RSUP Jayapura menerima kunjungan delegasi dari Papua Nugini PNG untuk membahas pengembangan kerjasama layanan kesehatan, dan optimis ini bisa menjadi awal yang baik untuk membuka layanan rujukan bagi pasien-pasien dari kawasan Pasifik Barat. Menurut Dr. Patronella, kawasan Pasifik Barat menjadi fokus pengembangan layanan internasional RSUP Jayapura, termasuk negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, dan Solomon Island. Dari PNG, kemudian negara-negara tetangga lainnya di kawasan Pasifik juga menjadi bagian dari pengembangan layanan internasional yang bisa kami kerjakan saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa tak hanya fokus pada pengembangan internal, RSUP Jayapura juga berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di Papua, terutama rumah sakit tipe C dan tipe D. Ia menyebut rumah sakit milik Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk bergerak bersama rumah sakit daerah melalui program pendampingan dan pengampuan layanan kesehatan. Kedepan juga akan menggandeng rumah sakit daerah agar bisa maju bersama karena masyarakat Papua terbesar tersebar di seluruh pelosok sehingga kekuatan kita adalah bergerak bersama. Berita tadi beberapa informasi dalam News Magazine pagi hari ini dan sudah menghantarkan kita di pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti penyampaian warta berita tepat di pukul 7 dari Pro 3 Jakarta, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya cukup bersama tembang-tembang Roji Kristiani yang sudah menyemarakkan nuansa minggu pagi Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik

0: manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
1: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
0: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
3: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
4: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
3: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
5: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
3: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Arefa.
6: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
7: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
6: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
7: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
8: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
7: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
10: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
9: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
11: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
9: 1 kilo. Jadi
11: itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
9: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
12: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
12: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
14: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
13: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
15: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
16: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
17: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
16: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Berapa yang dibutuhkan guru tambahan?
16: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru, Pak.
17: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
19: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru. Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol, jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
17: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
20: karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
21: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
22: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
21: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
20: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
21: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.23 menit waktu Indonesia Timur. Dengan kita akan update informasi perakiran cuaca dan juga informasi berita duka, dan juga nanti kita akan update informasi Papua Aktualiti pagi ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas pagi ini dan juga beribadah, dan terkhusus buat kaum Buddha yang tentunya hari ini merayakan hari Waisak di 2570, dan juga buat kaum Sanani yang tengah mempersiapkan diri untuk beribadah pagi ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk dua berita duka. Berita duka yang pertama berasal dari anak Hans Hukubun di Pujendua, Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada ASN Kantor Bupati Gunung Merah, Sentani. Adik Emus Ubra di Ohoi Renan, anak pendeta Feni Hukubun di Biak, anak pendeta Yanti Hukubun di Kaimana, anak Ibda Swempri Hukubun di Ores Merauke, cucu Priptu Randy Luan Masar di Polres Yalimo, cucu Rizky Hukubun di Nabire, cucu Vita Luan Masar Vigaris di Jemaat Kampung Wainap Ansus Yapen Barat. Keluarga besar Kemun Loon di Jayapura, Tual Weduar di Maluku Tenggara, keluarga besar Ubra di Jayapura, Ohoi Renan, Tual Fakfak Timika, keluarga besar Likumahua di Jayapura dan Ambon, warga Jemaat GKI Petra Bujen 2, warga RT 06 RW 10 Bujen 2. Isi berita duka telah meninggal dunia Mama Oma Oyang terkasih Ibu Margareta Ubra Hukubun. Ibu Margareta Ubra Hukubun meninggal di Rumah Sakit Bayangkara pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 3.15 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di Rumah Duka Jalan Kasih Ibu Bujen 2 Jayapura dan rencana pemakaman pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di TPU Buper Wena.

0: Berita duka selanjutnya berasal dari keluarga Haim. Berita duka yang ditujukan kepada keluarga besar Haim, keluarga besar Makanwai, keluarga besar Kayu Pulau, keluarga besar Kayu Pulau, keluarga besar Tabati Encros, keluarga besar Skousai, Skoyambe, Skomabo. Keluarga besar Hai ada di yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramo dan sekitarnya. Keluarga besar Hai yang ada di Papua Nugini. Keluarga Rudolf Makanwai Ondoafi besar Kayu Batu, anak Silasai kepala suku Hai. Bapak Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Matius Fakiri, Wali Kota Jayapura Dr. Andes Dr. Abisai Rolo SHMH, Dr. Andes Benho Tremano MM, Bapak Petrus Haidi Demta, Bapak Onisimus Hai sekeluarga di Biak, Tante Berta Hai di Biak, Mama Tabita Makan Wai sekeluarga di Sorong, anak Martin Hai di Timika, anak Jack Hai di Oksibil, keluarga besar Patipilohi Lopulalan, keluarga besar anak negeri sama Sura Amalatu, keluarga besar anak negeri Amasuhu, ikatan keluarga besar Maluku di Jayapura, keluarga besar Saparua di Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak dari Bapak almarhum Bapak Jacob Hai dan almarhumah Mama Ripka Makanwai yang bernama David Hai. Anak David Hai meninggal di Rumah Sakit Umum Abipura pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah saat ini tengah disemayamkan di rumah duka di Jalan Jeruk Nipis, Kota Raja. Dan rencana pemakaman akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2006 pukul 14 waktu Indonesia Timur di pekuburan Guber Wayna. Demikian pendengar, dua informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perkirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perkiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Perkiraan cuaca RRI. Inilah laporan perkirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, kita akan update informasi perkiraan cuaca pagi ini dan di ujung telepon sudah bersama perkirawan Heri. Heri, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kakak.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua hari ini tanggal 31 Mei tahun 2026. Untuk pagi ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, dan Supiori. Untuk siang nanti berpotensi hujan sedang di wilayah Mambramo Raya, Biak Numfor, dan Kabupaten Waropen. Kemudian hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerong, Kabupaten Sarmi, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk malam hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mambramo Raya, dan Kabupaten Waropen. Hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerong, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk dini hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Sarmi dan Waropen, hujan ringan di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Mambramo Raya, Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Untuk suhu udara berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 70 hingga 99%. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 2-20 knot, angin bertiup dari barat hingga dari barat laut, kemudian dari timur hingga dari tenggara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin 2-15 knot, angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Untuk informasi pasang surut, pasang naik pada ketinggian 1,1 meter terjadi pada jam 20:11 waktu Indonesia Timur, dan surut pada ketinggian 0,2 meter terjadi pada jam 12:52 waktu Indonesia Timur. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk selalu memperbarui informasi dari kami untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk info cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau di akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian update cuaca pagi ini.
3: Baik, Heri, kalau dilihat dari perakiran cuaca yang tentunya hampir seluruh tanah Papua hujan, apakah kita di Papua sudah masuk musim penghujan? Kalau kita tahu bersama bahwa iklim Papua sepanjang tahun hujan, apakah ini sudah masuk periode musim hujan?
4: Oh, kalau ini masih saat ini masih belum. Ini nanti transisi. Ini masih di musim hujan. Transisinya ke musim kemarau, tapi belum masuk ke musim kemarau. Jadi kita masih berada di transisi.
3: Baik, terima kasih Heri untuk laporannya. Ya. Selamat pagi,
4: selamat hari Minggu juga. Selamat bertugas.
3: Pendengar, demikian tadi laporan langsung dari perkirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
5: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
6: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Buat kalau dibagi ini di antaranya. Komnas HAM mengatakan konflik tanah di wilayah adat meningkat tajam seiring PSN di Papua. Antropolog Unjet nilai perdebatan PSN tak cukup hanya setuju atau tolak. Itulah dua informasi yang aktual di Papua mewakili informasi-informasi lainnya. Seperti yang dirilis oleh portal kami, portal resmi rri.co.id, antropolog Universitas Cendrawasih Uncen Abner Kray mengajak masyarakat melihat proyek strategis nasional atau PSN di Papua secara lebih utuh. Menurutnya, perdebatan mengenai PSN tidak seharusnya berhenti pada posisi setuju atau menolak. Ia mengatakan bahwa hal itu disampaikan ya dalam diskusi proyek strategis nasional dan kesejahteraan masyarakat Papua di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua pada Sabtu kemarin. Abner mengatakan negara memiliki argumentasi bahwa PSN mampu membuka akses wilayah terisolasi, menekan disparitas harga kebutuhan pokok, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan Trans Papua dan proyek LNG Tangguh di Bintuni. Negara berargumen bahwa proyek-proyek ini menopang ketahanan pangan dan energi, membuka lapangan pekerjaan serta menghadirkan layanan publik ke wilayah yang lama terabaikan. Namun dia menilai terdapat sejumlah persoalan yang juga perlu mendapat perhatian. Abner mengutip data Nusantara Atlas yang mencatat kehilangan hutan primer di Papua meningkat dari 20.500 hektar pada 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. PSN Merauke menyumbang hampir seperempat di angka tersebut. Selain itu, Abner menyinggung adanya perjuangan sejumlah masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat melalui jalur hukum. Ia juga mengatakan Komnas HAM dalam suratnya pada Maret 2025 mencatat adanya potensi pelanggaran HAM dan indikasi militarisasi di kawasan proyek. Menurutnya pemerintah dan masyarakat adat sama-sama memiliki dasar argumentasi yang perlu dipertimbangkan, karena itu diskusi mengenai PSN tidak seharusnya terjebak pada polarisasi yang berkepanjangan. Pendengar, informasi tadi pendengar bisa mengakses di rri.co.id.

Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, perwakilan Papua menyatakan konflik tanah dan hutan di sejumlah wilayah adat meningkat sejak pelaksanaan proyek strategis nasional PSN. Lembaga itu menilai perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembangunan di Papua. Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B. Ramandei mengatakan peningkatan konflik itu terjadi seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Menurutnya ada kesenjangan antara target swasembada, pangan dan perlindungan hak masyarakat adat. Frits mengatakan seiring keluarnya regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, eskalasi konflik tanah dan hutan meningkat tajam di berbagai wilayah adat Papua. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, sejumlah proyek berskala besar telah memasuki ruang ulayat tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat. Komnas HAM juga mencatat adanya pembenturan ruang di beberapa kampung adat di Papua Selatan. Dalam dokumen rilis nomor angka Romawi 4 tahun 2024-2026 tercatat benturan ruang di kampung Soa Blandin, Kekayo, Ongari, Domande dan Wanam akibat masuknya perusahaan berskala besar. Frits mengatakan alih fungsi hutan adat secara ilegal administrasi, legal administrasi berpotensi memutus hubungan masyarakat adat dengan sumber penghidupan mereka. Kondisi itu menurutnya dapat melahirkan kemiskinan berlapis praktik kerja paksa. Alih fungsi hutan adat yang disahkan secara legal melahirkan ancaman kemiskinan, multidimensi dan praktik kerja paksa yang memutus hubungan orang asli Papua dengan ruang hidupnya. Karena itu, Komnas HAM menilai PSN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat. Salah satu caranya adalah melibatkan orang asli Papua secara partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan. Pendengar, informasi tadi bisa mengaksesnya di portal kami rri.co.id.

Informasi yang terakhir, Abi Serolo ajak umat jaga damai dan bangun Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk gereja dan umat beragama untuk terus menjaga kedamaian serta bersama-sama membangun Kota Jayapura. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian gereja sidang Jemaat Kristus pada Jumat 30 pekan kemarin 30 Mei 2026. Menurutnya, Papua khususnya Kota Jayapura merupakan tanah damai yang harus dijaga bersama oleh seluruh masyarakat. Dia mengatakan, mari kita bersama-sama menjaga tanah ini dengan membangun kota ini sebagai berbagai bidang. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat termasuk gereja dan umat beragama. Ia menegaskan bahwa rumah ibadah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan masyarakat. Abi saya juga menekankan pentingnya nilai-nilai keimanan dan mendukung pembangunan daerah. Ia mengutip pesan dalam kitab Hagai yang mengingatkan umat tentang pentingnya membangun rumah Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab iman. Informasi tadi pendengar bisa mengaksesnya di portal kami rri.co.id. Dan berikan informasi tadi merupakan informasi yang terakhir dalam Papua Actuality pagi ini. Pukul 7.54 waktu Indonesia Timur.

Ya baik pendengar, nanti di pukul 9 pendengar akan menyimak dan mengikuti ibadah. Kita akan ikuti siaran langsung gereja, siaran langsung ibadah dari gereja ibadah Minggu pagi, siaran langsung dari gereja, tentunya ikuti ibadah pagi dari gereja Jemaat GKI Betania Dok 9 kali. Begitu, ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan saya hadirkan menemani pagi Anda. Dan pagi ini juga ya, umat Hindu, maksud kami umat Buddha ya. Hari ini umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era BN, jatuh pada hari Minggu ini tanggal 31 Mei 2026, dan tentunya berdasarkan SKB 3 Menteri tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional tahun ini. Namun bertepatan dengan hari Minggu, Waisak mengusung tema hari ini Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan tentunya bukan saja di Papua yang merayakan, tapi seluruh Indonesia. Rangkaian peringatan Waisak diselenggarakan di berbagai tempat, lokasi, dan beberapa kegiatan utamanya tahun ini ya. Tentunya perayaan semua dipusatkan di Candi Borobudur ya, kita tahu bersama puncak ritualnya puja bakti dan festival pasti ada lampion, dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah. Dan juga nanti ada Glow of Peace ya, Illumination of Jakarta, tentunya masih di Pulau Jakarta, Pulau Jawa, pusat kota Jakarta, turut menamakan Waisak dengan instalasi cahaya, pentas budaya dan doa bersama di Bundaran HI pada 28 Mei kemarin dan juga 1 Juni 2026 nanti pada esok hari libur dengan lahirnya Pancasila. Untuk informasi ya untuk semua ya, bahwa besok ya, biar ya besok sudah libur lagi, masuk nanti resminya ya karena SKB 3 Menteri, ya nanti masuknya di hari Selasa. Dan besok itu hari lahirnya Pancasila, tentunya seluruh warga negara Indonesia akan merayakannya. Ya baik, selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas. Ada yang beraktivitas, ada yang libur, ada yang tentunya menaikkan ibadah juga. Dan tentunya untuk semua kaum Buddhis ya, tengah merayakan Hari Raya Waisak di 2570 Buddhis Era. Tentunya selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Waisak tentunya. Dan juga selamat pagi buat semua yang pagi ini mempersiapkan diri untuk beribadah, terus buat kaum Nasrani yang ada di mana saat ini Anda berada.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, Anda masih bersama program Wasatura di Republik Indonesia, Jayapura, kenal informasi inspirasi. Dan pendengar terkhusus kaum Buddhis di mana saat ini Anda berada yang tengah merayakan Hari Raya Waisak 2570. Dan tentunya dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, kami mengucapkan selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Dan pendengar, saya cukupkan saja tembang-tembang religi Buddha yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa pagi Anda di 31 Mei 2026.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sudah ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang sudah menemani dan juga menyemarakkan akhir bulan Anda di 31 Mei 2026. Tentunya pendengar, nanti kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI Betania Dok 9 kali, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di pendengaran Anda juga tengah didengar sayup-sayup pada ya sekolah minggu di program 4 RRI Jayapura. Baik, untuk adik-adik sekolah minggu ya, Anda bisa bergabung di FM 89.3 ya, di sana ada iya ada siaran langsung ibadah anak-anak sekolah minggu. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada? Tentunya tembang-tembang Wilji Kristiani sudah saya hadirkan menemani suasana pagi Anda di 31 Mei 2026.